0: Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit menyatakan siap untuk mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Jenderal Listio Sigit Prabowo resmi menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan usai serah terima jabatan dengan penggantinya Dudung Abdurrahman di kantor KSP di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Puluhan karyawan menyambut Dudung dan Listio Sigit. Listio Sigit mengapresiasi capaian Dudung selama memimpin KSP. Mantan Kapolri itu memastikan akan mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto seperti hilirisasi, ketahanan pangan, swasembada energi, dan makan bergizi gratis atau MBG. Menurut Listio Sigit, paling penting bagi seorang pemimpin adalah keberanian dalam mengambil keputusan termasuk dalam keadaan sulit. Penjelasan Listio Sigit disampaikan dalam sambutannya sasar tijab yang berlangsung kemarin.
2: Di situasi yang
1: Abdurrahman mengatakan tugas-tugas KSP tidak mudah karena terkait untuk mengawal kebijakan yang menjadi prioritas nasional.
3: Bahwa pekerjaan KSP ini sangat berat. Jadi yang pertama dia harus mengawal program prioritas presiden, program pembelian Bapak Presiden, kemudian program yang berkaitan dengan strategi nasional. Artinya bahwa banyak hal-hal kegiatan-kegiatan dari kementerian-kementerian yang kemudian tidak masuk kepada tujuannya atau tidak bisa diselesaikan, maka
1: seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto melantik Dudung sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menggantikan Jamari Caniago. Untuk selanjutnya, Kepala KSP dijabat oleh Listio Sigit usai tidak menjadi Kapolri. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Avandi, LRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi tidak naik hingga akhir 2026 sebagai langkah menjaga inflasi dan daya beli masyarakat. Berikut informasi selengkapnya bersama dengan Zahrotin Aljana dalam sesi laporan khusus berikut ini.
4: Paling utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar
5: harga bahan bakar minyak atau BBM menjadi salah satu komponen penting dalam pengendalian inflasi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar tidak naik hingga akhir 2026. Kebijakan tersebut ditemukan

0: SDM. Laude Sulaiman menyebut BBM subsidi banyak digunakan sektor produktif seperti nelayan dan petani. Oleh karena itu, menjaga harga BBM tetap menjadi bagian penting dalam strategi pengendalian inflasi pemerintah.
1: Yang paling utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar BBM subsidi solar dan bensin itu di harga tetap, tidak ada kenaikan. Kenapa? Karena ini adalah komponen terbesar yang juga dipakai oleh nelayan dan petani.
0: Kebijakan menahan harga tersebut berlangsung ketika pemerintah juga menghadapi tantangan dalam menjaga kelancaran pasokan BBM di berbagai daerah. Kementerian ESDM memastikan ketahanan stok BBM nasional masih berada pada kisaran 18 hingga 20 hari. Laude mengatakan antrean BBM di sejumlah wilayah bukan disebabkan oleh kekurangan stok nasional, melainkan kendala distribusi. Salah satu kendalanya adalah fenomena El Nino yang menyebabkan sejumlah jalur sungai mengalami kekeringan. Akibatnya pengiriman BBM yang seharusnya menggunakan jalur sungai harus dialihkan menggunakan truk dengan kapasitas angkut lebih kecil.
1: Semenjak terjadinya konflik di Timur Tengah, kita kehilangan 25% sumber impor, Bapak Ibu sekalian. Nah, apa yang dilakukan sekarang? Yang dilakukan sekarang adalah kita lakukan hunting untuk menjaga agar stok nasional itu ada. Dan hunting ini tidak lagi mekanisme pengadaan seperti sebelumnya. Jika sebelumnya Pertamina itu melakukan lelang, maka sekarang lelang itu relatively pesertanya tidak ada. Jadi kita harus cari negara-negara yang punya kelebihan stok, kita beli dengan harga akan bisa berpotensi lebih tinggi daripada harga kalau kita lakukan dengan pengadaan biasa.
0: Sementara itu, Pertamina Patraniaga memastikan harga seluruh jenis BBM umum atau JBU, retail dan aftur ditahan sepanjang Oktober 2026. Direktur Perencanaan dan Pertumbuhan Bisnis Pertamina Patraniaga, Joko Pranoto mengatakan penahanan harga BBM non-subsidi dilakukan di tengah perkembangan harga minyak dunia serta ketegangan politik yang masih mempengaruhi pasar energi. Ia menyebut kenaikan harga BBM non-subsidi dan aftur sepanjang tahun 2026 mayoritas dipengaruhi faktor geopolitik sejak akhir Februari lalu.
2: Sejak April itu memang ada pembatasan tidak naik, baru kemudian di bulan Juni dinaikkan, dan posisi per bulan ini, per Oktober itu ada arahan untuk harga seluruh JBU retail dan aftur itu masih kita tahan sama dengan harga September. Jadi kalau dilihat harga yang paling ujung seluruh JBU maupun yang aftur di September dan Oktober itu harganya tetap.
0: Upaya keterjangkauan harga juga menyasar sektor transportasi udara menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2026-2027. Kementerian Perhubungan memastikan harga tiket pesawat tetap terjangkau, salah satunya melalui rencana stimulus PPN ditanggung pemerintah. Direktur Angkutan Udara Kementerian Perhubungan, Agustinus Budi Hartono mengatakan, stimulus tersebut masih menunggu penyelesaian aturan dan harmonisasi. Selain itu, pemerintah juga membahas penyesuaian biaya layanan penumpang dan biaya tambahan bahan bakar untuk menekan harga tiket.
3: Dan juga nantinya rencananya di periode Nataru 2026-2027 ini, kami juga melaksanakan atau kami membuat stimulus yang tentunya adanya penurunan harga tiket pesawat udara. Jadi dari stimulus yang telah dilakukan adalah memang dari Kementerian Keuangan juga berkontribusi adanya pembebasan PPN dan DP.
0: Pada akhirnya, stabilitas harga dan ketersediaan energi menjadi bagian penting dalam menjaga inflasi serta daya beli masyarakat. Pemerintah diharapkan mampu memastikan kebijakan tersebut berjalan konsisten dengan distribusi BBM tetap lancar dan harga transportasi tetap terjangkau. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai kebijakan pemerintah terhadap harga BBM tersebut? Berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
5: Alhamdulillah ya, kalau nggak naik, soalnya kan harga BBM ini sangat berpengaruh ya ke pengeluaran sehari-hari, Kak. Kalau BBM udah naik, biasanya harga kebutuhan lain kayak ongkos, terus harga barang juga bisa ikut naik gitu. Jadi kalau bisa ditahan juga masyarakat pasti cukup terbantu.
6: Nah, saya sebagai konsumen sih yang penting harga stabil dan stoknya aman ya kak. Percuma juga kan harga tidak naik kalau masyarakat susah mendapatkan BBM. Soalnya distribusinya terganggu. Jadi pemerintah juga perlu dan sangat perlu memastikan sampai ke daerah-daerah itu pendistribusinya juga lancar gitu.
7: Menurut saya sih harga tiket pesawat sekarang masih cukup berat ya mbak untuk sebagian masyarakat. Karena kalau ada kebijakan yang misalnya bisa menekan harga, itu pasti sangat membantu deh. Apalagi untuk masyarakat yang harus pulang kampung nih, kayak saya, dan nggak punya banyak pilihan transportasi kecuali pesawat itu.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik BBM subsidi stabil, ekonomi tetap terjaga. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah memastikan harga BBM subsidi tidak naik hingga akhir 2026. Kebijakan ini patut diapresiasi karena membantu menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan tekanan inflasi. Harga Pertalite dan Biosolar telah dipastikan tetap hingga 31 Desember 2026. Pemerintah menggunakan kebijakan tersebut sebagai salah satu instrumen menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Kementerian ESDM menyebut stabilitas harga BBM penting bagi pengendalian inflasi. BBM subsidi juga menjadi komponen penting bagi aktivitas nelayan dan petani. Di tengah ketidakpastian global, keputusan mempertahankan harga BBM memberikan kepastian bagi masyarakat. Kebijakan ini juga dapat mencegah kenaikan biaya transportasi dan produksi yang berpotensi merembet ke harga barang. Namun, pemerintah perlu memastikan kebijakan tersebut tetap memiliki perhitungan fiskal yang terukur. Beban subsidi tidak boleh mengurangi ruang APBN untuk membiayai program prioritas lainnya. Tantangan itu semakin penting karena harga minyak dunia sangat dinamis. ICP Indonesia pada Agustus 2026 tercatat 89,43 US dollar per barrel, meningkat dari 81,68 US dollar per barrel pada Juli. Dalam kondisi tersebut, APBN memang dapat berfungsi sebagai bantalan untuk meredam gejolak harga energi. Namun, fungsi tersebut harus disertai disiplin fiskal agar perlindungan masyarakat tidak mengganggu kesinambungan anggaran. RRI memandang perlindungan daya beli masyarakat tetap perlu menjadi perhatian pemerintah. Pada saat yang sama, subsidi harus semakin tepat sasaran agar manfaat terbesar diterima kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Pemerintah juga perlu memperkuat ketahanan energi nasional. Pengurangan ketergantungan terhadap impor BBM akan membantu mengurangi risiko ketika harga minyak dunia kembali melonjak. Upaya tersebut perlu berjalan bersama dengan peningkatan produksi energi domestik dan pengembangan energi alternatif. Langkah ini penting agar stabilitas harga energi tidak harus bergantung pada kemampuan APBN menanggung gejolak pasar global. Karena itu, kebijakan menjaga harga BBM subsidi hingga akhir 2026 perlu dipertahankan dengan pengawasan yang ketat. Pemerintah harus memastikan stabilitas harga berjalan seiring dengan kesehatan fiskal dan agenda ketahanan energi nasional. Dengan keseimbangan tersebut, kebijakan energi tidak sekedar meredam inflasi dalam jangka pendek. Lebih jauh, kebijakan itu dapat menjadi bagian dari strategi menjaga daya beli sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Ahmad Taufik selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugerah Citra Mulia mencabut berita acara pemeriksaan atau BAP yang sebelumnya diberikan kepada penyidik KPK di hadapan Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani dalam persidangan perkara dugaan korupsi dan suap kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas. Muhammad Isnen Suhada melaporkan selengkapnya.
9: Saudara saksi mengetahui atau tidak, atau terinfo, diinformasikan oleh saudara Kusyafi atau tidak, bahwa saya meminta bantuan pinjam dana sejumlah 100 ribu US dollar kepada Kusyafi. Saudara saksi,
10: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan sejumlah saksi dari penyelenggara ibadah haji khusus, diantaranya Muhammad Al-Fatih dan Fuad Hasan Mansur. Dalam persidangan, terdakwa Ispa Abidal Aziz, mantan staf khusus Menteri Agama, mengkonfirmasi kepada saksi Muhammad Al-Fatih terkait pinjaman yang dilakukan pejabat Kementerian Agama Agus Syafi'i yang meminjam uang sebesar 100 ribu dolar Amerika Serikat untuk kepentingan pansus haji yang menyebut nama staf khusus Menteri Agama.
11: Kemudian saya menanyakan apakah ada dana untuk dipinjam oleh Pak Agus. Nanti informasinya akan diganti, seperti itu Gus.
9: Saudara Agus Syafiq menyampaikan enggak keperluan angka 100 ribu US dollar tersebut untuk apa?
11: Pada saat itu tidak Gus. Pada saat itu tidak, tapi di belakangan hari disebutkan.
9: Untuk apa? Belakangan hari disampaikan untuk apa?
11: Pak Agus menyampaikan kepada saya tanya, ini uang untuk siapa, untuk apa, saya bilang. Kemudian Pak Agus Syafiq menyampaikan ini untuk pansus.
10: Sementara itu, Direktur Utama dan Beneficial Owner PT Maktur, Fuad Hasan Mansur, mengatakan dalam pelaksanaan haji tahun 2024 yang dilakukan oleh PIHK, tidak ada sedikit pun yang menggunakan uang negara.
12: Terjadi selisih, dikembalikankah atau dikembalikan kepada negara, Pak? Dikembalikan kepada PIHK atau jika ada kelebihan ya, ada selisih tapi berlebih, maka uangnya dikembalikan kepada PIHK atau dimasukkan ke kas negara?
13: Pasti ke PIHK, tidak ada urusan dengan negara.
12: Tidak ada ya?
10: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan para pengusaha dan organisasi penyelenggara haji khusus untuk mengetahui sejumlah aliran dana kuota haji tambahan yang diterima 313 penyelenggara ibadah haji khusus yang jumlahnya lebih dari 478 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi mancanegara. Kantor Penelitian Makroekonomi Asian Plus 3 atau Asian Plus 3 Macroeconomic Research Office atau AMRO pada Senin 5 Oktober menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi untuk kawasan ASEAN Plus 3 yang terdiri dari negara-negara anggota ASEAN ditambah Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan pada 2027 menjadi 4,1% atau naik 0,1 poin persentase dari proyeksi sebelumnya karena ekspor dan investasi yang lebih kuat di bidang kecerdasan buatan atau AI mendukung aktivitas ekonomi. Kami kutip dari kantor berita Antara. Dong He, ekonom kepala di AMRO, mengatakan bahwa gangguan terhadap pasokan energi dan bahan baku industri ternyata tidak separah yang dikhawatirkan oleh banyak pihak, sehingga menekan hambatan pada sektor produksi. Namun, tingginya biaya energi dan logistik terus membebani daya beli rumah tangga serta biaya bisnis. Informasi dari dunia olahraga. Indonesia menjuarai FIFA Asian Cup 2026 setelah mengalahkan Thailand melalui adu penalti dengan skor 4-2, menyusul hasil imbang 2-2 selama 120 menit dalam final di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin malam. Dan kemenangan ini menjadi trofi internasional pertama Indonesia di luar medali emas SEA Games, sekaligus mengantarkan Indonesia menjadi juara pada edisi perdana FIFA Asian Cup 2026.

0: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Terima kasih pendengar Anda.

0: Dan dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Mampang atau Warung Buncit yang akan menuju ke arah Semanggi ataupun Slipi. Arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Cawang ataupun Pancoran yang akan menuju ke arah Jalan Rasuna Said juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kawasan ini merupakan kawasan penerapan ganjil genap. Harap bagi para pengendara untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pasar Gamping, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Purworejo terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah sebaliknya, kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 40 hingga 50 km per jam dan harap bagi para pengendara untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Caritas, Palembang. Arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun yang akan menuju ke arah Simpang Seki Pangkal juga terpantau kondusif lancar. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 178 kasus laka lantas dengan rincian 7 orang meninggal dunia, 13 orang luka berat, dan 130 orang luka ringan. Dan dari 178 kasus laka lantas tersebut, 84% didominasi terjadi akibat kecerobohan pengemudi. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari studio NTMC. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
1: Ya, terima kasih Brigadir Adi Sintia untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan, kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

0: Sesi yang kedua untuk Palu menyapa pagi, yang dimana kita membahas tentang perkembangan lagu anak saat ini. Sesuai dengan judul yang sudah dihadirkan ya, yaitu krisis lagu anak saat anak lebih hafal lagu viral. Kalau di sesi yang pertama, Mbak Dinda sudah menemani Anda dan juga beberapa tanggapan dari pendengar kita juga sudah disampaikan. Dan saat ini nantinya kita akan ikuti juga perbincangan bersama dengan salah satu musisi dan juga bisa dikatakan ya musisi, pencipta lagu, kemudian juga penyanyi ya, yang ada di wilayah Bumi Sivia Patu Ampana. Saya masih ingat bahwa dimana ketika tugas pertama kali ya di RRI Ampana itu bertemu dengan sosok Bapak Munawar Mapu ini, dimana saya paling ingat gitu lagunya adalah Ngai-ngai Topipi ya. Saya hampir hafal di awalnya itu Ngai-ngai Topipi. Kayak gitu ya. Karena lagu ini ketika saya berada di sana, lagu ini pertama dihadirkan juga ya di studio produksi RRI Ampana. Dan kalau enggak salah juga ada lagi nih penyanyi lainnya juga yang sempat gitu ya, karyanya juga kita hadirkan di RRI Ampana. Dan pagi hari ini budayawan lokal Touna, pencipta lagu dan juga bisa dikatakan penyanyi, karena beliau juga secara suara juga mumpuni ya. Apa kabar Pak Munawar Mapu yang ada di RRI Ampana? Kemudian juga nanti akan ada perbincangan bersama Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Ampana Kota, Ibu Suryanti, SPD MSI. Dan juga semoga kita bisa mendengarkan tanggapan langsung juga dari psikolog kita, Kak Iputu Ardikayana. Long time no see ya. Kak Putu, gak ketemu nih kita. Nanti next bisa bincang-bincang khusus lah ya, dengan topik yang tentunya ada kaitannya dengan istilahnya parenting juga boleh ya. Kalau Kak Putu ini mah dia gas aja gitu. Selamat pagi untuk semua narasumber kita yang pagi hari ini mungkin saja sudah bersiap-siap untuk mengikuti sesi Sultan Menyapa nantinya di pukul 9 ya. Kalau kita bicara soal lagu anak-anak, kalau dulu ya, dulu lagu anak itu punya ruang yang jelas di radio, televisi, kemudian juga sekolah, kaset bahkan lah ya. Masih dapat kaset gak sih? Kalau Umi masih dapat gitu kaset ya. Dan acara-acara yang bertemakan anak-anak, lagu seperti Bintang Kecil di Langit yang Biru, itu masih sering tuh kita dengar ya. Kemudian juga Balonku Ada Lima. Nah itu ya, lagu-lagu yang masa-masa itu ya. Kemudian juga ada lagu juga yang sering kita dengarkan adalah Naik Kereta Api. Mungkin kalau di apa ya, sekolah tingkat PAUD ataupun juga taman bermain ataupun juga tingkat kanak-kanak gitu ya, lagu ini masih mendominasi. Ini adalah karya dari Ate Mahmud dan juga Pak Kasur yang menjadi bagian dari keseharian anak. Nah, gimana kalau masuk ke era digital ini? Pola konsumsi musik itu berubah dan harus bersaing dengan musik populer yang lebih agresif dipromosikan lewat platform digital. Ini dia nih ya, yang mungkin juga merupakan salah satu kecemasan kita. Gak apa-apa sih ya, lagunya tuh bergema ya di media sosial, tapi lagu yang gimana dulu nih ya. Jadi lagu anak-anak itu pernah menjadi bagian penting dari kehidupan generasi Indonesia. Salah satu kutipan berita dari rri.co.id Banjarmasin ya, pendengar, bahwa di mana tentunya lagu-lagu seperti Bintang Kecil, Balonku, kemudian juga Naik Kereta Api ya, itu adalah beberapa karya-karya lagu-lagu yang dihadirkan oleh Ate Mahmud, kemudian Pak Kasur, Bu Kasur ya, dan juga pencipta-pencipta lagu-lagu anak lainnya. Ada Papa T-Bob juga ya. Masih ingat gak sih? Tidak hanya hiburan, tapi ini juga menjadi sebuah edukasi yang mengenalkan anak-anak tentang lingkungan, pendidikan, dan juga nilai kehidupan. Nah, memasuki era 80-an sampai dengan 90-an, lagu-lagu anak ini semakin dikenal ya. Kalau dulu punya segmen tersendiri di televisi, radio, ya, bahkan semua gitu ya, istilahnya bagian dari fasilitas publik gitu ya, seperti radio, televisi, ya ini bisa didapatkan atau bisa didengarkan. Nah, perubahan itu mulai terasa di musik era digital, karena kehadiran internet, kemudian media sosial, platform berbagi video, membuat anak-anak itu memiliki pilihan hiburan yang lebih beragam. Nah, lagu anak ini kemudian harus bersaing dengan yang namanya musik populer, konten digital, serta lagu yang sebenarnya ditujukan untuk pendengar dewasa. Coba ya, coba nih ya. Mungkin bisa dites gitu ya anak kita. Ini mereka hafalnya lagu-lagu apa gitu ya. Bisa dilihat tuh perkembangannya di situ. Apakah masih ada lagu-lagu, misalnya lagu-lagu Nusantara, atau misalnya lagu anak-anak yang mereka masih ingat gitu ya. Kalau misalnya masih, berarti kita masih bisa bersyukur. Tapi kalau sudah lagu-lagu yang misalnya nih lagu-lagu dewasa, apalagi yang lagu-lagu viral gitu ya, nah ini juga yang perlu diwaspadai. YouTube ya, kemudian juga platform media lainnya seperti TikTok ya, atau video pendek, ini kan membuat anak tidak hanya mendengarkan apa yang dipilih oleh orang tua atau sekolah gitu ya, mereka juga bisa menemukan yang namanya audio yang sedang viral, kemudian menghafalnya karena muncul berulang-ulang. Nah, di tahun 2026 pada bulan April, KPAI bukan menyoroti tingginya potensi paparan terhadap konten audio video yang viral yang tidak sesuai usia gitu ya, tapi masalah lagu ini juga tentunya dibahas ya. Oke, di RRI Ampana pagi hari ini akan kita ikuti perbincangannya. Kemudian juga kami berharap beberapa narasumber kita ini nantinya bisa memberikan penjelasan dan juga bisa memberikan edukasi ya, dan juga tanggapannya bagaimana dengan kondisi yang saat ini terjadi, krisis lagu anak, saat anak-anak tuh lebih hafal lagu-lagu yang sedang viral. Tantangannya yang paling penting untuk dibahas adalah bagaimana misalnya anak zaman sekarang itu yang hidup di era digital, sehingga lagu-lagu anak ini juga harus dengan musik ataupun video, bahasa atau tema dengan cara yang mereka sesuai dengan zamannya gitu. Dan kemudian juga apakah memang benar terjadi krisis lagu anak? Ya, kalau yang dimaksud adalah krisis lagu anak yang populer dan dekat dengan keseharian anak, itu bukan berarti pencipta lagu anak itu berhenti gitu ya. Justru sekarang ini sudah ada berbagai inisiatif baru gitu ya. Misalnya ada beberapa hal ya yang bisa dilakukan, karena belum banyak juga lagu anak yang mampu menembus popularitas dan ekosistem digital seperti lagu-lagu viral untuk dewasa dan juga remaja, ya kan? Nah, kondisi ini sebenarnya sudah lama gitu ya menjadi perhatian. Nah, bagaimana dengan masyarakat sendiri juga melihat perkembangannya? Kita masih ada waktu beberapa menit, 5 menit lagi ya, untuk kami membuka sesi tanggapan dan juga opini pagi hari ini. Ada Yuni Syafira yang di RRI Ampana juga sudah siap nantinya untuk mengajak beberapa narasumber kita untuk berbincang-bincang di pagi hari ini ya. Kalau di sini saya bisa memantau dari layar Zoom ya, persiapan dari teman-teman RRI Ampana, ada beberapa yang sudah hadir, narasumber kita juga yang ada di RRI Ampana. Selamat pagi ya, selamat datang di studio RRI Ampana untuk pagi ini. Kemudian juga ada beberapa narasumber kita juga, ada narasumber kita juga yang by Zoom ya, kayak Kak Putu Ardikayana ya, di tengah-tengah kesibukannya juga meluangkan waktu untuk bisa berbincang dan membahas terkait dengan topik krisis lagu anak saat anak lebih hafal lagu viral ya. Nanti pendengar, Anda bisa memberikan tanggapan Anda sekali lagi ya di 0811 456 0398. Ada Bang Adin di Jalan Jati. Selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Kumi.
0: Iya, selamat pagi Pak Adin. Silakan. Gimana tanggapannya nih Pak soal krisis ya, lagu anak saat anak tuh lebih hafal lagu viral Pak? Gimana sebagai orang tua tanggapannya dan juga masyarakat?
1: Kalau saya sebagai aktivis anak sih sangat sangat menyayangkan untuk zaman sekarang.
0: Iya.
1: Karena beda mungkin di zaman kita itu tahun 90-an atau terakhir itu tahun 2005 mungkin ya. Itu masih marak, masih banyak lagu anak-anak. Kalau untuk saya sih coba dicari lagu-lagu yang dulu pernah viral di tahun sebelum 90-an itu bisa dikemas lagi lebih baik lagi untuk ditampilkan di era digital sekarang. Mungkin lewat itu anak-anak sekarang bisa melihat, oh beginilah masa lalu, istilahnya masa kecil sebelumnya. Sebenarnya sih biar tidak membuat lagu terbaru atau apa, kita bisa mengcover lagi, memodifikasi bagaimana lagu dulu itu bisa menarik minat anak-anak sekarang. Kalau memang kan seperti dibilang Mbak Umi, lagu Specus ataupun lagu apapun itu anak-anak pasti anak. Istilahnya lagu itu sebenarnya tidak salah, cuman dari segi bahasa bisa kita, dari segi apa liriknya itu bisa kita permudah lagi untuk anak-anak bisa mencerna itu bahasanya atau kata-katanya kan. Bisa saja sih, cuman maksudnya coba lagu-lagu dulu itu ditampilkan kembali, di cover lagi, dipopulerkan lagi di era sekarang. Kalau bagi saya sih, kalau saya sebagai istilahnya aktivis anak untuk wilayah Parigi Mutong.
0: Oke. Iya. Baik.
1: Itu tanggapan dari saya. Baik. Bisa saja kan, itu kan bisa menarik minat. Seperti lalu kan ada penyanyi cilik, ada Mustamed, ada juga itu macam Agnes, itu kan berawalnya dari penyanyi cilik juga sebenarnya.
0: Ada siapa lagi ya? Dea Ananda.
1: Ada Dea Ananda.
0: Kemudian Enol Lerian ya.
1: Nah, sebenarnya sih sebagai mereka, sebagai kakak-kakak itu, maksudnya teman-teman yang lalu itu bisa mengcover lagu mereka itu kembali untuk mengemasnya bagaimana supaya anak-anak di era digital sekarang bisa istilahnya anak-anak seluruh setengah bisa juga sih mengikut-ikutan untuk itu, maksudnya sebagai anak. Karena begini Mbak Umi, saya sebagai aktivis anak, bagaimana saya mengajarkan di kelompok belajar anak itu untuk bagaimana saya bercerita masa lalu saya begini, masa kecil saya begini, beda dengan zaman sekarang. Kalian itu penuh dengan gadget, tapi kalau bagaimana kalau kita bermain di tempat terbuka, di lapangan, untuk mengenal beginilah lalu kita bermain paling asik sebenarnya daripada kita main gadget. Sebenarnya tidak salah, tapi itu bukan satu, itu cuma satu keinginan. Tapi kalau kita bermain lebih santai, lebih gembira bersama teman-teman. Kalau gadget kan kita mungkin bisa ketemu teman tapi cuma lewat dunia begini, tapi kalau dunia nyata kita beda lagi. Gitu Mbak.
0: Okay. berarti Bang Adin di Parigi Mutong ini punya apa ya, semacam kelompok bermain anak gitu?
1: Iya, karena saya kan aktivis perlindungan anak untuk wilayah Parigi Mutong. Jadi saya punya tempat bermain anak-anak itu dari usia PAUD sampai mungkin SMP ada.
0: Oke.
1: Masing-masing anunya, istilahnya usianya yang kita pesakan bagaimana untuk mengenal itu dunia anak.
0: Oke. Bang Adin, nanti mungkin next time kita boleh ajak untuk kolaborasi ya dalam perbincangan yang lebih spesifik lagi tentang anak-anak ini, dan nanti kita boleh lanjutkan obrolan ya, Bang Adin ya.
1: Oke.
0: Thank you Bang Adin untuk tanggapannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pagi hari ini kita akan bersiap-siap untuk mengikuti Sultan Menyapa. Ini kita sudah terdengar di RRI Ampana, rekan Irfan. Oke, mungkin dari RRI Ampana saya boleh menyapa dulu untuk narasumber kita pagi hari ini yang sudah hadir secara langsung atau secara live di studio SP Ampana. Sebelum saya sepenuhnya menyerahkan siaran ini ke RRI Ampana. Di Ampana saat ini sudah ada rekan Yuni Syafira. Selamat pagi rekan Yuni.
2: Selamat pagi rekan Umi.
0: Oke, saya juga ingin menyapa sosok yang sangat luar biasa, yang sudah saya sangat kenal ketika saya bertugas pertama kali di RRI Ampana. Ada Bapak Munawar Bapu. Selamat pagi, Bapak.
3: Selamat pagi, Ibu.
0: Aduh, masih gak berubah ya suaranya ya, luar biasa.
3: Suaranya masih tetap, walaupun umur sekarang sudah 67 tahun.
0: Iya, masih umur remaja itu Bapak ya.
3: Masih remaja.
0: Saya sangat ingat sekali pada saat launching pertama lagu Enggai-Enggai Topipi ya Pak ya.
3: Oh iya.
0: Iya, tahun berapa itu Pak ya? 2010, bayangin 2010 saya tugas pertama di RRI Ampana ya.
3: Iya.
0: Oke, Bapak sehat selalu dan kami harapkan terus berkarya. Bukan hanya untuk lagu-lagu daerah, tapi tantangannya sekarang gimana nih bisa menghasilkan lagu-lagu yang bisa dibawakan oleh anak-anak daerah Ampana ya Pak ya.
3: Alhamdulillah.
0: Oke, selain sehat, juga tetap sehat. Iya, kemudian juga selain ada Bapak Munawar Mapu, juga pagi hari ini tentunya sudah berada di studio SP Ampana ya. Narasumber kita yang lainnya juga pagi hari ini yang tentunya akan membersamai dialog ini. Selamat pagi untuk narasumber kita yang lainnya pagi ini.
4: Selamat.
0: Halo Bapak.
4: Pagi. Assalamualaikum iya. warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, ini Bapak Muhammad Nur Magumpo, SPD ya?
4: Iya, betul.
0: Oke, baik. Selamat menikmati aktivitasnya dan juga dialog pagi hari ini. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk pendengar kita juga di RRI Palu. Rekan Yuni Syafira, silakan ya. Untuk mengambil alih sepenuhnya.
2: Baik, terima kasih rekan Umi Kalsum Jawas di RRI Palu untuk dialog ya kita pagi hari ini dengan Sultan Menyapa. Senang sekali pagi hari ini saya kembali menemani Anda dengan di ruang berbincang ataupun berbagi informasi sekaligus melihat ya persoalan yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Baik, dengan adanya fenomena di dengan krisis lagu anak yang saat anak lebih hafal lagu viral ya tentunya yang kita kenal saat ini. Juga lagu anak-anak dahulu menjadi bagian dari keseharian sekaligus media sederhana untuk mengenalkan nilai bahasa, budaya dan juga pendidikan. Namun perkembangan teknologi dan media digital menghadirkan perubahan dalam pilihan hiburan anak. Dan juga lagu-lagu yang sedang viral kini lebih mudah ditemukan dan didengar, bahkan tidak jarang liriknya belum sesuai dengan usia anak. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengapa anak begitu cepat menghafal lagu viral tetapi membutuhkan waktu lebih lama untuk menghafal materi pembelajaran itu sendiri. Dan di sisi lain juga keberadaan lagu anak yang secara khusus diciptakan untuk kebutuhan tumbuh kembang anak semakin terbatas ya. Baik, pagi hari ini sudah hadir bersama saya di studio RRI Ampana ada Bapak Insinyur Munawan Mapu MSI. Selamat pagi Bapak.
3: Selamat pagi.
2: Baik, terima kasih sudah hadir di studio dari Ampana. Dan juga ada Bapak Muhammad Nur Mogumpo SPD. Selamat pagi.
4: Pagi.
2: Iya, terima kasih sudah hadir Bapak. Dan juga kita sudah terhubung dengan narasumber kita. Ada psikolog dari RRI Palu, Iputu Ardikayana. Apa kita sudah terhubung? Selamat pagi.
5: Halo, selamat pagi.
2: Iya, baik. Terima kasih untuk waktunya yang sudah diluangkan pagi hari ini. Nanti juga saya akan menanyakan ke Bapak Iputu Ardikayana. Baik, untuk mengawali pagi ini saya mungkin langsung saja dulu ke budayawan lokal kita, pencipta lagu untuk Bapak Munawar Mapu. Gimana nih Pak, Bapak melihat kondisi lagu anak saat ini khususnya di tengah semakin dominannya lagu-lagu viral di media digital? Silakan Bapak.
3: Ya, terima kasih. Jadi mengenai lagu anak. Yang saat ini memang jauh berbeda dengan lagu anak pada saat tahun-tahun 80-an atau tahun 90-an. Tahun 80-an, 90-an lagu anak itu ya cukup banyak diciptakan dan disenangi oleh masyarakat. Terutama lagu anak ini sering ditampilkan di acara-acara televisi kemudian termasuk di radio. Namun saat ini dengan adanya perkembangan teknologi informasi, sehingga lagu-lagu ini lebih cenderung pada lagu yang sebetulnya tidak pantas untuk didengar atau dinikmati oleh anak-anak kita. Kenapa? Karena lagu anak ini sudah terutama terpengaruh dengan lagu-lagu yang sebetulnya untuk orang dewasa. Ya mungkin karena lagu-lagu anak-anak sudah kurang diciptakan pada saat ini. Lebih banyak yang beredar itu lagu-lagu yang dikonsumsi oleh, dinikmati oleh kalangan remaja atau yang sudah dewasa. Dan hal ini memang mungkin terpengaruh dengan adanya teknologi ini, teknologi informasi, masuknya budaya-budaya yang dari luar, sehingga lagu-lagu ini dipengaruhi oleh hal demikian. Jadi saya kira saya melihat lagu anak ini memang perlu diseleksi kembali mana yang sebetulnya yang layak, mana yang tidak layak dikonsumsi oleh anak-anak. Ya saya kira itu barangkali dari saya.
2: Baik Bapak, kalau dulu juga kita mengenal banyak lagu yang memang dibuatkan khusus anak ya, khusus anak-anak. Apa yang menyebabkan kira-kira lagu-lagu tersebut semakin jarang nih dinyanyikan?
3: Ya, semakin jarang dinyanyikan, kemungkinan yang pertama, lagu anak ini maksudnya sudah kurang yang ciptakan lagu itu.
2: Oke.
3: Termasuk lagu-lagu daerah yang bisa dinikmati oleh anak-anak kita kan. Yang pertama. Kemudian yang kedua, lagu anak ini tidak berkembang karena terutama di sekolah-sekolah, kalau dulu ada lomba-lomba antar sekolah di acara 17-an atau di acara kegiatan-kegiatan nasional, itu biasa dilombakan itu lagu-lagu anak-anak. Jadi anak-anak menyanyikan lagu memang yang lagu khusus untuk anak-anak. Jadi menurut saya dua hal tadi itu, yang pertama karena sudah kurang diciptakan lagu-lagu anak ini. Kemudian yang kedua, karena lagu anak ini lebih didominasi, lagu yang dinikmati oleh anak itu lebih didominasi oleh lagu-lagu yang sebetulnya untuk dinikmati oleh kalangan remaja. Sehingga secara terpaksa anak-anak ini mereka lebih mendengar atau menikmati termasuk menyanyikan lagu-lagu yang dewasa.
2: Oke. Baik, faktor dua itu tadi juga yang mempengaruhi sekarang sudah jarang dinyanyikan lagu anak-anak. Baik, mungkin saya ke Bapak Wakil Kepsek SMP 3 Ampana Kota ya, Bapak Muhammad Nur Mogumpo SPD.
4: Iya.
2: Baik, Bapak, dari pengalaman di lingkungan sekolah sendiri, apakah Bapak melihat perubahan minat siswa itu terhadap lagu anak dibandingkan lagu-lagu yang sedang viral?
4: Oke, baik. Ya. Fenomena minat terhadap lagu anak-anak di lingkungan sekolah saat ini berada di fase yang boleh dikatakan di ambang kritis.
2: Okay.
4: Ya. Jadi di mana lagu anak nasional atau lagu daerah itu ya tergeser oleh popularitas lagu-lagu viral dari media sosial. Nah ini merupakan dampak dari pergeseran budaya digital, dan kemudian kita bisa melihat bahwa minat terhadap lagu anak-anak yang sesuai usia di institusi pendidikan itu hanya ada di pada usia dini. Yaitu PAUD dan TK. Nah, proses itu ketika anak itu masuk ke usia SD, maka intensitas daripada pengenalan lagu-lagu anak itu sudah mulai berkurang. Nah, ini merupakan apa dulu? Kita pahami di sekolah bahwa proses belajar saat ini dengan kemajuan teknologi tidak lagi sebatas pada ruangan, tetapi lebih didominasi oleh gadget yang dimiliki oleh anak-anak. Dalam intensitas tinggi, mereka akan menghabiskan waktu pada platform digital seperti TikTok, dan itu mereka nyata langsung berekspresi. Sehingga secara tidak langsung akan mempengaruhi pola pikir mereka dan daya ingat mereka. Sehingga lagu anak ini di lingkungan sekolah itu sudah jarang kita dengar. Okay. Ya, seperti itu.
2: Baik, kita sudah mengetahui tadi dari Budayawan dan juga dari lingkungan sekolah. Saya ke Bapak Iputu nih, Iputu Andikayana. Apakah terhubung?
5: Oke,
2: baik. Pak Putu, dari sisi psikolog anak nih, mengapa anak-anak begitu mudah menghafal lagu yang viral bahkan terkadang hanya dengan mendengarkan beberapa kali saja? Silakan.
5: Ya, kan kalau kita ngomongin perilaku ya, sesuatu yang diulang-ulang itu kan akan menjadi sebuah kebiasaan ya. Kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau pertanyaannya kenapa mereka jadinya gampang hafal, persoalannya yang mana yang diulang-ulang? Kalau lagu anak-anaknya tersedia dan diulang-ulang, ya pasti anak-anak akan menjadi doyan lagu anak-anak. Nah, persoalannya sekarang di semua platform musik pun juga nggak ada lagu anak-anak yang tersedia. Jadi kan jadinya mereka nggak bisa ngafalin apa-apa selain ngafalin lagu dewasa. Itu pertama.
2: Okay.
5: Yang kedua kan Komdigi sebenarnya sudah mulai tuh menerapkan aturan 16 tahun ke bawah nggak boleh punya akun ya, baik di TikTok, IG dan segala macam. Cuma kan sayangnya orang tuanya kemudian yang buat akun, jadi akhirnya anak tetap aja menonton konten-konten atau musik-musik orang dewasa gitu. Jadi sebenarnya persoalannya bukan kenapa anak lebih menghafal lagu-lagu viral daripada lagu anak-anak. Harus yang menjadi titik kritis kita adalah mau sampai kapan kapitalisme ini menggerus si karya-karya cipta buat lagu anak-anak sehingga mengesampingkan tumbuh kembang anak-anak, gitu sih sebenarnya.
2: Oke, baik, secara psikologi sendiri bagaimana dampaknya terhadap perkembangan anak ketika mereka sering terpapar lagu dengan lirik yang belum sesuai dengan usia mereka?
5: Ya sekarang terjadi kekerasan seksual di mana-mana. Kalau saya selalu bilang ketika saya ngisi parenting, saya selalu bilang kayak gini. Orang tua itu kan suka berdoa ya, ya Allah, ya Tuhan, semoga anak saya bisa tumbuh cepat dewasa gitu. Itu doa yang menurut saya keliru gitu. Harusnya kalau dia punya anak berdoa saja ya Tuhan, ya Allah, semoga anak saya bisa tumbuh sesuai dengan pathway atau sesuai dengan jalan hidupnya. Karena mendoakan anak agar cepat dewasa padahal mentalnya belum dewasa, fisiknya belum dewasa, akhirnya ya jadi sesuatu yang berat. Kayak sekarang anak 12 tahun udah ngomongin cinta gitu misalnya, padahal otaknya sebenarnya belum siap gitu. Tapi balik lagi, otak ini punya sifat yang disebut neuroplastisi, jadi dia tuh seperti plastik gitu. Nah, jadi kalau otak ini diisi dengan hal-hal cinta-cintaan lagu dewasa, maka secara otomatis di usia 11-12 tahun otak ini menjadi terbentuk menjadi lebih dewasa daripada sebelumnya. Makanya hari ini kita sering lihat kenapa anak-anak sudah haid, kelas 5 SD, kelas 6 SD, itu bukan karena kematangan biologis, bukan karena makanan, tapi itu karena otak yang neuroplastisi tadi. Dia terlalu dicekokin dengan kedewasaan sebelum waktunya, akhirnya otaknya itu menjadi tertipu, lalu kemudian merangsang gelenjar hipotalamus untuk segera mengeluarkan hormon reproduksi, dan akhirnya anak-anak besar sebelum waktunya. Apa dampaknya kalau anak-anak sudah besar sebelum waktunya? Kekerasan seksual. Kalau orang dewasa bisa nahan kapan harus melakukan hubungan seksual. Pada anak remaja, dia punya regulasi emosi yang tinggi. Hari ini susah cari remaja yang tidak pernah melakukan hubungan seksual di usia dini. Kayak gitu.
2: Oke. Baik,
5: jadi berat memang sebenarnya.
2: Baik, kalau begitu bagaimana nih cara orang tua sendiri mengarahkan anak tanpa membuat mereka merasa dilarang atau juga merasa dikekang? Apakah mungkin orang tua juga perlu ikut mendengarkan musik bersama anak seperti itu?
5: Kalau saya sih prinsipnya kayak gini, saat ini kan hampir nggak mungkin bisa melarang. Tapi paling nggak sekarang orang tua bisa nggak tegas. Kalau memang akhirnya dilarang untuk 16 tahun, ya berarti jangan buatkan akun buat di bawah 16 tahun. Itu yang pertama. Jadi ya jangan buatkan akun. Yang kedua, kalaupun sudah terlanjur buat akun, buat aja parental control gitu. Kayak misalnya kalau saya terhadap dua ponakan saya, ponakan-ponakan saya semuanya pakai parental control. Jadi artinya ke konten yang bisa masuk ke akun mereka itu adalah akun yang sudah saya setujui gitu. Jadi dalamnya itu misalnya musiknya lebih ke musik tentang, kalau saya mungkin ya ini perbedaannya, saya nggak membandingkan, tapi karena memang saya di Palu dan akhirnya saya membiasakan adik anak-anak saya nggak bisa dapat akses lagu-lagu bahasa Indonesia, saya memastikan mereka akhirnya mau nggak mau belajar bahasa Inggris lagu-lagunya, okay, kayak gitu. Walaupun akhirnya secara budaya, saya ngerasa lost budaya jadinya, mereka nggak jadi belajar lagu Indonesia. Tapi lebih baik mereka tetap belajar lagu anak-anak yang bahasa Inggris ketimbang mereka belajar lagu cinta-cintaan dari bahasa Indonesia dewasa.
2: Iya.
5: Gitu.
2: Baik, karena sekarang juga kita melihat kebanyakan anak-anak juga di YouTube itu terpapar juga lagu-lagunya dari luar ya, kebanyakan. Baik.
5: Betul.
2: Iya, saya kembali ke Bapak Munawar dulu nih dari Budayawan. Menurut Bapak sendiri apa berkurangnya penciptaan lagu anak itu berkaitan dengan perubahan selera masyarakat atau pertimbangan pasar digital itu sendiri? Silakan. Iya.
3: Jadi berkurangnya diciptakan lagu-lagu anak ini ya saya kira memang sangat dipengaruhi oleh kondisi teknologi ataupun media sosial yang sementara ini semakin lebih pesat. Nah, sehingga lagu-lagu anak ini tidak bisa diciptakan ataupun berkembang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena anak-anak juga seperti dikatakan tadi bahwa anak-anak kita ini karena selalu terbiasa dengan mendengarkan lagu-lagu yang sebetulnya tidak layak mereka dengarkan. Nah, sehingga lagu-lagu anak ini tidak didengarkan oleh anak-anak kita kan. Nah, jadi itu yang menjadi penyebabnya. Mungkin seperti dikatakan tadi pengaruh dari pasar kita.
2: Iya.
3: Itu yang mempengaruhi sehingga lagu anak ini kelihatannya pada saat ini tidak terlalu berkembang ataupun diminati oleh anak-anak kita.
2: Baik, kalau sebenarnya seberapa penting nih Bapak lagu anak dalam perkembangan budaya dan juga karakter generasi muda nantinya?
3: Iya, lagu anak karena anak ini kan mereka dalam usia ini sehingga mereka semestinya dari usia dini itu sudah harus diarahkan untuk bisa mendengarkan lagu-lagu anak yang sesuai dengan kondisi mereka. Jadi kalau mereka lebih banyak mendengarkan lagu-lagu yang semestinya hanya bisa didengarkan oleh para remaja kita. Maka hal ini bisa mempengaruhi terhadap kondisi psikologis mereka. Seperti yang dikatakan oleh psikolog tadi.
2: Ya. Baik, terima kasih Pak Munawar. Saya kembali ke Bapak Wakil Kepsek. Bapak, bagaimana sekolah sendiri menyikapi tadi ketika siswa menyanyikan atau menghafal lagu yang liriknya sebenarnya belum sesuai dengan usia mereka sendiri?
4: Iya. Jadi mengapa anak lebih? Ya, kita menyikapi di sekolah. Ya. Karena sekarang ini tidak bisa kita pungkiri sebagai maaf yang dikatakan oleh narasumber kita tadi secara live bahwa bisa dipungkiri bahwa kemajuan teknologi digital itu ya akan berpengaruh ke semua elemen kehidupan anak-anak kita. Ya kan? Kita di sekolah, menyikapi persoalan ini ya, karena ini menjadi sebuah tantangan baru bagi sekolah terhadap problem moralitas ya, dan tuntutan bagi guru untuk meningkatkan kualitas pedagoginya sehingga minat dari anak-anak terhadap lagu anak itu yang sudah bergeser ke lagu-lagu viral yang pada umumnya lebih mengarah kepada lagu-lagu orang atau remaja. Nah, itu perlu disingkapi di sekolah dengan

0: sana.
1: Ya, kemudian di sekolah boleh kita pada saat proses pembelajaran kita mengawali lagu-lagu anak atau lagu-lagu nasional yang sesuai dengan tema pembelajaran. Nah, dengan cara itu maka kita berusaha untuk mengkanter, memfilter daripada pengaruh anak-anak terhadap lagu-lagu yang tidak sesuai usianya.
0: Ya.
1: Saya kira seperti
2: itu. Oke, baik. Kalau di SMP 3 Ampana Kota itu sendiri seperti apa saat ini?
1: Ya. Di SMP 3. Ya, merupakan bagian dari sekolah yang juga ya, terpapar dari kemajuan teknologi.
2: Apakah programnya sudah jalan juga?
1: Programnya di sekolah itu kalau kita pagi kita sambut anak-anak dengan lagu-lagu nasional ya, lagu yang masih sesuai dengan usia mereka. Kemudian pada saat istirahat juga dibunyikan lagu-lagu yang sesuai usia mereka. Kemudian pada saat apel siang juga dilakukan itu untuk pembiasaan ataupun untuk kembali membangkitkan minat anak-anak terhadap lagu-lagu seusia seperti itu.
2: Baik, berarti di SMP 3 sendiri juga sudah ada program yang khusus tadi untuk anak-anak.
1: Iya, sudah kita lakukan.
2: Baik, terima kasih. Saya ke Bapak Iputu Ardikayana sebagai psikolog kita. Pak Iputu.
3: Oke.
2: Iya, baik. Apakah anak yang hafal lagu viral tetapi kesulitan menghafal pelajaran dapat langsung dianggap mengalami masalah konsentrasi ataupun kemampuan belajar? Seperti apa itu, Bapak? Silakan.
3: Nah, sebenarnya itu enggak juga ya. Jadi kalau misalnya dianggap sebagai gangguan, kan gini, kalau dia hafal lagu viral, itu kan sebenarnya karena dia mengulang-ulang terus ya, kayak tadi yang saya sebut, ada ponakan saya, ponakan yang sehari-hari sama saya, dia hafal banget lagu-lagu. Tapi overall di sekolah memang dia tidak terlalu menonjol gitu. Tapi apakah saya kemudian menyimpulkan bahwa, oh ini gara-gara lagu? Enggak juga sebenarnya. Sebenarnya itu karena keterpaparan aja. Jadi lagu yang satu, lagu itu terpaparnya bisa satu kali dalam 24, dalam satu kali dalam 12, dalam 12 jam mungkin bisa 100 kali terpapar. Maka otomatis dia akan menjadi lebih mudah untuk menguasainya ketimbang pelajaran gitu. Nah, jadi memang PR saya nih gimana caranya mengubah. Nah, saat ini kita sudah ubah jadinya. Misalnya lagu-lagu tadi hanya didengar satu atau dua atau tiga kali. Tetapi pelajaran-pelajaran itu yang didengungkan dan diulang-ulang berkali-kali gitu. Jadi sebenarnya anak-anak ini lebih kepada dia akhirnya mendengungkan, mendengarkan atau tidak, terutama kalau masih usia dini ya, kayak usia 4, 5, 6 tahun gitu. Sementara kalau kita mau menilai apakah nanti akan menghambat konsentrasinya, itu sebenarnya lebih persoalannya kalau dia sudah sampai kecanduan gadget, misalnya kecanduan game, kecanduan ini. Kalau musik itu, kalau dia mengulang-ulang musik itu kayaknya tampaknya enggak terlalu gimana-gimana ya terhadap upaya untuk mengganggu konsentrasi di sekolah. Bahkan kan kita tahu juga musik itu sebenarnya bisa membantu proses pembelajaran gitu.
2: Iya.
3: Gitu sih.
2: Baik, apakah kondisi tersebut
3: jadi
2: juga?
3: Kalau dia, jadi kalau misalnya dia ngulang-ngulang terus, ya kalau dia udah sampai bawa ke sekolah sambil guru ngajar terus dia ngulang-ngulang, ya itu baru gangguan gitu kan. Tapi kan kalau dia tahu tempatnya di mana dia harus ngulang, lalu pada saat dia belajar, ya sebenarnya enggak begitu impactful terhadap dari itu.
2: Oke, baik. Apakah kondisi tersebut juga mempengaruhi pembentukan karakter itu sendiri dan apakah bisa berdampak pada rasa cinta nih terhadap budaya lokal misalnya?
3: Sangat dipengaruhi juga oleh lagu-lagu ya. Kalau karena kan pembentukan karakter usia dini itu kan juga dipengaruhi sekali sama lingkungan. Nah, kalau lagu-lagunya tadi yang saya sebut, lagu-lagunya udah cinta-cintaan, lagu-lagunya udah sayang-sayangan, pegang-pegangan, apalagi ya, maaf, sorry to say, misalnya lagu dangdut yang sudah sampai, yang kayak lagu gelap-gelapan, yang kawan-kawan, itu kan pasuan anak, keingintahuan anak, lalu kemudian akan berbahaya juga pada persepsi anak, perspektif anak gitu. Nah, kalau ditanya bagaimana dengan kebudayaan lokal, nah di sini yang masalahnya. Yang tadi saya sebut, saya akhirnya kan harus memilih nih, memperdengarkan lagu Indonesia atau memperdengarkan lagu barat. Yeah. Di satu sisi, lagu Indonesia sedikit sekali produksinya, lagu barat lumayan. Jadi cara ngakalinnya ya udah diperdengarkan lagu barat tapi sekolahnya tetap sekolah berbasis lokal. Jadi ya dipinter-pinterin cara ngakalinnya ketimbang saya langganan.

0: kan lagu Indonesia, tapi nggak Indonesia sekarang udah nggak ada. Mau
1: Iya.
0: cari di mana lagi lagu bintang kecil pelangi-pelangi di saat semua pencipta lagu berubah, ya maaf, entah entah benar atau enggak ya, tapi berubah menjadi kapitalis kan, karena sekarang apa yang menguntungkan itu yang diproduksi toh, yang
1: Iya.
0: nggak menguntungkan udah nggak diproduksi lagi. Gitu.
1: Baik, terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Saya kembali ke
0: Saya kembali
1: Bapak
0: ke
1: Munawar nih. Bapak di
0: Bapak di
1: tengah
0: tengah
1: dominasi
0: dominasi
1: algoritma media
0: algoritma
1: sosial
0: media
1: itu
0: sosial
1: sendiri
0: itu
1: ya,
0: sendiri,
1: bagaimana peluang
0: bagaimana
1: pencipta
0: peluang
1: lagu
0: pencipta
1: lokal
0: lagu
1: untuk
0: lokal
1: kembali
0: untuk
1: menghadirkan
0: kembali
1: karya yang
0: menghadirkan
1: menarik
0: karya
1: dan
0: yang
1: sesuai
0: menarik
1: nih
0: dan
1: dengan
0: sesuai
1: dunia anak?
0: dengan dunia anak?
2: Ya. Untuk
0: Untuk
2: menciptakan
0: menciptakan
2: lagu yang
0: sesuai dengan
2: kebutuhan anak,
0: kebutuhan anak,
2: saya kira
0: memang
2: memang
0: kita harus
2: bisa juga
0: bisa juga
2: menyesuaikan dengan
0: kondisi
2: lagu-lagu
0: lagu-lagu
2: yang
0: yang
2: sementara ini
0: banyak
2: sudah
0: yang
2: viral.
0: viral.
2: Nah,
0: Tinggal kita
2: sebagai pencipta
0: harus mengkondisikan.
2: Termasuk yang
0: menarik itu
2: menarik
0: bagi
2: itu
0: anak
2: bagi
0: adalah
2: anak adalah
0: bagaimana
2: bagaimana
0: aransemen
2: lagunya.
0: lagunya.
2: Nah,
0: sebagai contoh,
2: saya
0: saya
2: menciptakan
0: lagu
2: Gaya-gaya itu
0: Iya.
2: pipi. Gaya-gaya itu pipi
0: Gaya-gaya
2: pipi
0: itu
2: sebetulnya
0: sebetulnya kalau
2: lihat
0: lihat
2: aslinya itu
0: aslinya
2: jelek menarik.
0: jelek menarik.
2: Karena hanya gaya-gaya itu pipi, barumbar.
0: Itu kan
2: tidak menarik.
0: Tidak menarik.
2: Nah, tapi karena
0: tapi karena
2: dirubah
0: dirubah
2: agar anak
0: supaya
2: ini
0: anak
2: bisa
0: ini bisa
2: tertarik
0: tertarik dengan
2: lagu daerah,
0: terutama lagu
2: terutama
0: yang
2: lagu
0: untuk
2: yang
0: kebutuhan
2: untuk
0: anak.
2: Kebutuhan
0: Dan
2: anak,
0: Gaya Topipi
2: dan
0: itu
2: Gaya Topipi
0: sebetulnya
2: lagu
0: lagu
2: untuk
0: untuknya lagu untuk
2: anak-anak.
0: anak-anak,
2: Sehingga dirubah
0: sehingga
2: menjadi
0: dirubah menjadi
2: gaya-gaya itu pipi,
0: rumba-rumba.
2: Nah,
0: rumba.
2: nah,
0: Itu
2: itu menarik.
0: lebih menarik.
2: Nah, ternyata
0: nah, ternyata
2: setelah
0: diciptakan lagu
2: dan
0: itu
2: beredar,
0: dan beredar,
2: banyak
0: anak-anak kita yang
2: suka dengan lagu
0: suka
2: ini.
0: dengan lagu ini.
2: Bahkan
0: Bahkan sampai sekarang
2: itu kan diciptakan 2010.
0: 2010.
2: Kemudian beredar
0: kemudian beredar
2: 2010
0: dan sekarang
2: masih
0: masih
2: masih
0: juga
2: dinyanyikan oleh anak-anak kita,
0: oleh anak-anak kita kan.
2: Terutama pada waktu
0: terutama pada
2: mereka
0: waktu mereka
2: pergi sekolah
0: bergerombol,
2: saya pernah
0: bergerombol saya
2: dapatkan itu.
0: pernah dapatkan
2: Dia bergerombol
0: dia
2: menyanyi
0: bergerombol
2: lagu
0: menyanyi
2: Gaya
0: lagu
2: Topipi.
0: Gaya
2: Gaya
0: Topipi.
2: Nah, berarti
0: berarti
2: mereka senang dengan
0: senang
2: kasihan
0: ya
2: dengan
0: senang
2: lagu itu.
0: ya.
2: Padahal cuma karena
0: Padahal cuma karena
2: dirubah
0: dirubah
2: aransemennya.
0: Musiknya juga
2: Ya,
0: ya.
2: musiknya itu
0: Ya, musiknya
2: disesuaikan
0: itu
2: dengan
0: disesuaikan dengan
2: musik yang kondisi
0: musik
2: sekarang.
0: yang kondisi sekarang.
2: Nah,
0: Oke.
2: jadi
0: Nah, jadi
2: ini yang
0: ini
2: perlu kita
0: yang perlu
2: lakukan
0: kita lakukan
2: agar supaya
0: supaya lagu-lagu anak ini ke depan
2: lebih
0: diterima
2: lebih
0: oleh
2: diterima
0: anak kita
2: oleh
0: kan.
2: anak-anak kita
0: termasuk
2: kan.
0: Termasuk
2: lagu-lagu anak yang
0: lagu anak yang
2: berbahasa daerah.
0: Berbahasa daerah.
1: Oke, baik. Kalau kita flashback
0: Kalau
1: sedikit
0: kita
1: juga ya,
0: flashback
1: kalau
0: sedikit
1: di
0: juga
1: zaman
0: ya,
1: saya sendiri,
0: zaman saya
1: kalau
0: sendiri,
1: dulunya itu lagu-lagu anak
0: lagu-lagu
1: itu banyak
0: anak itu
1: sekali, ada
0: banyak
1: dari
0: sekali
1: Joshua,
0: ada
1: Tina
0: ya.
1: Tun, Bolo-Bolo, apa segala. Kalau di zamannya Pak Munawar sendiri seperti apa, Pak?
2: Zaman saya
0: lagu anak itu
2: lagu yang diciptakan
0: lagu yang
2: di
0: diciptakan di
2: tahun 60-an
0: tahun
2: ya,
0: 60-an ya,
2: atau tahun
0: 70-an, 70-an.
2: Termasuk
0: lagu-lagu
2: yang masih bisa
0: masih
2: diterima
0: bisa
2: oleh
0: diterima
2: anak
0: oleh
2: itu pada
0: anak
2: zaman
0: itu
2: saya,
0: pada zaman saya
2: misalnya lagu-lagunya
0: misalnya
2: Plus
0: lagu
2: Plus kan,
0: Oke.
2: Plus,
0: Okay.
2: lagu 10 Plus,
0: Lagu
2: Plus,
0: 10
2: Plus
0: Plus
2: itu
0: yang Plus itu
2: yang saya ingat
0: yang saya ingat
2: misalnya
0: misalnya
2: lagu
0: Kolam
2: lagu
0: Susu,
2: Kolam Susu,
0: Kolam
2: Susu,
0: Kolam
2: ada
0: Susu,
2: beberapa juga
0: ada
2: lagu
0: beberapa
2: yang
0: juga lagu yang
2: masih
0: masih
2: masih
0: masih
2: bisa diterima
0: bisa diterima
2: oleh
0: anak-anak
2: kita.
0: Kita kan.
2: Tapi sekarang
0: Tapi
2: ini
0: sekarang ini
2: band-band yang ada
0: band-band
2: atau
0: yang ada
2: musisi-musisi
0: atau
2: yang ada,
0: musisi-musisi yang ada
2: mereka
0: mereka
2: kurang tertarik
0: ya kurang tertarik dengan
2: membuat lagu-lagu
0: membuat
2: yang
0: lagu-lagu
2: anak
0: ya,
2: kan.
0: Lagu anak.
2: Tapi sampai saat
0: Tapi
2: ini
0: sampai saat ini
2: saya masih tetap
0: saya masih
2: eksis
0: tetap
2: untuk bisa
0: eksis untuk bisa
2: bagaimana menciptakan
0: bagaimana menciptakan
2: dengan teman-teman lagu-lagu
0: lagu-lagu
2: yang lagu-lagu daerah
0: kan. Iya.
2: Kalau lagu-lagu daerah
0: kalau lagu-lagu
2: kan
0: daerah,
2: menceritakan tentang
0: menceritakan
2: daerah kan.
0: Tentang daerah kan.
2: Tapi tidak
0: menceritakan
2: yang
0: menceritakan
2: berkaitan dengan
0: masalah
2: masalah
0: remaja
2: kan.
0: Remaja.
2: Mungkin
0: kan.
2: Ada yang
0: Mungkin
2: bisa
0: ada yang
2: diciptakan
0: bisa
2: seperti itu, tapi
0: seperti itu tapi
2: disesuaikan
0: disesuaikan
2: jangan sampai
0: bisa mempengaruhi
2: para remaja kita
0: para remaja kita kan.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Munawar. Kalau Pak Kepsek sendiri nih, Pak Wakil Kepsek ya, Bapak Muhammad Nur, kalau mengingat lagi flashback lalu lagunya apa tuh?
3: Ya,
1: kalau zaman dulu.
3: Iya, ya,
0: memang.
3: Iya. Kalau dulu kalau kita
0: kalau
3: mau
0: dulu,
3: flashback
0: kita
3: tentang
0: mau
3: lagu
0: flashback
3: anak
0: tentang
3: itu,
0: lagu anak
3: ya,
0: itu,
3: dulu
0: ya.
3: Kan Dulu kan apa, lagu-lagu anak itu di hari Minggu tayangan TVRI itu ya, khusus itu lagu-lagu anak,
4: lagu-lagu
3: sehingga
4: anak
3: pada usia itu kita,
4: usia itu kita ya,
3: punya program ya, kalau program hari Minggu,
4: kalau hari Minggu ya,
3: dulu kan kalau ya, biasanya kalau di hari lain,
4: biasanya di hari
3: listrik
4: lain
3: tidak nyala pada usia kita anak-anak
4: ya,
3: ya, ketika hari Minggu itu nyala anak itu programnya menonton lagu anak itu di acara anak itu di hari Minggu di tayangan di televisi Republik Indonesia TVRI ya, sehingga kemudian ketika itu ya, masih ada perasaan masih bangga, ada perasaan ketika, kita bangga
4: ketika kita
3: mampu menyanyikan lagu anak
1: iya,
3: yang disiarkan di televisi, di radio,
4: ya
3: terhadap komunitas ya,
4: terhadap
3: kita,
4: komunitas
3: sesama
4: kita,
3: anak,
4: sesama ya, anak.
3: Ya. Nah, ketimbang pada saat nah, itu kalau kita hanya menghafal lagu daerah, kita dianggap ketika itu tidak terlalu gaul
4: asal
3: sekarang.
4: Tetapi
3: kalau kita mampu menyanyikan lagu anak,
1: menyanyi bersama ya,
3: nah kita dianggap
4: punya
3: ya, sisi lebih dibandingkan anak-anak lain ketika itu.
1: Iya, berarti memang peran program TV pada saat itu juga sangat mempengaruhi.
3: Iya.
1: Oke, kita kembali lagi nih Pak, di lingkungan sekolah sendiri, apakah lagu juga dapat dimanfaatkan sebagai bagian dari proses belajar agar materi lebih mudah diingat oleh siswa itu sendiri?
3: Iya, itu sangat iya, sangat itu bisa,
4: sangat bisa.
3: Ada ya, pendekatan yang dilakukan, pendekatan yang menggunakan lagu,
4: yang menggunakan
3: ya, dalam proses belajar, ya,
4: dalam proses belajar.
3: Ya. Karena kita ya, bisa melihat pada usia dini,
4: ya,
3: untuk menghafal, ya,
4: untuk menghafal
3: abjad itu abjad mereka rubah ke lagu, Nah, dan itu mudah sekali nah, anak-anak ingat,
4: Mudah sekali anak-anak ingat,
3: Kemudian angka dirubah ke dalam lagu, kemudian sikap. Misalnya siap pada saat menghadapi proses pembelajaran memulai, dilakukan doa juga hampir seperti itu,
4: dan itu mudah.
3: Nah sekarang yang di persoalan yang hadapi oleh dunia pendidikan pasca pendidikan usia dini ini menuntut kreativitas guru supaya lagu ini menjadi bagian dari proses pembelajaran, karena kita tidak bisa pungkiri bahwa lagu ini sangat mudah dihafal dan diingat oleh anak-anak. Nah, kreativitas guru, pedagogik guru itu harus ditingkatkan supaya bisa mentransfer, lagu ini ke dalam proses pembelajaran, karena efek yang ditimbulkannya sangat besar buat anak-anak dalam mengingat pembelajaran itu sendiri.
1: Iya, baik, karena saya juga mengingat kalau masih kecil itu ya kita mengaji juga menghafal ya, dengan ada musiknya seperti Alif Bata seperti itu, jadi kita mudah mengingat juga. Oke, baik, terima kasih Bapak. Saya ke Pak Iputu kembali nih. Baik, Bapak Iputu.
0: Oke, ya, gimana?
1: Baik, apakah dari menghafal lagu-lagu anak tadi, apakah anak itu sendiri sudah mengerti tidak dengan arti dari lagu viral tadi, seperti dangdut atau sejenisnya?
0: Nah, sebenarnya kan kalau misalnya dibilang mengerti pasti terbatas ya, terutama kalau misalnya di usia 4, 5, 6, 7 itu mungkin baru memahami bahasa dan lagunya, liriknya gitu ya, karena viral aja jadi heboh. Tapi kan kalau di usia udah 8, udah di usia 9, 8, 9, 10, 11, 12 itu kan udah masuk ke tahap yang lebih konkret pemikiran operasionalnya. Jadi kalau dibagi gitu ya, sebenarnya anak-anak akan bisa menjadi lebih mudah memahami dan menjadi lebih cepat memahami akhirnya gitu. Nah, justru sebenarnya di usia-usia yang masih muda, kalau kita bisa punya lagu-lagu yang lebih metafora untuk menggambarkan kebaikan, ketenggang rasa, lapang dada. Nah, jadi jangan-jangan kayak gini loh, Kak. Saya jadi bertanya-tanya. Jangan-jangan generasi kita, generasi di bawah kita yang sering orang bilang generasi apa, alpha lah ini segala macam, menjadi generasi dengan tingkat kerawanan masalah kesehatan jiwa termasuk juga perilaku, itu karena bersumber dari ketika dia masih anak dia gak pernah ketemu metafora lagu-lagu kebaikan gitu yang membuat mereka bisa bersifat lapang dada. Bayangin ya, dulu waktu kecil kita itu udah belajar gimana lagu tenggang rasa, gimana lagu lapang dada. Orang tua mungkin gak pernah dulu ngurus ngajar langsung gimana tenggang rasa. Di sekolah guru-guru PPKN ngajar tenggang rasa, tapi itu kan abstrak. Tapi lagu anak-anak yang ngajarin lagu tenggang rasa kan banyak gitu. Kisah si kancil yang kemudian dilagukan, bawang merah, bawang putih yang kemudian ada lagunya. Jadi ada pertemuan antara cerita anak dan lagu anak. Itu kan sebenarnya dulu itu masuk ke alam bawah sadar kita loh sebenarnya. Okay. Dan akhirnya membentuk karakter pribadi kita yang gak perlu diajar tenggang rasa tapi menjadi kebiasaan.
1: Okay.
0: Nah kalau sekarang kita balik, di saat anak-anak gak pernah lagi belajar metafora soal tenggang rasa, metafora soal lapang dada, metafora soal religius, metafora soal keberagaman, nasionalis, metafora soal apa namanya toleransi, ya jangan heran kalau sekarang kita ketemu anak-anak yang sumbunya bisa jadi pendek karena lagu-lagu yang harusnya menjadi kebiasaan mereka belajar kali ini hilang. Akhirnya guru punya beban ganda nih,
1: iya.
0: Mengajarkan secara teoritis tapi juga harus mengajarkan secara konkret operasionalnya. Yang bisa jadi operasional konkretnya terbantahkan oleh lagu viral yang tidak mengajarkan ilmu tadi. Nah sekarang perannya RRI juga nih. RRI jangan hanya menyiarkan lagunya. Bisa nggak RRI jadi motor penggerak menciptakan lagu-lagu anak-anak dengan bikin sayembara-sayembara bagi pencipta-pencipta budayawan lokal. Akhirnya budayawan lokal punya pasarnya dengan RRI.
1: Oke, baik.
0: Jadi jangan hanya menyapa, Sulteng menyapa. RRI, Sulteng.
1: Catatan lagi nih buat RRI. Oke, berarti memang dampaknya musik ini sebenarnya baik ya untuk anak-anak.
0: Iya, baik banget sebenarnya.
1: Oke, baik. Apa kalau kita mau mengetahui nih, Pak Ibtu, apa tanda-tanda bahwa konten musik yang dikonsumsi anak mulai memberikan pengaruh yang kurang baik?
0: Omongnya kasar, misalnya.
1: Oke.
0: Langsung to the point ngomong kasar. Misalnya nih, saya khawatir banget sama ponakan saya. Ponakan saya cuma bercandain kayak gini. Saya ingat banget kemarin terakhir saya omong, adek, nanti adek tidur di teras ya. Terus dia langsung ngomongin gini, Angkel, bercanda itu gak boleh yang kayak gitu, Angkel. Bercanda itu harus yang realistis. Padahal dia masih usia 5 tahun loh. Saya dimarahin kayak gitu bahasanya. Artinya kan perkembangan bahasanya lebih cepat sebenarnya. Dari mana dia dapat? Dari lagu-lagu dengan bahasa-bahasa yang seperti itu. Nah kalau udah kayak gitu saya langsung bilang, sudah warning nih. Ganti lagi, periksa lagi parental kontrolnya. Ada lagu apa lagi yang muncul nih, kayak gitu-gitu. Dia juga udah mulai kayak ngerasa punya powerful. Berarti kan juga ada metafora soal, yuk hormat sama orang tua yang gak sampai sama dia.
1: Oke, gitu. Baik, nah, tapi itu juga kita melihat biasa ya di media sosial itu banyak orang tua memang yang memposting anak-anaknya mereka dengan perkataan seperti itu, tapi mungkin dikatakan itu makin realistis nih, gen alpha atau seperti apa sebenarnya.
0: Ya, kayak gitu udah memang jadinya ya. Maksudnya gini, kalau gen sebenarnya ya, apa yang terjadi sama kita, apa yang terjadi sama generasi-generasi penerus kita ini kan sebenarnya seperti bola salju gitu ya. Jadi artinya bola salju yang dilingkar-lingkar-lingkar-lingkar semakin besar. Jadi kita tuh sebenarnya gak bisa juga menyalahkan mereka. Karena kalau kitanya sendiri sekarang ada di posisi ini, juga merasa nyaman dengan perkembangan teknologi dan atau merasa nyaman dengan perubahan ini. Kayak gitu. Akhirnya, ya tadi saya bilang kan, mungkin RRI dulu kan saya ingat banget, zaman dulu waktu saya kecil, RRI ini kan jadi fasilitas saya untuk dengerin kisah bawang merah, bawang putih, kisah-kisah yang kayak gitu. Nah, bisa gak sekarang kalau saya menuntut RRI jadi kembali ke situ untuk memberikan ruang? Tapi jangan-jangan RRI nanti takut. Wah, gak kapi, ya kami nanti gak bisa mas, kami nanti gak menguntungkan, gak dapat duit juga nih dari perdagangan ini. Nah, itu kan juga bisa jadi bahayanya RRI sendiri nih. Gitu. Nah, sekarang RRI mau ada di mana? Mau menjaga dan memfasilitasi budayawan lokal agar bisa mengembangkan musik lalu bisa mendukung anak-anak, atau ada di posisinya ikut negara kapitalis kita yang mulai berubah arahnya lalu kemudian tidak mendukung generasi-generasi selanjutnya? Saya sih tantangannya di situ.
1: Iya. Oke, okay, baik. Okay. Terima kasih ya Bapak Ibu tuh. Baik, saya kembali lagi nih ke Bapak Munawar. Apa nih, Pak? Yang perlu dilakukan pemerintah, sekolah maupun pelaku seni dan masyarakat agar penciptaan serta penyebaran lagu anak kembali mendapat ruang. Seperti apa?
2: Iya. Jadi lagu-lagu anak ini, memang perlu di terutama di sekolah-sekolah dan saat ini memang sudah berkurang. Tapi di tahun-tahun 70-an waktu saya masih anak, SMP kan, tingkat SD tahun 60-an. Memang lagu-lagu anak ini masih banyak diminati oleh kami sebagai anak. Tapi untuk lagu anak ini perlu lebih di tingkat sekolah ada lomba-lomba menyanyi. Kalau dulu kita ada mata pelajaran kesenian, disuruh menyanyi. Tapi yang kita nyanyikan ada dua jenis lagu kebangsaan dengan lagu anak yang sesungguhnya. Dan yang berikutnya lebih dikembangkan pada lagu-lagu yang masih bisa dinikmati oleh anak, misalnya lagu Kolam Susu itu kan menceritakan mengenai bagaimana kondisi daerah kita secara nasional. Untuk lagu anak ini terutama yang pertama, lagu-lagu daerah, yang semestinya diberikan terutama kepada sekolah-sekolah membuat lomba termasuk daerah sendiri dengan adanya kegiatan festival. Baru-baru ini kan ada kegiatan festival Baku Lupi di Tojonauna. Sebagian dari anak-anak kita menarikan lagu-lagu daerah yang sudah kita ciptakan saat ini. Jadi hal-hal seperti ini sebetulnya memberikan ruang kepada kami untuk ke depan lebih menciptakan lagi lagu-lagu daerah ini lebih banyak supaya masyarakat kita, terutama anak-anak kita, mereka mencintai daerahnya.
1: Oke. Baik, terima kasih Bapak. Berarti memang adanya festival daerah juga sangat mempengaruhi ya buat anak-anak itu sendiri, karena penampilannya sendiri juga dari anak-anak kebanyakan, dan juga mereka ada tampilan kreasi seperti menari dan juga menggunakan lagu-lagu daerah itu sendiri. Oke, saya ke Bapak Wakil Kepsek lagi nih, Pak Muhammad Nur ya. Kalau menurut Bapak sendiri bagaimana nih peran guru dan orang tua dalam membangun kebiasaan anak untuk memilih tontonan dan musik yang sesuai dengan usianya?
3: Iya. Kalau saya jawab dulu sebagai guru. Kalau di lingkungan sekolah kita tidak bisa langsung melarang secara keras terhadap anak-anak ketika mereka sudah terpapar tadi kemudian sudah berminat untuk lagu-lagu yang viral. Tapi bagaimana kita jangan sampai melakukan mengedukasi mereka, jangan sampai minat kemudian proses tumbuh berkembangnya itu terganggu. Jadi kita arahkan. di semua, apa dulu, sivitas sekolah, kemudian ada keteladanan, karena itu penting. Bagaimana kita melarang di sekolah mereka tidak menyanyikan lagu-lagu yang tidak seusianya, tetapi kalau gurunya juga mempertontonkan. Jadi harus ada kesungguhan untuk menjadi teladan sebagai figur seorang guru, kemudian penciptaan lingkungan yang nyaman buat anak-anak untuk mengekspresikan potensi mereka,
4: potensi mereka ya,
3: untuk mengembalikan ya, mereka, tetap
4: mereka
3: tetap mencintai lagu,
4: mencintai
3: anak.
4: Lagu
3: nah, seperti yang disampaikan narasumber kita tadi dari kebudayaan,
4: bahwa di sekolah
3: ya, berpeluang ya, untuk memprogramkan,
4: kegiatan-kegiatan
3: non akademik
4: atau
3: yang biasa di sekolah kita sebut kegiatan ekstrakurikuler
4: ya, dengan
3: mengadakan lomba-lomba
4: yang
3: lebih mengarah kepada lagu anak, cerita tentang anak, kemudian lagu daerah,
4: lagu nasional,
3: sehingga proses pembiasaan, pengenalan kembali, penggalian kembali itu bisa dilakukan di sekolah.
4: Ya,
3: kemudian sebagai orang tua, saya juga sebagai orang tua, nah ini perlu juga di rumah itu. Ini kita tidak bisa pungkiri ini. Kalau kita lihat di media sosial orang tua, melakukan siaran langsung dengan karaoke, dengan lagu-lagu,
4: dewasa.
3: Padahal ada anaknya di sekitar. Nah, jadi tadi saya sampaikan tadi bahwa keteladanan ini sangat penting.
4: Ya, bukan hanya
3: sebagai guru di sekolah, tapi ketika kita menjadi orang tua, maka keteladanan itu penting.
4: Ya,
3: seperti yang disampaikan juga narasumber kita secara live tadi.
4: Ya,
3: bahwa
4: kalau memang
3: tidak boleh dibuatkan akun,
4: buatkan
3: kita
4: akun,
3: komit ya, konsisten dengan itu untuk anak kita,
4: karena
3: ketika kita abaikan itu,
4: maka
3: hari ini kita mungkin bangga kita dengan mereka mampu mengakses, teknologi,
4: tetapi
3: pada padahal sesungguhnya kita menjerumuskan mereka
4: seperti itu,
3: seperti itu.
1: Baik, terima kasih Bapak Muhammad Nur. Saya kembali ke Pak Iputo lagi nih. Oke, Bapak, apa nih sebenarnya yang bisa dilakukan orang tua sendiri di rumah selain tadi membatasi untuk internet itu sendiri? Apa yang bisa dilakukan orang tua dan juga guru ya untuk membangun lingkungan yang membuat anak tetap tertarik pada lagu yang edukatif, lagu anak ataupun lagu daerah? Seperti apa?
0: Kalau saya sih sebenarnya yang pertama adalah pertama tadi ya, pembatasan dulu. Jadi orang tua benar-benar mulai sadar diri untuk melakukan pembatasan parental control untuk akun anaknya, sehingga paling tidak anak-anaknya bisa ketemu dengan akun-akun yang bertanggung jawab. Dalam hal ini, kalau seusianya ya tolong akun yang sesuai dengan usianya, itu yang pertama. Terus yang kemudian yang kedua, saya senang tadi sangat dari Bapak yang menyatakan kita juga harus memulai dari komunitas gitu. Jadi komunitas budayawan lokal itu membuat forum-forum seni yang memastikan anak-anak itu bisa menyanyikan lagu budaya, mendengarkan lagu budaya. Terus kemudian sekolah juga membiasakan. Lalu yang terakhir sih sebenarnya institusi ya. Balik lagi, saya akan meminta RRI kayak gitu untuk menjadi ruang udara yang pertama menyuarakan soal ini. Kan RRI kan tidak perlu pasar kan ya, karena kan milik negara kan ya. Jadi ya RRI harusnya gak perlu ikut arus mainstream yang menyiarkan sesuatu yang aneh-aneh, tapi bisa memulai dari sesuatu yang membangun karakter bangsa. Jadi kalau RRI Ampana misalnya memastikan ruang-ruang budayawan lokal mempunyai tempat untuk ekspresi soal lagu-lagu, kenapa tidak? Apalagi kalau nanti RRI Ampana juga memberikan ruang seni dan semuanya, komunitas yang lain juga bisa mengikuti, saya rasa. Itu sih.
1: Oke, baik, terima kasih ya Bapak Ibu tuh masukannya juga buat RRI yang menjadi catatan. Oke, karena kita dibatasi waktu juga nih, saya ke pertanyaan terakhir untuk Bapak Munawar. Jika melihat kondisi anak-anak saat ini ya, seperti apa nih karakter lagu anak yang ideal mungkin agar tetap menarik secara musikal tetapi sekaligus membawa nilai pendidikan dan juga budaya, dan juga mungkin harapan Bapak untuk kedepannya seperti apa?
2: Jadi harapan kami ke depan agar lagu-lagu anak, termasuk lagu daerah bisa lebih berkembang, dan ini tentunya harus mendapatkan
4: dukungan
2: seperti yang dikatakan oleh
4: psikolog tadi bahwa
2: perlu dari RRI
4: menampilkan lagu-lagu anak termasuk lagu daerah.
2: Dan selama ini
4: saya kira
2: lagu-lagu kami yang
4: diciptakan 2010
2: itu memang memang yang paling banyak paling perang, yang paling besar perannya itu besar perannya dari RRI.
1: Okay.
2: Karena RRI sering melaksanakan kegiatan-kegiatan terutama kegiatan dalam rangka hari ulang tahun RRI. Itu biasa kita menampilkan lagu-lagu daerah, kita mengundang anak-anak muda mereka tampil dengan khusus untuk di samping mereka menyanyi lagu sesuai dengan tapi lebih kita tekankan pada lagu-lagu daerah dan itu sering kita lakukan. Waktu itu saya masih sebagai ketua Angkasa Band 10 di sini. Kemudian di setiap malam Kamis di RRI selalu menyiarkan atau menampilkan lagu-lagu daerah kan? Lagu-lagu saya itu termasuk Genggeto Pipi jadi populer itu karena RRI. Sampai saat ini belum pernah mati, tetap disenangi. Jadi harapan kami termasuk dari pihak pemerintah daerah terutama dalam rangka melaksanakan kegiatan festival itu sebaiknya untuk menampilkan lagu-lagu daerah termasuk lagu-lagu anak yang kita sedang bicarakan pada saat ini.
1: Oke, baik, terima kasih Bapak Munawar. Berarti memang RRI ini sangat berperan aktif juga ya untuk anak-anak itu sendiri. Oke, saya ke Pak Wakil Kepsek Pak Muhammad Nur, apa nih harapan dan pesannya juga Bapak untuk?
5: Jadi sekarang ini merupakan refleksi nyata yang kita hadapi dengan dunia pendidikan. Bahwa kurangnya minat anak-anak terhadap lagu anak, lagu nasional, lagu daerah dengan lagu viral itu yang sangat tinggi. komitmen kita, tidak hanya sebatas slogan, tetapi mari dengan aksi nyata, untuk melakukan itu, kembali menumbuhkan, membiasakan anak-anak dengan kehidupan sesuai dengan usianya, dimulai dari ketelatanan guru di sekolah, program sekolah yang mendukung kegiatan-kegiatan yang mensosialisikan lagu anak, kemudian mencoba melakukan refleksi terhadap kehidupan mereka di luar, sehingga kita bisa melakukan apa dulu rangkaian kegiatan yang membatasi mereka, tetapi mereka melakukannya dengan tidak terpaksa, tapi betul-betul mereka sadari bahwa mereka melakukan ini menjadi tuntutan untuk mereka di masa akan datang. Jadi kata saya terakhir, tidak hanya slogan, mari kita lakukan dalam aksi nyata.
1: Oke, baik, terima kasih Bapak Muhammad Nur. Saya ke Pak Iputu nih yang terakhir, apa pesan untuk orang tua maupun juga media digital saat ini ya untuk lagu anak-anak tadi.
0: Oke, baik. Mungkin yang terakhir, semoga apa ya, kalau kita hari ini merasa resah dan gelisah dengan generasi atau anak-anak kita, adik-adik kita, yuk kita mulai dari diri kita sendiri, kita refleksikan apa yang sebenarnya sudah kita lakukan untuk mereka. Jangan-jangan anak-anak itu semua hanyalah menjadi korban dari bagaimana kita sebenarnya juga berinteraksi gitu. Jadi kan kalau saya selalu bilang anak-anak itu cerminannya kita kok. Jadi kalau kita juga terbiasa kayak anak-anak akan terbiasa gitu. Maka untuk orang tua, kalau memang sudah tidak di, kalau memang mau punya anak yang bertanggung jawab, bernilai luhur sebagaimana Pancasila, bertanggung jawab, toleransi, kebaikan lah intinya, pokoknya berkarakter gitu. Maka orang tua harus bisa menjadi cerminan dari perilaku-perilaku itu. Salah satunya adalah memastikan anak-anak mendapatkan hiburan dan karya-karya yang sesuai dengan usianya. Media juga menjadi salah satu fasilitator untuk mewujudkan hal tersebut. Gitu sih.
1: Oke, baik. Terima kasih untuk ketiga narasumber kita pada pagi hari ini ya. Ada Pak Insinyur Munawar Mapu MSC, ada Pak Muhammad Nur Mogumpo SPD sebagai wakil kepala sekolah SMP 3 Ampana Kota dan juga Pak Iputu Andika Yana yang sudah menyempatkan waktunya di pagi hari ini. Terima kasih, karena kalau kita berbicara juga tentang krisis lagu anak ya, mungkin sudah saatnya kita tidak hanya bertanya mengapa lagu anak lebih viral, tetapi juga bertanya sudahkah kita memberikan mereka cukup banyak lagu yang memang dibuat untuk mereka seperti itu. Baik, terima kasih pagi hari ini obrolannya kita. Semoga juga para musisi-musisi di luar sana dapat membuat lebih banyak lagu-lagu anak dan juga peran media sendiri untuk lebih meluaskan lagi lagu-lagu anak agar anak tadi lebih berpendidikan seperti itu. Baik. Baik, saya akhiri dialog kita di Sulteng Menyapa pagi hari ini dengan topik krisis lagu anak saat anak lebih hafal lagu viral. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Emang, kangkung iya sabenggut sabaraha?
1: Oh, nggih, Mbak Kayu. Murah, Kang Salewu mawon.
2: Kau, Mislan, awak lagi nyari pare buat dimasak istri di rumah, ada?
3: Deng Mislan, gogosok pesanan kuni amika?
1: Nggih, Pak Binsar, pare ini sawek kosong. Kangge Mbak Berta, sampun kulo siapaken pentas kresek.
4: Ragam bahasa dan budaya tersebar di Nusantara. Berbeda, namun tetap Indonesia.
5: Gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
6: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
7: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
8: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

kita sadar, sekarang semakin sedikit anak muda yang bercakap menggunakan bahasa daerah. Dulu, sapaan dalam bahasa ibu terdengar di rumah hingga di pasar. Kini perlahan mulai tergantikan oleh bahasa gaul dan media sosial. Padahal, bahasa daerah bukan sekedar alat komunikasi. Di dalamnya tersimpan sejarah, adat, petuah orang tua, dan identitas kita sebagai masyarakat Indonesia. Kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Mari mulai biasakan menyapa orang tua, keluarga, dan teman dengan bahasa daerah. Tidak perlu malu, karena menggunakan bahasa daerah adalah bukti bahwa kita bangga dengan warisan leluhur. Bahasa daerah hidup karena dituturkan, mari lestarikan bahasa daerah agar tetap bergema dari generasi ke generasi.

bukan hanya tentang belajar di sekolah. Ini adalah kesempatan untuk mengenal diri, mengembangkan potensi, dan mempersiapkan masa depan. Punya cita-cita menjadi dokter, guru, polisi, atlet, pengusaha, kreator, atau profesi lainnya, jangan takut untuk bermimpi. Karena mimpi tidak akan menjadi nyata tanpa usaha. Terus belajar, berani mencoba, jangan takut gagal, dan jangan mudah menyerah. Setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini bisa menjadi awal dari kesuksesan di masa depan. Jadi, jangan hanya punya mimpi, kejar dan wujudkan. Berani bermimpi, berani berprestasi. Saya pelajar Indonesia, saya siap berkarya, saya siap berprestasi.

0: Wih, Mak, ini sepatu ya. Diskon 90% dari 500.000 sudah 50.000.
1: Beh, kamu pakai kah sepatu ini?
0: Tidak juga. Cuma DP diskon ini, nggak lihat deh. Harus dibeli ini.
1: Bah, jangan begitu. Sebelum kau check out, kau lihat dulu tokonya. Lihat ratingnya, review, jumlah pembeli, dan bandingkan dengan harganya.
0: Ah, yuk kah? Tunggu. Reviewnya ini ada bilang barangnya tidak sesuai foto.
1: Ha, itu. Jangan kau cuma tergiur dengan foto dan harga yang murah.
0: Eh, tak ada saya dapat chat. Katanya saya menang hadiah, terus disuruh klik DP link ini. Baru dikasih OTP, kamu tahu?
1: Astaga, jangan sembarang mbak klik link atau mbak kasih OTP, PIN, dan password, dan data pribadi. Bisa jadi itu penipuan, kok tahu?
0: Wah, saya kira ini belajar online cuma mbak lihat DP diskon.
1: Iya, betul. Tapi sebelum beli, tanya dulu dirimu sendiri. Saya pakai tidak ini, saya mampu tidak beli ini, dan kalau tidak diskon, saya tetap mau beli atau tidak?
0: Iya, saya pikir-pikir juga saat yang pakai. Ay, tidak jadi saya cekot lah.
1: Ha, begitu baru pembeli cerdas.
0: Tapi kalau ada diskon lagi dong.
1: Ya Allah, kok ini.
2: Belanja online boleh, tergiur promo jangan sampai.
1: Cek sebelum membeli, jaga data pribadi, dan belanja sesuai kebutuhan.
3: Belanja boleh, cerdas wajib.

Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio. Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.

0: atau aktual bisa Anda dengarkan di sini.
1: Peranan Dewan Hakim pada setiap pelaksanaan
2: diminta pada tanggal 6 sampai dengan tanggal 8 itu tolong
3: ditandangkan. Indonesia saat ini masih dalam status kondisi darurat narkoba, di mana pemerintah dan instansi terkait diharapkan dapat berperan dan bertanggung jawab.
0: FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
4: Yeah, well, we have to see. I think if you drink enough and try to stay a bit calm in the race, then it must be fine.
5: RRI Ampana, Radio Gita Sampria. Tetaplah bersama kami.
6: RRI Ampana. Satu hati untuk satu radio demi rumah rakyat Indonesia.
7: Cara terbaik agar hidup Anda baik di masa depan adalah hidup dengan baik di masa sekarang. Adalah tidak mungkin merubah hari kemarin karena segala hal sudah terjadi. Yang bisa Anda lakukan adalah mengubah cara pandang Anda saat ini tentang kemarin agar hari ini menjadi lebih baik. Jika ingin hidup Anda berubah, Anda harus berubah. Mengubah cara pikir, cara pandang Anda, dan cara melakukan segala sesuatu. Ketika hal tersebut mengubah pikiran Anda, maka hidup Anda akan berubah. Pendengar, simak dan ikuti program Pesan Hari Ini.
8: Pendengar, kita jumpa dalam siaran radio Pesan Hari Ini. Bersama saya, Adriana Usmani. Kali ini, kita akan merenungkan perlukah menghindari rasa paling benar.
7: Sudahkah kita melihat di sekeliling kita hari ini? Ada begitu banyak hal yang indah yang bisa kita lihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Dan ternyata, kita adalah seorang individu yang luar biasa, terlepas dari situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa. Karena setiap peristiwa yang terjadi adalah untuk mempersiapkan diri kita agar berhasil mencapai tujuan hidup. Dukungan pasangan dan keluarga merupakan faktor penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai kita. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
8: Pendengar, apa yang menjadi penyebab seseorang berpikir dirinya selalu benar? Ketakutan atau rasa tidak aman dapat juga menjadi penyebab sehingga mempengaruhi keinginan seseorang untuk selalu merasa benar. Biasanya ini adalah rasa takut yang gagal. Maksudnya, orang-orang seperti ini akan sering menghindari untuk mengakui kesalahan mereka karena takut akan akibatnya. Rasa tidak aman menyebabkan rasa takut bahwa orang lain tidak akan mau bergaul dengan orang-orang seperti ini jika mereka tidak tampak baik dan benar. Mereka termasuk dalam perbuatan takabur atau sombong. Sebab mereka yang merasa paling benar akan menilai diri sendiri lebih baik atau lebih tinggi dari orang lain. Seorang psikolog, Dr. Guy Winch, menyatakan, orang yang selalu ingin benar memiliki ego yang rapuh. Harga diri mereka sangat rapuh, sehingga jika mereka ditantang, ego mereka tidak akan mau mengakui kesalahannya. Sebaliknya, orang yang selalu ingin benar justru akan memutarbalikkan kenyataan dalam pikiran dan mereka memutarbalikkannya untuk melindungi diri mereka sendiri. Penyebab lainnya, mengapa seseorang mungkin selalu merasa paling benar karena kurangnya keterbukaan terhadap perspektif dan pandangan orang lain terhadap dirinya. Orang-orang seperti ini mungkin tidak mau mendengar sudut pandang yang berbeda atau merasa bahwa pandangan mereka adalah satu-satunya yang benar. Sementara itu, di sisi lain untuk membuktikan seseorang salah atau belum tentu merupakan perilaku jahat karena niat yang mendasarinya bisa baik untuk memperjuangkan keadilan, untuk menghadirkan objektivitas dan realitas ketika orang lain mengkhianati keduanya. Dan untuk menunjukkan penyangkalan atau pemikiran sempit orang lain demi mendorong kesadaran diri yang lebih besar. Seseorang merasa paling benar bisa disebabkan oleh berbagai faktor dengan beberapa latar belakang. Seperti ego yang rapuh. Orang yang selalu ingin benar mungkin memiliki harga diri yang rapuh, sehingga mereka tidak mau mengakui kesalahan dan akan memutarbalikkan kenyataan untuk melindungi diri mereka sendiri. Berikutnya, gangguan kepribadian narsistik. Orang berkepribadian seperti ini cenderung memiliki dan merasa dirinya sangat penting yang berlebihan. Kebutuhan akan dirinya diagungkan dan dipuja-puji. Dan kurang empati yang dapat menyebabkan mereka merasa selalu benar. Kemudian pengalaman masa lalu. Pengalaman masa lalu, baik positif maupun negatif, dapat membentuk keyakinan dan sikap seseorang, termasuk keyakinan bahwa mereka selalu benar. Selanjutnya, superiority complex. Seseorang yang memiliki superiority complex merasa dirinya lebih unggul dari orang lain, sekalipun tanpa pencapaian nyata, dan cenderung merendahkan orang lain. Kemudian sikap merasa paling baik dan pintar. Sikap merasa paling baik dan benar seringkali terkait dengan sikap merasa paling baik dan paling pintar yang dapat menyebabkan seseorang tidak mau menerima kritik atau masukan dari orang lain. Perasaan paling benar dalam agama. Dalam konteks agama, seseorang bisa merasa bahwa cara beribadah atau pemahaman agamanya adalah yang paling benar. Padahal ada berbagai interpretasi dan praktek yang kurang sah.

0: bagaimana caranya menggali potensi diri untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup? Cara yang terbaik adalah dengan meningkatkan kesadaran positif dan menggali kekuatan pikiran Anda. Jika Anda percaya sesuatu itu tidak mungkin, maka pikiran Anda akan bekerja untuk membuktikan mengapa hal itu tidak mungkin. Jika Anda percaya apa yang dilakukan akan berhasil, maka hal itu akan terjadi. Kekuatan pikiran yang Anda miliki akan selalu bekerja untuk menemukan berbagai potensi terbaik dalam diri sendiri. Tingkatkanlah cara berpikir positif untuk membangun keluarga bahagia bersama dengan pasangan, serta anggota keluarga dan orang-orang sekitar yang Anda temui. Berpikir positif akan menjadi energi yang kuat untuk menciptakan apa yang Anda pikirkan.
1: Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
2: Pendengar, perasaan merasa paling benar adalah sikap negatif yang mempengaruhi beberapa hal seperti kesehatan baik fisik maupun mental, antara lain stres dan kecemasan yang kronis yang berdampak pada buruk pada semua organ tubuh. Gangguan mental seperti stres, depresi, cemas, dan gangguan tidur, konflik dan ketegangan. Sikap yang merasa paling benar dapat memicu konflik dan ketegangan dalam hubungan interpersonal karena sulit menerima pendapat atau sudut pandangan orang lain. Selanjutnya, kurang empati. Orang seperti ini tidak dapat memahami dan merasakan perasaan orang lain. Lalu kurangnya fleksibilitas. Orang yang selalu merasa paling benar seringkali enggan untuk beradaptasi dengan perubahan atau situasi yang baru. Pertanyaannya, mengatasi sikap yang selalu merasa paling benar, bagaimana caranya? Pendengar, sikap paling benar atau always right bisa diatasi dengan menumbuhkan empati, belajar mendengarkan, dan mencari kebersamaan pandangan untuk membangun komunikasi yang lebih konstruktif dan menghargai perbedaan. Berikut ini ada beberapa cara untuk mengatasi sikap paling benar. Tumbuhkan empati. Cobalah untuk memahami sudut pandang orang lain, bukan hanya berfokus pada pendapat diri sendiri. Latih mendengarkan aktif. Berikan perhatian penuh dan serius pada saat orang lain berbicara. Jangan langsung dan selalu memotong atau merespon dengan argumen Anda. Cari kesamaan. Identifikasi hal-hal yang Anda setujui dengan orang lain dan fokuslah pada kebersamaan ini untuk membangun percakapan yang lebih positif. Teguh pada prinsip dapat mempertahankan pendapat Anda, namun lakukan dengan cara yang sopan dan berbesar hati terhadap perbedaan. Kemudian hindari perdebatan yang tidak produktif. Jika Anda merasa percakapan mulai menjadi perdebatan yang tidak produktif, jangan ragu untuk mengakhirinya. Selanjutnya, carilah kesibukan. Jika Anda sering berhadapan dengan orang yang selalu merasa paling benar, luangkan waktu untuk melakukan kegiatan lain yang Anda sukai. Bicarakan dengan tenang jika Anda merasa perlu berbicara tentang sikap paling benar pada orang lain. Lakukan dengan tenang dan tanpa menyinggung. Menghargai perbedaan. Ingatlah bahwa setiap orang memiliki hak untuk memiliki pendapat yang berbeda, dan perbedaan pendapat adalah hal yang sangat wajar. Selanjutnya, bersikaplah terbuka. Cobalah untuk selalu menerima kritik dan masukan dari orang lain, bahkan jika Anda tidak setuju dengan pendapat mereka. Kemudian introspeksi diri. Jika Anda merasa seringkali paling benar, cobalah introspeksi diri dan memahami mengapa Anda memiliki sikap tersebut.

0: Setiap orang pasti menginginkan untuk memiliki hubungan pernikahan yang bahagia. Tetapi jika tidak hati-hati, maka kita akan terjebak dalam pemikiran bahwa hubungan yang bahagia adalah hubungan yang penuh kesamaan tanpa perbedaan. Tetapi, tanpa disadari pemikiran itu mengarahkan kita agar berusaha untuk membuat pasangan kita menjadi seperti apa yang kita harapkan. Sadarilah bahwa setiap pribadi memiliki keunikan tersendiri. Untuk itu diperlukan usaha kedua belah pihak untuk saling menyesuaikan diri yang didasari oleh cinta kasih di antara pasangan. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Pendengar, pada akhirnya, ketika berhadapan dengan orang yang selalu merasa paling benar, maka tetaplah tenang adalah kunci. Karena jika berargumentasi akan menimbulkan ketegangan, dapat terbawa emosi. Berusahalah untuk tidak reaktif, karena menyikapi situasi dengan ketenangan dapat mengubah dinamika percakapan. Sabar adalah sikap yang sangat diperlukan saat berurusan dengan orang seperti ini, sehingga dapat memberikan respons. Tidak perlu terburu-buru, sebaliknya, tetap tenang dan berikan senyuman tipis, dapat mencerna apa yang orang seperti ini katakan agar dapat memperburuk situasi. Pendengar, ingatlah bahwa setiap orang berhak atas pendapat mereka. Meskipun kita tidak setuju, kita mampu tetap tenang. Kita menciptakan ruang yang aman bagi diskusi yang lebih produktif. Ketenangan kita akan menjadi contoh positif dan dapat mempengaruhi mereka untuk perilaku lebih tenang juga. Saya Adriana Usmani, untuk pesan hari ini membangun keluarga. Kita jumpa di lain kesempatan.
0: Berusahalah untuk selalu berpikir positif dan optimis dalam semua kesulitan. Jangan terobsesi pada pengalaman masa lalu atau masa depan, tetapi berusahalah untuk melakukan yang terbaik saat ini. Demikian, Anda telah mendengarkan program pesan hari ini. Untuk informasi pelayanan, hubungi kami di WhatsApp 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811. Nantikan kembali program kami berikutnya. Pesan hari ini untuk membangun keluarga.

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Ma, bikin makan saya mie goreng.
1: Hama Icat, kemarin Nyasu makan mie, hari ini makan mie lagi, kurang makan mie terus. Mau kurus nanti ngape badan, gampang sakit nanti ngana. Ada ikan deng sayur itu mau baru masak, makan ke sana.
0: Tidak suka saya makan sayur dan ikan. Biar juga saya kurus, yang penting saya ganteng.
1: Hei Icat, ngana kira model ganteng itu cukup kalau ngana sore wasa nanti. Percuma kasih yang Icat kalau ngana kena stunting, ngape badan pendek, tidak pintar. Tidak bisa nanti ngana kejar ngape cita-cita mau jadi damkar.
0: Apakah itu stunting, Mama?
1: Stunting itu anak-anak yang pertumbuhannya terhambat, DP badan jadi pendek dari yang seharusnya akibat kekurangan gizi, jadi kurang pintar.
0: Oh, berarti saya harus makan makanan yang bergizi, Ma? Tapi Mama pe ikan sana so angus, bagaimana saya mau makan?
1: Ada yang tidak angus itu, tunggu Mama makan.
2: Cegah stunting sejak dini dengan makanan sehat dan gizi seimbang. Anak tumbuh kuat, cerdas, dan siap raih masa depan.

0: Turman sudah. Kau bilang, hari ini kau mau ganti uangku.
1: Tunggu dulu, Pak. Pegang buku ini, sabar. Mau ganti juga nih.
2: Ini, ada lagi uang 100, Li. Pinjam dulu. Masa ganti. Belum laku jualanku, Li.
0: Hama, yang kemarin belum kau bayar, baru kau mbak pinjam lagi.
2: Hama, baik dulu betul.
0: Baru bak apa kau ini, Dan?
2: Terus kau tanya-tanya, jangan lupa ganggu. Mulia kasih. Kenaku.
0: Weh, astaga, judi online kau, pantas habis terus uangmu. Kau kira kau mau kaya gara-gara main judi?
2: Pantu aku ini. Loser. Itu kau. Baru sekali bicara kamu. Kalah lagi saya. Semua ditarik lagi motor. Belum marah lagi uangku.
3: Jauhilah judi online karena dapat menyebabkan kecanduan dan kehancuran finansial yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi keluarga dan mengakibatkan masalah kesehatan mental seperti stres, depresi, dan gangguan kecemasan. Stop judi online sebelum terlambat.

0: Padang baru kok serang obat di pasirnya.
1: Arthur, ngana tiap kali mau mandi kurang menyanyi terus, macam juga suara bagus.
2: Sama menyanyi kan basal tuh. Terserah saya apa omong, urusanku ya.
1: Tur, ngana mau menyanyi kah basal tuh kah kurang ngana. Ngate baca itu tulisan di pintu. Habis mandi, tutup itu air kran. Sana air kran masih mengalir-mengalir terus.
2: Astaga, setelah luasih kita menyanyi, lupa saya tutup.
1: Tur, ngana tahu menutup kran air dengan baik. Berarti ngana so menghemat jutaan air di dunia ini.
2: Oke. Betul, kita suka nganai cat 100.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Italia hantam Turki 3-1 di Bologna pada laga keempat UEFA Nation League di Stadion Renato Dayara Bologna. Dini hari tadi, Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Tim nasional Italia berhasil mengalahkan Turki dengan skor 3-1 dalam laga keempat Liga A Grup 1 UEFA Nation League di Stadion Renato Dayara Bologna dini hari tadi. Italia membuka keunggulan pada menit ke-26 melalui Gianluca Scamacca. Turki sempat menyamakan kedudukan lewat Alan Simsir pada menit ke-61. Namun Italia tak membiarkan momentum itu bertahan lama. Riccardo Calafiori mencetak gol sundulan pada menit ke-64. Disusul gol penutup Francesco Pio Esposito pada menit ke-87. Skor 3-1 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Usia laga pemain Italia Romano bersyukur atas kemenangan ini. Ia juga menilai timnya memainkan pertandingan yang bagus.
2: Kami punya perasaan yang positif. Rasanya sungguh indah dipanggil untuk bergabung. Jelas, 4 pertandingan dalam 16 hari itu banyak. Tetapi saya punya waktu untuk pulih dan saya pikir hari ini kami memainkan pertandingan yang bagus.
1: Di sisi lain, pelatih Turki, Vincenzo Montella, menyebut timnya telah dihukum dari lawannya tersebut.
2: Pertandingan itu dimainkan dengan sangat baik. Kecakapan taktik dari tim. Menurut saya, bisa dibilang begitu. Pertandingan yang seimbang, mungkin kita melakukan sedikit lebih banyak di manajemen permainan itu sendiri. Kita dihukum di laga ini.
1: Kemenangan ini membuat Kli Azzurri kokoh di peringkat kedua klasemen sementara dengan total 7 poin. Hasil lainnya, Prancis menang telang 4-1 atas Belgia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Prancis menutup jeda internasional dengan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Belgia di UEFA Nation League dini hari tadi. Michael Olise menjadi bintang setelah mencetak 2 gol dalam pertandingan di Stade de France, Prancis. Tim tamu sempat unggul lebih dulu melalui gol pada menit ke-35, namun masuknya sejumlah pemain pengganti pada babak kedua membuat permainan Prancis semakin agresif. Desiree Du, Ryan Cherki, dan 2 gol Olise memastikan Prancis membalikan keadaan menjadi 4-1. Usai pertandingan, pelatih Prancis Zinedine Zidane menilai rotasi pemain penting dilakukan, mengingat tim harus menjalani 4 pertandingan dalam 15 hari terakhir. Ia menyebut seluruh pemain dapat kesempatan tampil dengan hasil 3 kemenangan dan 1 imbang dari 4 laga yang dijalani.
3: Untuk pertandingan kali ini, rotasi pemain memang sudah kami rencanakan. Kami menjalani 4 pertandingan dalam 15 hari. Jadi, saya ingin melihat semua pemain mendapat kesempatan bermain. Semuanya berjalan sesuai dengan yang saya inginkan. Tidak mudah menyiapkan 4 tim yang berbeda dan tetap kompetitif. Tetapi, itulah yang berhasil kami lakukan. Kami tampil cukup baik dalam pertandingan-pertandingan tersebut. Tentu saja, kami masih bisa tampil lebih baik. Namun, kami mampu menjalani semuanya dalam 15 hari. Ini sangat memberi keyakinan dan membuat saya sangat optimistis menghadapi sisa musim.
0: Kemenangan ini membawa Prancis kokoh di puncak klasemen sementara grup A1 UEFA Nation League dengan mengantongi 10 poin. Hasil ini sekaligus menjadi momentum positif bagi Prancis di era baru kepelatihan Zinedine Zidane. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Novak Djokovic melaju ke final China Open setelah Daniil Medvedev didiskualifikasi pada laga semifinal yang berlangsung di National Tennis Center Beijing tadi malam. Djokovic unggul 7-5-5-3 ketika Medvedev dinyatakan didiskualifikasi karena secara tidak sengaja memukul bola ke arah penonton. Pertandingan berlangsung ketat sejak set pertama dengan kedua pemain sama-sama menampilkan permainan terbaik mereka. Namun laga harus dihentikan lebih awal akibat insiden tersebut dan Djokovic dinyatakan keluar sebagai pemenang. Usai pertandingan, petenis Serbia mengaku terkejut dengan kejadian tersebut dan berharap penggemar yang terkena bola tidak mengalami cedera serius. Ia juga merasa kasihan kepada Medvedev karena pernah mengalami diskualifikasi serupa di US Open 2020.
4: A bit of a shock to be honest. Sorry for the person.
5: Terus terang, saya cukup terkejut. Saya turut prihatin kepada orang yang terkena bola itu. Saya benar-benar tidak melihat apa yang terjadi. Saya berharap orang tersebut tidak mengalami cedera serius. Di sisi lain, saya juga merasa kasihan kepada Daniel karena saya tahu persis bagaimana rasanya didiskualifikasi dalam pertandingan besar. Saya pernah didiskualifikasi dalam situasi yang sama pada US Open 2020. Saya yakin Daniel juga tidak sengaja melakukannya. Hal seperti ini memang bisa terjadi. Pertandingan ini sangat melelahkan, dan saya tentu tidak ingin membawanya ke set ketiga. Saya bahkan tidak tahu berapa banyak break point yang berhasil saya selamatkan. Setiap kali menghadapi Daniel, pertandingan selalu menjadi pertarungan besar. Sangat sulit menghadapinya ketika dia mampu memukul bola dengan baik, terutama dalam kondisi lapangan yang lambat dan dengan servis kerasnya. Namun, kami berhasil terus melaju.
0: Pada partai final, Novak Djokovic akan menghadapi unggulan kelima Alex de Minaur. Petenis Australia itu melaju ke final setelah Hubert Hurkacz mundur akibat cedera pada kedudukan 6-4-3-2. Laga puncak akan digelar di Beijing pada malam waktu setempat atau sore ini pukul 18 waktu Indonesia Barat. Masih dari cabang olahraga tenis lapangan, Carlos Alcaraz bangkit setelah kehilangan set pertama untuk mengalahkan Zhou Munar di semifinal Japan Open tadi malam. Juara bertahan menang 5-7, 6-3, 6-1 dan kembali mencapai final turnamen ATP 500 Tokyo. Bermain di Ariake Coliseum Tokyo, Alcaraz sempat kehilangan 16 poin beruntun pada akhir set pembuka. Sebelum mengubah momentum pertandingan, petenis Spanyol itu kemudian meningkatkan agresivitasnya dalam rally panjang dan membuat Munar semakin kesulitan. Usai pertandingan, Alcaraz mengaku tidak memahami apa yang terjadi pada set pertama setelah sempat mengawali pertandingan dengan baik. Ia senang dapat kembali bangkit dan membalikkan keadaan.
6: Well, I don't know what happens in the first set.
7: Sejujurnya, saya tidak tahu apa yang terjadi pada set pertama. Saya mengawali pertandingan dengan baik, sempat melakukan break dan bahkan melakukan service untuk memenangi set. Tetapi saya tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Sepertinya saya memang selalu kesulitan di setiap set pertama. Namun, saya sangat senang karena setiap kali mengalami situasi seperti itu, saya selalu mampu bangkit.
0: Kemenangan tersebut memperpanjang rekor tidak terkalahkan Carlos Alcaraz di Japan Open menjadi 9 pertandingan. Pada partai puncak, petenis peringkat 3 dunia akan menghadapi Jiří Leheka yang menyingkirkan Valentin Vacero di semifinal.
8: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia raih juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai menundukkan Thailand lewat drama adu penalti. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Sejauh ini, turnamen ini benar-benar sukses besar bagi seluruh kawasan ASEAN. Indonesia menjadi tuan rumah yang luar biasa bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara. Kami juga menggelar Challenge Cup di Hong Kong, yang juga berlangsung sangat sukses. Jadi, saya pikir sepak bola benar-benar hidup di kawasan ini. Ada begitu banyak gairah terhadap sepak bola, dan kita bisa melihat bahwa kualitas pertandingannya sangat luar biasa.

0: Sementara itu, Presiden FIFA Gianni Infantino memuji Indonesia atas penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026. Ia menilai turnamen menjadi kesuksesan besar bagi sepak bola kawasan Asia Tenggara. Gianni juga menyoroti antusiasme penonton dan kualitas pertandingan selama turnamen berlangsung. Menurutnya, Indonesia telah menjadi tuan rumah yang baik bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara.
1: Sejauh ini, turnamen ini benar-benar sukses besar bagi seluruh kawasan ASEAN. Indonesia menjadi tuan rumah yang luar biasa bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara. Kami juga menggelar Challenge Cup di Hong Kong, yang juga berlangsung sangat sukses. Jadi, saya pikir sepak bola benar-benar hidup di kawasan ini. Ada begitu banyak gairah terhadap sepak bola, dan kita bisa melihat bahwa kualitas pertandingannya sangat luar biasa.
0: Gianni Infantino menyebut atmosfer pertandingan di Indonesia sangat menarik dengan dukungan penonton yang luar biasa. Ia juga mengaku senang dapat kembali ke Indonesia untuk menghadiri ajang sepak bola internasional. Ia berharap FIFA ASEAN Cup menjadi awal dari lebih banyak ajang FIFA yang digelar di Indonesia. Dua atlet sepak takraw asal Riau, Wan Anissa Rahmadi dan Hoirunisa kembali ke Pekanbaru setelah membawa pulang medali perunggu dari ajang Asian Games 2026 di Jepang. Laporan selengkapnya disampaikan Hairani Januari ini dari RRI Pekanbaru.
2: Dua atlet sepak takraw asal Riau, Wan Anissa Rahmadi dan Hoirunisa kembali ke Pekanbaru setelah membawa pulang medali perunggu dari ajang Asian Games 2026 di Jepang. Keduanya tiba di Bandara Sultan Syarif Kasim 2 Pekanbaru Senin sore dan disambut langsung Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau, jurnalis bersama pelatih sepak takraw Riau, Safrudin Majid. Kedatangan kedua atlet melalui VIP Lancang Kuning mendapat sambutan hangat dari jajaran Dispora Riau. Wan Anissa dan Hoirunisa sebelumnya sukses mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia dari nomor regu dan kuadran setelah langkah mereka terhenti di babak semifinal oleh tim Thailand. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Riau, jurnalis mengatakan, pemerintah provinsi memberikan apresiasi atas perjuangan kedua atlet yang telah mengharumkan nama Riau di ajang olahraga tingkat internasional. Ia menyebut penyambutan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap atlet yang telah mengharumkan nama daerah. Jurnalis berharap capaian medali perunggu tersebut tidak membuat kedua atlet cepat berpuas diri. Menurutnya, prestasi tersebut harus menjadi motivasi untuk meningkatkan kemampuan dan mengejar medali emas pada kejuaraan internasional berikutnya.
3: Wanita, jangan berpuas diri sampai di sini, ya. Hari ini dapat perunggu, ya. Saya berhasil membawa perunggu pulang. Kedepan kita harapkan ini perunggu ini bisa bertambah posisi untuk menjadi emas di berbagai event, baik itu ya, terutama di event-event internasional lah, ya. Karena kita sudah event internasional, itu harapan kita.
2: Sementara itu, atlet takraw Riau, Wan Anissa mengaku bangga dapat menjadi bagian dari kontingen Indonesia sekaligus membawa nama Riau di ajang Asian Games 2026 Jepang. Ia menyebut persiapan yang dilakukan dalam waktu relatif singkat tetap mampu menghasilkan prestasi.
4: Dua perunggu rasanya cukup dengan apa yang sudah dilakukan selama ini. Memang negara-negara lain cukup tangguh, cukup kuat dan sudah lama persiapan untuk Asian Games-nya. Semoga kedepannya kita bisa punya banyak waktu untuk persiapkan diri untuk ajang-ajang selanjutnya, bisa masuk final perak, insya Allah Indonesia emas.
2: Pelatih sepak takraw Riau, Syafruddin Majid, menilai pencapaian Wan Anissa dan Hoirunisa merupakan hasil yang patut diapresiasi. Namun, ia meminta keduanya terus meningkatkan latihan agar ke depan mampu mencapai prestasi yang lebih tinggi, termasuk juga meraih medali emas.
3: Ke depannya juga, dan target ini pun sudah lumayan, ya. Dua perunggu, tuan rumah habis dikipas, ya. Sangat luar biasa, ya. Walaupun targetnya final, dan saya pun sangat bangga, walaupun masih perunggu, luar biasa. Karena persiapan mereka, negara-negara yang lain itu jauh, gitu. Dibanding kita baru 2 bulan, kayaknya.
4: 50 hari.
3: Ya, 50 hari. Tapi, alhamdulillah, di daerah sudah berpersiapan sebelumnya, ya, seperti kami, seperti Kak Puan, juga di daerahnya, berpersiapan sebelum pelatnas. Inilah hasilnya, ya. Luar biasa. Saya bangga.
2: Dengan tambahan 2 medali perunggu dari sepak takraw, Riau kini semakin berkontribusi terhadap perolehan medali Indonesia di ajang Asian Games 2026. Sebelumnya, atlet tekbol Riau, Sumaya, juga berhasil menyumbangkan medali perak bagi Indonesia. Dari Pekanbaru Riau, Hairan Januari ini Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Prestasi membanggakan diraih atlet Bali pada Asian Bodybuilding and Physique Sport Championship ke-58 tahun 2026 di Bangkok, Thailand. Salah satunya Komang Gading Darmawan yang berhasil meraih medali perak pada kelas Men's Bodybuilding 75 kg. Atlet asal Buleleng itu mengaku capaian tersebut berada di luar target awal yang ditetapkannya. Sebelum bertanding, ia hanya menargetkan masuk 3 besar, sehingga keberhasilan finish di posisi kedua menjadi capaian yang sangat disyukurinya. Gading juga mengatakan hasil tersebut menjadi kebanggaan tersendiri karena mampu membawa medali perak untuk Indonesia, khusus Bali. Meski selama persiapan hingga pelaksanaan kompetisi terdapat sejumlah kendala.
5: Ya, hasilnya cukup memuaskan lah. Kalau menurut saya itu di luar ekspektasi dari target saya sih. Saya kan nargetin 3 besar aja udah bersyukur banget. Nah, sampai di sana Asun Kare dari yang di atas mengizinkan saya bisa membawa medali perak untuk Indonesia, khususnya untuk Bali, dan itu sangat membanggakan banget sih buat saya.
0: Keberhasilan Komang Gading Darmawan menjadi bagian dari torehan 3 medali perak yang disumbangkan atlet Bali untuk Indonesia pada kejuaraan Asia tersebut. Selain Gading, medali perak juga diraih Dayat Sudrajat di kelas Men's Bodybuilding 60 kg dan Dewa Putubayu pada Men's Athletic Physique up to 182 cm.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia raih juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai menundukkan Thailand lewat drama adu penalti. Selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Lempar ke dalam lompatnya. Lempar juga. Jopi Kasi. Masih Joni. Joni rasa bola. Joni. Bekanan lagi. Ada Ebi. Ebi kirimkan lagi.
2: Timnas Indonesia

Laga final ini ditentukan oleh momen-momen tertentu, ditentukan oleh mentalitas, semangat, dan kegigihan untuk menang. Lalu tentang penalti, kami sudah melatihnya kemarin. Kami menghabiskan banyak waktu bersama para pemain untuk mengasah proses mental. Setiap pemain diberi kesempatan. Kami menganalisis para pemain yang mengambilnya, dan mereka yang mengambil penalti yang paling tajam saat latihan kemarin.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi. Salam sehat dan salam olahraga.

0: bisa memantau kesehatan mereka secara apa ya, stabil gitu ya, mengecek kesehatan mereka karena kesehatan itu penting gitu. Apalagi umur 40 ke atas itu harus berbanyak olahraga sama check up
1: kesehatan. Menyediakan layanan CKG, cek kesehatan gratis masyarakat kota Atambua dan juga sekitarnya bisa memeriksakan diri secara dini di puskesmas terdekat atau ke puskesmas kota Atambua sehingga bisa tahu kondisi tubuh lebih dini. Artinya tidak perlu sakit dulu baru berobat, tapi dengan CKG kita bisa memeriksakan tanda-tanda penyakit sehingga tidak sampai parah baru berobat. Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati.
2: CKG ini atau yang disebut cek kesehatan gratis itu kita melakukan screening kesehatan dasar pada masyarakat sehingga masyarakat bisa mengetahui secara cepat penyakit-penyakit yang dideritanya seperti itu. Jangan sampai menunggu sakit dulu baru kita mencari pengobatan dan tentunya biasanya hal itu sudah terlambat.
3: Pernah kepikiran gak kenapa TNI punya 3 matra?
4: TNI AD, TNI AL, sama TNI AU.
3: Iya, kenapa gak satu tentara saja?
4: Mungkin karena Indonesia negara kepulauan?
3: Nah, itu salah satu kuncinya. Indonesia punya wilayah yang sangat luas, terdiri dari daratan, lautan, sampai ruang udara. Jadi, pertahanannya juga membutuhkan kemampuan yang berbeda.
4: Makanya ada Angkatan Darat untuk wilayah darat,
3: Angkatan Laut untuk pertahanan dan operasi di laut,
4: dan Angkatan Udara untuk menjaga wilayah udara.
3: Betul, tapi pembagian ini bukan berarti ketiganya berjalan sendiri-sendiri. Dalam operasi tertentu, ketiga matra bisa bekerja bersama sesuai tugas dan kebutuhan.
4: Jadi sebenarnya tiga matra itu bukan berarti tiga TNI yang berbeda.
3: Tepat, semuanya tetap berada dalam satu institusi, yaitu Tentara Nasional Indonesia.
4: Menarik juga, jadi kenapa TNI punya banyak matra?
3: Karena medan pertahanan Indonesia juga nggak cuma satu.
4: Darat, laut, udara,
3: satu Indonesia.

0: Pernah kepikiran gak kenapa teh? Ini baru enak.
1: Mulai yang semalam di area di New York.

jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita. Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana

0: juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan pas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Jack.
3: Nope.
2: Coba foto tuh di pagar kapal, mau bikin story lah.
4: Jangan terlalu dekat, nanti yang viral bukan fotonya, tapi berita ngane jatuh.
5: Perhatian kepada seluruh penumpang, demi keselamatan jangan berdiri di pagar kapal. Kenali letak pelampung dan dengarkan arahan awak kapal.
2: Oh, saya kira ini pelampung cuma pajangan.
6: No.
4: Bukan, Lea. Itu penyelamat kalau ngana tenggelam. Hei, yang paling penting itu selamat sampai tujuan.
7: Perjalanan akan lebih nyaman jika kita mematuhi aturan keselamatan. Jangan berdesakan, jangan abaikan pengarahan awak kapal, dan gunakan pelampung saat keadaan darurat. Keselamatan di kapal penumpang adalah tanggung jawab kita bersama. Patuhi aturan, nikmati perjalanan, dan pulang dengan selamat.

0: Silvi, kasih cepat sadiki ngapa bajalan. Somo terlambat lagi torang ke sekolah. Kemarin so terlambat, masa hari ini terlambat lagi?
1: Santai saja Putri, saya ada cara supaya tidak telat.
0: Hah? Cara apa?
1: Torang dua bajalan sambil berdoa.
0: Berdoa supaya tidak telat?
1: Bukan, berdoa supaya guru juga telat.
0: Hei, ngana ini, bukannya perbaiki kebiasaan supaya tidak telat, malah berdoa supaya guru yang telat.
1: Lea, namanya juga usaha.
0: Sil, coba lihat, itu orang bawa sampah dari mobil.
1: Astaga, iyo le, padahal pe bagus di pe mobil, tapi yang bawa di pe kalakuan minus.
0: Itu lagi ye.
1: Astaga, ini lagi, motor soba iko-iko.
0: Dorang kira ini jalan raya, tempat lomba balempar sampah sto.
1: Kalau begini terus, lama-lama ini jalan bukan cuma jadi jalur kendaraan, tapi jalur sampah juga.
0: Padahal, membuang sampah pada tempatnya itu gampang. Kalau belum ketemu tempat sampah di jalan, simpan dulu di tas atau kendaraan. Jangan dilempar di jalan begitu.
1: Iyo, ini jalan sudah jadi kotor. Mengganggu pemandangan, belum lagi DP bau,
0: Jadi, mulai sekarang, kalau naik mobil, jangan buang sampah dari jendela.
1: Dan, kalau naik motor, sampahnya juga jangan ikut touring. Dibuang di tempat sampah.
2: Teman-teman, menjaga kebersihan jalan adalah tanggung jawab kita bersama. Jangan jadikan jalan sebagai tempat membuang sampah. Bawalah sampahmu sampai menemukan tempat sampah. Mobil boleh melaju, motor boleh melintas, tapi sampah jangan terbang sembarangan.

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah. Sari Berita, menjawab keluhan yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia, DPRD Tojo Una-Una dorong pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una optimalkan pembangunan infrastruktur, sektor pendidikan dan juga layanan kesehatan. Orang tua berperan penting mendorong anak dalam kegiatan yang bersifat positif. Bersama saya Yuni Safira, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya.

0: Baik, kami awali dengan berita yang pertama, menjawab keluhan yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat untuk peningkatan indeks pembangunan manusia. DPRD Tojo Una-Una dorong pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una optimalkan pembangunan infrastruktur, sektor pendidikan, dan juga layanan kesehatan.
1: Anggota DPRD diharapkan memahami persoalan yang terjadi di masyarakat. Ipul, salah satu tokoh masyarakat Tojo Una-Una, berharap para wakil rakyat yang saat ini duduk di DPRD Touna memahami apa yang menjadi persoalan atau kebutuhan masyarakat.
2: Tentunya PR besar buat anggota DPR ini harus lebih banyak memahami persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat.
1: Menurut Ipul, persoalan yang saat ini mengemuka di masyarakat Touna adalah ketersediaan infrastruktur, jalan, terutama ke wilayah-wilayah terpencil. Begitu juga dengan kesehatan dan pendidikan. Salah satu anggota DPRD Touna, Abdul Hatab Aba, menjelaskan DPRD Touna mendorong Pemkab setempat untuk menuntaskan apa yang menjadi keluhan masyarakat seperti pembangunan atau peningkatan infrastruktur serta peningkatan SDM baik dari sisi pendidikan maupun kesehatan.
3: Insya Allah kita akan bekerja. Yang paling penting bagaimana kita kemudian membangun infrastruktur kita di Kabupaten Tojo Una-Una, kemudian seperti apa kita peningkatan sumber daya manusia dari sisi pendidikan, bagaimana kesehatan di Tojo Una-Una kita bisa pastikan bisa terlayani semua kepada masyarakat.
1: Program-program prioritas ini menurutnya harus tuntas menjelang tahun 2029 mendatang. Lebih lanjut ungkap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Abdul Hatab Aba, DPRD berkewajiban mendorong Pemkab Touna untuk melakukan percepatan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan ekonomi, pelayanan publik, dan daya saing daerah. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Berita selanjutnya, Rutan Poso pindahkan 11 narapidana ke Lapas Palu.
4: Rumah Tahanan Negara atau Rutan Kelas 2B Poso memindahkan 11 narapidana ke sejumlah unit pelaksana tugas UPT Pemasyarakatan di Kota Palu. Sebanyak 7 narapidana dipindahkan ke Lapas Kelas 2A Palu dan 4 lainnya ke Lapas Perempuan Kelas 3 Palu. Pemindahan dilakukan dengan pengawalan petugas Rutan Poso dan bantuan personil Polsek Poso Kota. Kegiatan ini merupakan bagian dari penataan dan pemerataan hunian warga binaan, sekaligus upaya mengurangi kondisi overkapasitas di Rutan Poso. Sebelum diberangkatkan, seluruh narapidana menjalani pemeriksaan kesehatan dan tes urin dengan hasil seluruhnya negatif. Kepala Rutan Kelas 2B Poso Nasir mengatakan, pemindahan dilakukan untuk mendukung pengelolaan hunian, pelayanan, dan pembinaan warga binaan secara optimal.
5: Kami dari Rutan Kelas 2B Poso telah mengirim tepatnya jam 5 subuh telah mengirim 11 orang warga binaan yang dikawal oleh 2 orang petugas kepolisian yang tujuannya untuk mencegah overkapasitas hunian di Rutan Kelas 2 Poso dan terkait keamanan dan ketertiban di rutan.
4: Pemindahan tersebut melibatkan jajaran Kesatuan Pengamanan Rutan, staf pelayanan tahanan, regu pengamanan, serta personil Polsek Poso Kota. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Rahmawati Tane melaporkan.
6: Warta berita daerah ini sedang disiapkan Radio Republik Indonesia Ampana.
0: Berita yang terakhir, orang tua berperan penting mendorong anak dalam kegiatan yang bersifat positif.
1: Menjadi orang tua bukanlah hal yang mudah. Selain memberikan kasih sayang dan kebahagiaan pada anak, tugas orang tua juga meliputi pengawasan dan pendidikan anak agar tumbuh menjadi pribadi yang tangguh dan terhormat. Hal ini sangat penting, terutama dalam mencegah perilaku negatif pada remaja. Menanggapi hal tersebut, Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah MKKS Kabupaten Tojo Una-Una Abdul Gayum menekankan pentingnya peran orang tua dalam mengontrol serta mencegah perilaku negatif pada remaja. Menurutnya, mengawasi interaksi anak ketika bergaul, termasuk dengan siapa mereka berkomunikasi, merupakan tugas orang tua.
7: Anak-anak kita remaja ini adalah masih dalam keadaan labil, artinya masih dapat dipengaruhi oleh hal-hal yang seperti itu, sehingga sibukkan anak-anak kita itu dengan hal-hal yang bermanfaat, agar supaya mereka ini dapat kita pantau, lalu kemudian tidak ada pemikiran mereka mau kumpul-kumpul di satu tempat.
1: Orang tua harus dapat memastikan bahwa anak-anak mereka terlibat dalam kegiatan positif, Dengan begitu dapat mengurangi resiko perilaku negatif yang sering mengancam remaja. Di era digital, kata Gayum, akses informasi begitu mudah dan cepat. Orang tua juga harus mewaspadai penggunaan teknologi yang berlebihan oleh anak-anak, terutama yang berpotensi membawa dampak negatif. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Mengakhiri warta berita daerah hari ini, kami sampaikan kembali berita utama. Menjawab keluhan yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat untuk peningkatan indeks pembangunan manusia, DPRD Tojo Una-Una dorong pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una optimalkan pembangunan infrastruktur, sektor pendidikan, dan layanan kesehatan. Orang tua berperan penting mendorong anak dalam kegiatan yang bersifat positif. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, produser koordinator RRI Ampana Rahmawati Tane, editor Ibnu Abbas Saini Safira bersama rekan operator Sasri Alwiasing menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Masih ada segelintir orang yang merasa senang bila ada orang lain yang tertimpa musibah. Padahal betapa sedihnya dia bila musibah serupa menimpa dirinya sendiri. Bila ada yang merasa senang karenanya, maka sikap orang seperti itu tentu tak diinginkannya. Islam mengajarkan kita agar tidak bersenang hati jika ada yang sedang mengalami musibah. Bahkan, kita diminta untuk turut berbela sungkawa. Dalam hadis riwayat Tabrani, Rasulullah bersabda, "Apabila tetanggamu mendapat kesenangan, sampaikanlah selamat kepadanya. Dan jikalau dia tertimpa musibah, hendaklah kau turut."

0: Tur, Mansuda, kau bilang hari ini kau mau ganti uangku.
1: Tunggu, Pak. Makan aku ini, sabar. Mau ganti juga nih. Ini, ada lagi uang 100. Pinjam dulu. Masa ganti. Belum laku jualan kulit.
2: Hah?
0: Hama, yang kemarin belum kau bayar, baru kau mbak pinjam lagi.
1: Hama, baik betul.
0: Eh, baru apa kau ini, Dan?
1: Eh, terus kau tanya-tanya, ah. Jangan lupa ganggu, melihat kasih. Nah, kenaku.
0: Weh, astaga, judi online kau, ah. Pantas habis terus uangmu. Kau kira kau mau kaya gara-gara main judi?
1: Mantu aku ini.
3: Loser.
1: Eh, toh, so itu kau. Bersekap bicaramu. Eh, kau lagi saya. Semua ditarik lagi motor, belum marah lagi uang. Eh.
4: Jauhilah judi online karena dapat menyebabkan kecanduan dan kehancuran finansial yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi keluarga dan mengakibatkan masalah kesehatan mental seperti stres, depresi, dan gangguan kecemasan. Stop judi online sebelum terlambat.

0: bertemu.
1: Teh banyak sekali ini beban pikiran. Mana sote ada doi, harga baraso tambah naik, belum mau bayar koperasi, kurang mau tunggu serangan fajar saja ini. Ada doi ada suara noh.
2: Astaga, so ini semua yang bikin hancur negara. Mama Icat rela mau korbankan 5 menit hanya untuk uang yang tidak seberapa, ketimbang 5 menit untuk 5 tahun ke depan. Coba pilihlah pemimpin yang cerdas, yang bisa buat orang di daerah ini maju, bisa bersaing dengan daerah lain. Pilihlah pemimpin sesuai hati nurani, bukan berdasarkan nominalnya.
1: Oh, iyo.

0: edukasi tambah masyarakat, terutama tembak terus orang-orang yang sudah dikatai. Memang tetapi ada juga yang ada di sampai yang memang dikirani itu juga mereka
1: tidak banyak yang menjadi nyata.
0: Waktu datang dari wilayah
1: menjawabnya.
0: Tetapi kami
1: cinta tulus sederhana
0: kita berkolaborasi dan selalu memberikan

0: ada di wilayah OTW adalah paru-paru XK yang memang rata-rata umurnya atas 50 tahun. Bahkan ada yang 300 tahun untuk wilayah sana.
1: Baik,
0: dan itu memang salah satu kekayaan alam yang ada di wilayah Kabupaten Tolikoli yang memang harus dijaga. Harus dijaga.

0: deh. Kedua,
1: hama ramai sekali Taman JH kalau sore begini.
2: Iyo, apalagi kalau cuaca cerah begini ramai sekali orang.
0: Ditetapkan oleh Bupati tanggap darurat. Nah, untuk saat ini kita
1: kenapa sana itu? Itu orang banyak tak kumpul.
2: Oh iya, jatuh orang singgah dulu.
1: Oh, Carlota. Masih mau singgah lagi ini.
2: Rabu-rabu saja.
0: Darurat itu kan, kalau kita bicara darurat artinya...
2: Tante,
0: kalau
2: kenapa ini?
1: Anu, kecelakaan. Baku tabrak.
0: Yang hari itu dia...
3: Aduh, sakit lutut gue.
2: Weh, Arthur. Kenapa gak ana? Nes, Arthur Nes.
3: Bisa ada aksi. Hei, mamai. Aduh, sakit sekali.

0: anggaran yang ada belanja tidak.
1: Itu gara-gara cetan tuh bahasa kiri belok kanan.
2: Astaga, Yano, tiap apa ngana? Baru buka rumah sakit ini.
3: Paling ini saja, paling yang kemarin tiga teras.
4: Seringkali pengemudi kendaraan masih belum mengerti cara menggunakan lampu sein yang baik dan benar. Aturan tentang lampu sein terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Jika melanggar, maka pengemudi akan dikenai kurungan penjara selama 1 bulan dan denda maksimal Rp250.000.
3: Dan siap pakai di kita dan dana BTT yang melekat di badan keuangan daerah itu, saya yakin masih sangat memadai. Terima kasih.
5: Baik. Ya, saya kembali ke Pak Ahyar Tahlit ya.
6: Bagaikan kemarau yang panjang.
5: Pemerintah lalu sendiri bagaimana Pak untuk

0: Padang baru kok serang ngobat pasiennya.
1: Arthur, ngana tiap kali mau mandi kurang menyanyi terus, macam juga suara bagus.
2: Sama menyanyi kan basal tuh. Terus saya apa omong urusanku ya?
1: Tur, ngana mau menyanyi kah basal tuh kak kurang ngana. Ngate baca itu tulisan di pintu. Abis mandi, tutup itu air kran. Sana air kran masih mengalir-mengalir terus.
2: Astaga, setelah luas kita menyanyi, lupa saya tutup.
1: Tur, ngana tahu menutup kran air dengan baik. Berarti ngana so menghemat jutaan air di dunia ini.
3: Okay.
2: Betul, kita suka nganai cat 100.
4: Jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa.

0: itu yang masih cukup banyak kebakaran hutan di wilayah Papua Selatan, kemudian daerah Maluku, Ambon, dan sekitarnya, itu juga sempat membawa partikel asap ke wilayah ruang udara Sulawesi begitu.
1: Jam 5 subuh telah mengirim 11 orang warga binaan yang dikawal oleh 2 orang petugas kepolisian yang tujuannya untuk mencegah overkapasitas hunian di dan kelas 2 Guso.
2: Saat ini kami telah melakukan verifikasi sebanyak 40 kali KMP dan insya Allah seminggu depan kami akan selesaikan sebanyak 24.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, peringatan hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Dan di program Gema Saripati Maju edisi hari ini Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya Jasmine. Dan baik pendengar dan pemirsa, untuk informasi pertama kita menuju ke RRI Mamuju. Di sana ada rekan Nita Wahyuni. Selamat sore rekan Nita Wahyuni.
4: Ya, selamat sore rekan Jasmine.
3: Ya, silakan, informasi apa yang bisa dihadirkan dari RRI Mamuju? Silakan.
4: Baik, pendengar Sekorwil 4 dimanapun Anda berada, informasi dari RRI Mamuju, BMKG menyebut bahwa asap kiriman menurunkan kualitas udara di Sulawesi Barat. Reporter Muhammad Ilham melaporkan.
0: Visibility juga cukup jelas, terutama di daerah pegunungan begitu, dan di sekitar area horizon di laut itu terlihat pandangan kabur ya mas ya.
5: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Tampa Padang Mamuju menyebut asap kiriman menurunkan kualitas udara di Mamuju, Mamuju Tengah, dan Pasangkayu, Sulawesi Barat. Wilayah terdampak diperkirakan mengalami kualitas udara kategori sedang hingga tidak sehat, terutama di kawasan Mamuju ke arah utara. Menjelaskan sumber gangguan udara tersebut, prakirawan BMKG Tampa Padang Mamuju, Bagus Batara menyebut partikel asap berasal dari luar Sulawesi Barat. Asap itu dipicu kebakaran hutan yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia Timur seperti Kalimantan, Maluku, dan Papua. Ia menambahkan asap membuat jarak pandang tampak kabur terutama di daerah pegunungan serta area horizon laut di sejumlah wilayah Sulawesi Barat. Dampak signifikan terutama dirasakan di Mamuju, Mamuju Tengah, dan Pasangkayu.
0: Oh ya, kalau untuk asap ini seperti yang kita lihat kondisi sekarang ya, untuk visibility juga cukup jelas, terutama di daerah pegunungan begitu dan di sekitar area horizon di laut itu terlihat pandangan kabur ya mas ya. Dan itu dengan demikian tentu merupakan dampak dari sebaran asap kiriman. Kalau untuk yang beberapa minggu lalu itu yang masih cukup banyak kebakaran hutan di wilayah Papua Selatan, kemudian daerah Maluku, Ambon, dan sekitarnya, itu juga sempat membawa partikel asap ke wilayah ruang udara Sulawesi begitu.
5: Lebih lanjut, Bagus menghimbau warga menggunakan masker ketika beraktivitas di luar ruangan. Langkah itu diperlukan untuk mengurangi risiko gangguan saluran pernapasan akibat paparan polutan. Selain itu, kondisi kering akibat El Niño dan minim hujan juga membuat debu serta polutan lain mudah terangkat angin. Situasi ini berpotensi memperburuk kualitas udara selain dampak asap kiriman. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
4: Baik pendengar, demikian informasi dari RRI Mamuju yang dapat kami hadirkan. Mewakili seluruh kerabat kerja termasuk tim operator kami Mutia Aziza, saya Nita Wahyuni mengembalikan ke RRI Toli-Toli.
3: Terima kasih informasi Nita Wahyuni dari RRI Mamuju. Selanjutnya pendengar kita menuju ke RRI Bau-Bau, ada Siti Nur Hadianti. Selamat sore Siti.
6: Ya, selamat sore.
3: Informasi apa yang bisa dihadirkan sore hari ini dari RRI Bau-Bau? Silakan.
6: Baik, terima kasih. Kami hadirkan informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Kabut asap di Bau-Bau perlahan mulai hilang. BMKG Bau-Bau ungkap perubahan arah angin dan potensi kembalinya kabut asap saat arah angin berubah. Informasi terkait hal itu dilaporkan WOD Nurliani.
7: Iya, dari main sudah kami prediksi ketiga hari dari tanggal 4, 5, 6.
8: Kabut asap yang sempat menyelimuti kota Bau-Bau dalam beberapa hari terakhir perlahan mulai menghilang. Langit Bau-Bau sejak Senin 5 Oktober pagi terlihat cerah dan tidak menunjukkan adanya kabut asap seperti sebelumnya. BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Betombak Bau-Bau menyebut kabut asap sebelumnya berasal dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah Papua Selatan yang terbawa oleh pergerakan angin. Kepala BMKG Tombari Bau-Bau Adi Stiono menjelaskan, sebelumnya angin bergerak dari arah tenggara menuju wilayah Bau-Bau. Kondisi tersebut menyebabkan asap dari karhutla di Papua Selatan terbawa hingga ke wilayah Bau-Bau dan sekitarnya. Namun kondisi atmosfer saat ini mengalami perubahan. Keberadaan siklon tropis di wilayah utara Indonesia membuat pola pergerakan angin ikut berubah. Perubahan pola angin tersebut, kata Stiono, membuat asap dari Papua Selatan untuk sementara tidak mengarah ke kota Bau-Bau dan wilayah sekitarnya. BMKG memperkirakan kondisi ini berlangsung selama 3 hari sejak 4 Oktober hingga 6 Oktober. Dengan demikian, masyarakat Bau-Bau untuk sementara dapat menikmati kondisi udara dan langit yang lebih cerah. Meski kabut asap telah menghilang, Adi tetap mengimbau masyarakat agar berhati-hati, khususnya saat melakukan aktivitas di luar ruangan.
7: Kualitas udara di wilayah Bau-Bau dan sekitarnya, karena di sumber api di daerah Papua Selatan juga masih titik apinya juga masih cukup banyak, sehingga yang seharusnya secara normal masih menuju ke wilayah Bau-Bau dan sekitarnya, tapi karena ada tropical cyclone di daerah utara itu mempengaruhi pola anginnya, sehingga apa namanya sebaran asap itu menuju ke utara begitu.
8: Lanjut Adi Stiono, masyarakat disarankan tetap menggunakan masker karena sumber asap di Papua Selatan masih ada dan titik panas masih terpantau. BMKG juga mengingatkan kondisi tersebut masih dapat berubah jika sistem tropis di wilayah utara Indonesia melemah dan menghilang. Pola angin berpotensi kembali bergerak dari arah timur atau tenggara. Selain perubahan pola angin, kondisi kemarau yang masih berlangsung serta pengaruh El Nino juga menjadi faktor yang membuat sumber asap di Papua Selatan belum sepenuhnya mereda. Lanjut Adi Stiono, BMKG akan terus memantau perkembangan kondisi atmosfer, termasuk perubahan pola angin dan sebaran asap, serta memperbarui informasi kepada masyarakat dalam beberapa hari ke depan. Masyarakat diimbau tetap mengikuti informasi resmi BMKG dan meningkatkan kewaspadaan apabila kondisi kabut asap kembali muncul di kota Bau-Bau. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
6: Sekian informasi terupdate dari Kota Bau-Bau. Terima kasih untuk perhatian Anda. Kembali ke Pro 1 RRI Toli-Toli.
3: Terima kasih rekan dari RRI Bau-Bau. Untuk informasi selanjutnya pendengar, sebagai wujud komitmen dan transparansi dalam penegakan hukum serta mencegah penyalahgunaan barang bukti, Kejaksaan Negeri Toli-Toli kembali memusnahkan barang bukti yang telah inkrah, antaranya narkotika sabu dengan berat 305 gram lebih. Selengkapnya Sardono melaporkan.
9: Kejaksaan Negeri Toli-Toli Selasa pagi menggelar pemusnahan sejumlah barang bukti narkotika dan tindak kejahatan lainnya yang telah berkekuatan hukum yang tetap atau inkrah. Kegiatan tersebut dipusatkan di halaman kantor Kejaksaan Negeri Toli-Toli, turut disaksikan oleh perwakilan pemerintah daerah, Dandim dan Lanal Kapolres, pihak lapas pengadilan serta sejumlah insan pers. Kepala Kejaksaan Negeri Toli-Toli, Ali Tuatubun SHMH, dalam sambutannya mengungkapkan pemusnahan barang bukti yang ketiga kalinya di tahun 2026 ini mencapai 25 perkara. Dari jumlah tersebut, 13 perkara merupakan kasus narkotika dengan barang bukti sabu-sabu seberat 305,6483 gram. Jika dihitung dengan harga rata-rata 1,5 juta rupiah per gram, maka nilai ekonomi barang bukti narkotika yang dimusnahkan mencapai sekitar 458,47 juta rupiah. Selain narkotika, turut dimusnahkan barang bukti dari 12 perkara tindak pidana umum seperti senjata tajam, telepon genggam, pakaian, serta berbagai barang bukti pendukung lainnya. Menurut Kajari, langkah ini menunjukkan komitmen dan transparansi dalam penegakan hukum sekaligus mencegah penyalahgunaan barang bukti yang tidak segera dimusnahkan, utamanya barang bukti narkotika.
10: Pemusnahan barang bukti yang kita laksanakan pada hari merupakan wujud nyata komitmen Kejaksaan dalam melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sekaligus menegakkan prinsip kepastian hukum, akuntabilitas, dan transparansi kepada masyarakat. Khusus terhadap barang bukti narkotika, pemusnahan ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk memutus mata rantai peredaran gelap narkotika serta melindungi generasi penerus bangsa dari dampak penyalahgunaannya. Keberhasilan penegakan hukum tidak lepas dari sinergi yang kuat antara Kejaksaan, Polri, TNI, pengadilan, pemerintah daerah, dan seluruh unsur Forkopimda. Oleh karena itu, saya memberikan apresiasi dan terima kasih atas kerjasama yang telah terjalin dengan baik selama ini. Semoga sinergi dan komitmen ini terus terpelihara demi terwujudnya penegakan hukum yang profesional, berintegritas, dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.
9: Sementara itu, Bupati Tolitoli Haji Amran Haji Yahya yang diwakili oleh Asisten 1 Muhammad Sikron memberikan apresiasi tinggi kepada aparat penegak hukum atas penanganan tindak pidana di Kabupaten Tolitoli, utamanya narkotika yang mengancam masa depan generasi bangsa dan daerah ini ke depan.
11: Kita menyadari bahwa upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat tidak dapat dilakukan oleh satu institusi saja. Dibutuhkan kerjasama baik antara kejaksaan, kepolisian, pengadilan, pemerintah daerah, serta seluruh elemen masyarakat. Pemerintah daerah akan terus mendukung langkah-langkah penegakan hukum dan upaya pencegahan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan tetap mengedepankan kepatuhan terhadap hukum dan perlindungan terhadap masyarakat. Atas nama pemerintah Kabupaten Tolitoli, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kepala Kejaksaan Negeri Tolitoli beserta jajarannya, serta seluruh aparat penegak hukum yang telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik dalam menjaga kepastian hukum dan ketertiban di Kabupaten Tolitoli. Semoga sinergi dan kerjasama antara pemerintah dan aparat penegak hukum dapat terus diperkuat sehingga Kabupaten Tolitoli dapat menjadi daerah yang aman, tertib, dan masyarakatnya terlindungi.
9: Adapun proses pemusnahan barang bukti dilakukan dengan berbagai metode sesuai jenisnya. Barang bukti sabu-sabu dimusnahkan dengan cara dilarutkan ke dalam dender yang berisi air dan cairan pembersih lantai, kemudian dibuang dalam lubang sepiteng. Sementara itu, barang bukti seperti parang, pisau, dan telepon genggam dipotong menggunakan mesin Gurindra, dan barang bukti berupa pakaian dimusnahkan dengan cara dibakar di dalam drum. Rangkaian kegiatan pemusnahan barang bukti diakhiri dengan peneratanganan berita acara oleh Dandim dan Lanal Kapolres, Kepala Lapas, pihak pengadilan, serta perwakilan insan pers.
3: Selanjutnya pendengar, kita menuju ke RRI Makassar. Silakan.
6: Baik, terima kasih dari RRI Tolitoli. Berikut kami sampaikan informasi dari RRI Makassar. Maraknya kasus geng motor dengan pelaku anak remaja, orang tua diminta melakukan langkah preventif di lingkungan keluarga. Demikian disampaikan psikolog Universitas Negeri Makassar, Dr. Widya Stuti Dipandu Rahmadani.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dr. Widya Stuti.
13: Apa kabar?
12: Sehat alhamdulillah dengan Ibu Widya Stuti. Apa kabar, Bu? Sehat
13: alhamdulillah, sehat badan.
12: Nah, Ibu Widya, kita berbicara mengenai banyaknya tindakan kejahatan yang dilakukan anak-anak dan seperti apa pandangan psikologi Anda sebagai seorang psikolog menghadapi situasi seperti ini, Ibu?
13: Baik, memang mirip sekali ya, Madan, ya, kalau kita melihat banyak sekali kasus yang melibatkan anak-anak kita. Utamanya karena mereka adalah sebetulnya harapan masa depan kita gitu ya. Tetapi melihat ternyata banyak banget ini kasus-kasus yang malah melibatkan anak-anak kita. Ini kan jadinya kita kayak jadi, mau dibawa kemana kita ini nanti di masa depan Indonesia ini? Kalau kita mau bicara secara luasnya gitu ya, Nek.
12: Ibu, dengan banyaknya kasus kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak, bagaimana harusnya sikap kita? Apakah perlu dikriminalkan atau harusnya direhabilitasi, Bu?
13: Baik, jadi sebetulnya kalau mau mulai, sebetulnya mulainya memang mau tidak mau dari keluarga gitu ya. Supaya apa? Supaya pencegahan. Jadi kalau istilahnya kita hanya mengobati yang sudah terlanjur sakit, itu kita akan sulit gitu ya, karena akan pasti akan semakin banyak. Jadi memang mau tidak mau kita harus memulai dari preventifnya dulu. Jadi bagaimana supaya anak-anak kita ini kemudian dia sendiri bisa untuk tidak di belakang hari itu mereka terprotek oleh dirinya sendiri untuk tidak kemudian ikut-ikutan. Apalagi mengingat kembali lagi ya secara ini, secara psikologis memang anak-anak ini cenderung untuk kemudian mudah terpapar atau kemudian mudah ikut-ikutan dengan teman-temannya. Kalau kita sebagai orang tua atau di dalam keluarga kita sudah memberikan penguatan, itu mereka akan bisa menyaring mana yang boleh diikuti, mana yang tidak boleh diikuti. Sehingga dengan demikian, kecenderungan mereka untuk kemudian melakukan kejahatan itu juga bisa diminimalisir. Kalau saya seperti itu, jadi mulainya dari preventifnya dulu, dari dalam keluarga dulu, anak-anak ini dikuatkan sehingga mereka terhindar dari perilaku-perilaku yang maladaptif yang nanti akan menjurus kepada kejahatan kepada orang lain. Ya, jadi harus dikriminalkan mereka atau direhabilitasi, Bu? Kalau saya dibuat kesepakatan ya harusnya dengan orang tua gitu ya. Baik. Jadi kalau misalnya mereka misalnya memang kemudian melakukan tindakan kriminal, menurut saya tidak hanya anaknya yang kemudian misalnya saja harus diberikan hukuman atau apapun itu. Kalau menurut saya orang tua juga

anjuran yang selalu kita dengar semenjak kecil, yaitu mengucapkan basmalah atau kalimat Bismillahirrahmanirrahim dalam setiap awal pekerjaan kita. Mungkin kita akan bertanya, apa pentingnya kalimat dengan nama Allah itu? Toh, kita dapat menyelesaikan segala pekerjaan kita dengan baik, walau tanpa harus menyebut kalimat tersebut. Bismillah ternyata tak sekedar sebuah perbuatan tanpa makna. Basmalah menandakan sebuah pengakuan tulus bahwa kepemilikan segala yang ada hanya diperuntukkan bagi Sang Pencipta. Dan kita secara tulus mengaku hanya menjadi pemakai sementara. Basmalah ternyata punya implikasi tauhid bagi para pengucapnya. Dalam sebuah hadis riwayat Ar-Rahawi dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Segala sesuatu urusan bila tidak diawali dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim atau dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Penyayang, maka urusan itu terputus atau hilang."

pernah berkata, iman di dalam hati orang mukmin laksana sebuah pohon yang bercabang 7, yaitu cabang yang menumbuh ke dalam hatinya berbuah baik kemauannya. Cabang yang menumbuh ke dalam lisannya berbuah benar perkataannya. Cabang yang menumbuh kepada kedua kakinya berbuah kesatuan. Cabang yang menumbuh kepada kedua tangannya berbuah memberikan sedekah. Cabang yang menumbuh kepada kedua matanya berbuah pandangannya menjadi pelajaran. Cabang yang menumbuh ke dalam perutnya berbuah makan yang halal dan meninggalkan syubhat. Dan cabang yang menumbuh ke dalam nafsunya berbuah meninggalkan syahwat buruknya. Memang benar, iman haruslah mampu membuahkan kebajikan dalam hidup, karena tanpa bukti kebajikan, tak ubahnya bagaikan

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Jika saja firman-firman Allah kita renungkan, niscaya kita sadar bahwa tak ada satupun nikmat dan karunia-Nya yang dapat kita pungkiri. Namun kita sering lalai. Karena begitu banyaknya nikmat Allah yang kita peroleh, kita jadi tak pernah lagi merenungkannya secara mendalam. Karunia-Nya itu kita anggap sebagai apa adanya saja. Yang demikian dapat membuat kita menjadi seorang yang kufur. Sesungguhnya telah kami muliakan manusia. Kami angkat mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka daripada kebanyakan makhluk lain yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Demikian firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 70.

perhatian untuk pekerjaan dan keluarga tentu diyakini sebagai suatu kegiatan yang juga bernilai ibadah di mata Allah. Namun bila curahan perhatian terhadap dua hal tersebut telah mengobsesi diri sehingga kita lalai mengingat Allah, Zat yang melindungi dan menganugerahi kita dengan kenikmatan, maka sudah saatnya bagi kita untuk mawas diri. Dalam surat Al-Munafikun ayat 9, Allah berfirman, "Hai orang beriman, janganlah harta dan anak-anakmu melalaikanmu dari mengingat Allah. Barang siapa yang membuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi." Tentu kita tak ingin tergolong menjadi makhluk yang merugi di dunia dan di akhirat.

Mengukur derajat manusia tak dapat kita lakukan begitu saja, sehingga kita sering tergelincir pada patokan yang terkadang hanya terlihat mata, atau yang sering orang banyak jadikan panduan untuk menilai kemuliaan seseorang. Tolok ukur yang kita gunakan sering hanya bersifat duniawi dan kebendaan, misalnya jabatannya dalam perusahaan, pangkat, gelar, atau kekayaannya. Dalam At-Taubah ayat 20, Allah berfirman tentang bagaimana selayaknya kita menilai ketinggian derajat manusia. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Itulah orang yang mendapat kemenangan.

salah satu penyebab melemahnya kekuatan Islam ialah karena umat Islam lebih mementingkan dirinya daripada kepentingan Islam, lebih mementingkan hartanya daripada ukhuwah Islam. Beberapa kali negara Islam terlibat perang besar, pemicunya antara lain masalah ladang minyak, daerah subur, daerah potensial, dan lain-lain. Berapa juta butir peluru dimuntahkan? Berapa miliar rupiah yang dihabiskan hanya untuk peperangan yang sia-sia? Dalam riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Apabila umatku membesar-besarkan urusan dunia, maka dicabut kehebatan dan wibawa umat. Dan bila amar ma'ruf nahi mungkar ditinggalkan, maka ditutup keberkahan wahyu." Jadi, jika kita ingin kekuatan Islam tetap besar, maka jangan sampai urusan duniawi melalaikan kita.

masa Abbasiyah, hiduplah Abu Abdullah Al-Hars Al-Muhasibi, seorang sufi. Dia dinamakan Al-Muhasibi karena dia sangat berhitung akan dirinya. Dia sangat alim dan ucapan-ucapannya penuh makna. Di antara pernyataan-pernyataannya yang masih pantas kita renungkan sekarang adalah, umat manusia yang baik adalah mereka yang tak terpengaruh akhiratnya oleh dunia, tidak pula meninggalkan urusan dunia karena akhirat. Sebaik-baik kelakuan adalah tahan dari kesukaran dan kesakitan, sedikit marah, luas belas kasihan, lemah lembut, dan indah setiap tutur katanya. Orang-orang zalim akan kiamat meski dipuji, dan orang yang dizalimi akan selamat meski dicela. Orang-orang yang selalu kecewa termasuk fakir, meskipun mereka

0: Di bola ke bola, kok makin asyik. Di bola ke bola, kok makin asyik.
1: Siapa yang ngajar ngaji nanti? Oh ada Ustaz Eko ini ya.
2: Ada Ustaz Eko. Oh. Yuk ngaji dulu ngaji. Yuk.
3: Dalam riwayat Ibnu Auf diceritakan bahwa pada suatu ketika Rasulullah mengutus Ubadah bin Jarrah ke Bahrain untuk mengurus pajak jizyah. Sekembalinya Ubadah bin Jarrah dari tugasnya, dia memperlihatkan kekayaan yang dibawanya kepada Rasulullah dan kaum Ansar. Beliau tersenyum melihat harta yang banyak itu dan menyaksikan kegembiraan kaum Ansar. Rasulullah bersabda, "Boleh engkau bergembira. Bukan kemiskinan benar yang membuat aku cemas, tetapi yang kutakutkan ialah engkau menganggap dunia terhampar untukmu sebagaimana yang sebelumnya pernah dihamparkan untuk mereka. Maka berebutlah mereka itu sebagaimana put yang berakibat binasalah mereka sebagaimana engkau akan binasa."

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau untuk makan sih sebenarnya cukup. Cuma kan kalau emak-emak tuh biasanya masaknya yang simpel aja, mungkin sayur kurang. Tapi kalau dengan adanya MBG ini, tercukupilah gizinya.
2: Dari teman-teman buruh tadi juga justru akan mendukung para pengusaha agar iklim industri nasional ini betul-betul bisa memiliki daya saing.
0: Program makan bergizi gratis kembali disalurkan di Pontianak usai Karhutla. Buruh memberikan dukungan terhadap target pertumbuhan ekonomi hingga 8%. New York tetapkan status darurat bencana akibat wabah campak. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Program makan bergizi gratis kembali disalurkan kepada siswa SD Negeri 29 Pontianak setelah sebelumnya sempat ditunda akibat orang tua khawatir terhadap kualitas kondisi air pasca kabut, asap, dan hujan. Berikut laporan Wilhelmus dari Pontianak.
3: Kepala SD Negeri 29 Pontianak, Sri Suwarni, mengatakan keputusan kembali melaksanakan MBG diambil setelah pihak sekolah melakukan koordinasi dan polling bersama orang tua siswa serta guru. Sebelumnya, sejumlah orang tua meminta pelaksanaan MBG ditunda karena mempertanyakan kondisi air yang digunakan dalam proses penyediaan makanan.
4: Kak, pertimbangan kemarin itu karena satu, air. Nah, air yang kita khawatirkan, air kan baru hujan beberapa kali dan kita nggak tahu pakai air apa gitu kan. Orang tua juga keberatan yang jelas itu kemarin itu kan kalau bisa dipending dulu karena terkait dengan air.
3: Sri menambahkan hingga kini belum ada kendala berarti dalam pelaksanaan MBG. Namun pihak sekolah terus berkoordinasi dengan pengelola untuk memastikan variasi menu agar siswa tidak merasa bosan. Untuk menjaga keamanan makanan, pihak sekolah juga memastikan makanan dalam kondisi tersegel dan mencicipi makanan terlebih dahulu sebelum diberikan kepada siswa. Sementara itu, orang tua siswa menyambut positif kembali disalurkannya MBG. Rohani, ibu siswa kelas 2 SD Negeri 29 Pontianak ini menilai program tersebut membantu memenuhi kebutuhan gizi anak.
5: Gizinya tercukup ya, karena kan udah sesuai dengan ahli gizinya untuk memberi makan anak itu. Intinya itu, gizinya. Kalau untuk makan sih sebenarnya cukup, cuman kan kalau emak-emak tuh biasanya masaknya yang simpel aja, mungkin sayurnya kurang, tapi kalau dengan adanya MBG ini, tercukupilah gizinya.
3: Rohani berharap program MBG dapat terus dilanjutkan dengan pengawasan yang lebih baik, terutama untuk memastikan keamanan makanan dan mencegah terjadinya kasus keracunan. Wilhelmus melaporkan.
0: Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, mengarahkan Dinas Pendidikan agar memperhatikan kondisi udara telah stabil sebelum mengambil kebijakan pembelajaran tatap muka untuk menghindari resiko terpaparnya peserta didik dari penyakit ISPA. Berikut Edi Suroso melaporkan dari RRI Palangkaraya.
6: Perhatikan, pertama kualitas udara, kualitas udara, tetapi stabil secara 3 hari.
7: Pemerintah Kota Palangkaraya terus memperhatikan kondisi kualitas udara di tengah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi. Wali Kota Palangkaraya, Fahid Nafari, menjelaskan pemerintah tidak ingin terburu-buru mengambil kebijakan sekolah tatap muka hanya berdasarkan kondisi udara dalam 1 hari. Hal ini karena arah angin di wilayah Palangkaraya dapat berubah-ubah setiap waktu, sehingga kondisi udara pada malam dan sore hari belum tentu sama dengan kondisi keesokan paginya.
6: Perhatikan, pertama kualitas udara, kualitas udara, tetapi stabil secara 3 hari sampai 4 hari, baru kita mengambil kebijakan. Karena kita tahu arah angin kan selalu berubah-ubah tiap hari. Kita mengambil malam ini cerah, sore cerah, besok pagi belum tentu. Jadi saya meminta mereka dalam menghitung, melihat situasi dan kondisi itu benar-benar harus stabil dulu. Ya minimal saya bilang 3 hari stabil, artinya baru kita melakukan langkah. Tapi Tapi kalau masih satu hari fluktuatif, jangan mengambil resiko.
7: Menurut Fairit, diperlukan kondisi yang benar-benar stabil setidaknya selama 3 hingga 4 hari sebelum pemerintah mengambil langkah kebijakan. Stabilitas tersebut penting agar keputusan yang diambil tidak justru menimbulkan risiko bagi masyarakat khususnya para pelajar. Sementara itu, anggota DPRD Palangkaraya Arief Norki menilai penerapan pembelajaran jarak jauh atau PJJ memiliki tantangan tersendiri bagi peserta didik. Anak-anak tingkat SMP dinilai mampu mengikuti pembelajaran secara mandiri, sementara siswa SD masih membutuhkan pendampingan dari orang tua.
8: Yang namanya PJJ ini kan ada yang paham, ada yang untuk anak-anak SMP mungkin dia mungkin bisa memahami kan, tapi bagi anak-anak yang SD yang didampingi orang tua ini kan susah penerimaannya. Nah, maka itu harus ada inovasi dari Dinas Pendidikan. Apa yang harus dilakukan kepada anak didik kita ini selama PJJ ini? Kalau PJJ ini kan ada plus minusnya juga. Misalkan plusnya itu mereka bisa istirahat di rumah. Tapi minusnya adalah mereka tidak maksimal menerima pembelajaran. Di sisi lain juga orang tua ini mengeluh. Karena mengurus anak kan harus didampingi terus setiap hari selama PJJ. Nah, artinya keluhan ini dijawab oleh guru-guru baru ngurus 1-2 anak. Sudah begitu hebohnya, stresnya kan. Apalagi mereka yang guru-guru yang setiap hari mengurus ratusan bahkan puluhan orang satu kelas dengan satu orang guru kan. Nah, jadi supaya masyarakat bisa diedukasi bahwa mengajar anak itu tidak mudah. Mendidik anak itu tidak mudah.
7: Arief meminta Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya menyiapkan inovasi selama PJJ berlangsung. Menurutnya pembelajaran tidak boleh hanya berorientasi pada penyampaian materi, tetapi juga harus memastikan anak-anak tetap mendapatkan pendampingan dan kegiatan yang mendukung proses belajar mereka di rumah. Edi Suroso melaporkan.
0: Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut buruh memberikan dukungan untuk target pertumbuhan ekonomi sebesar 6-8%. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
9: Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menerima belasan perwakilan dari berbagai organisasi buruh di kantor KSP di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi. Usai menerima buruh, Listio Sigit mengatakan buruh mendukung upaya pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi 6-8% sesuai dengan target dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, buruh juga mendukung kondusivitas iklim investasi di tanah air. Listio Sigit juga mengatakan buruh mendukung usaha untuk meningkatkan produktivitas. Penjelasan disampaikan Listio Sigit Prabowo usai menggelar pertemuan dengan buruh di kantornya sore tadi.
2: Dan dari teman-teman buruh tadi juga justru akan mendukung para pengusaha agar iklim industri nasional ini betul-betul bisa memiliki daya saing dan iklim investasi betul-betul bisa kondusif. Dan apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, dan salah satunya dari sektor hilirisasi, sektor industrialisasi, karena kita memiliki cukup sumber daya alam, jumlah penduduk yang cukup besar, dan tingkat produktivitas yang baik, dan tentunya ini akan mendorong iklim investasi yang ada di Indonesia betul-betul bisa memiliki daya saing. Dan saya kira kita sepakat tadi teman-teman dari Serikat Buruh akan mendukung.
9: Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani Nenawea menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR atas konsistensi dalam perlindungan buruh, diantaranya dengan disahkan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan.
10: Kami menyampaikan terima kasih pada pemerintah, pada pimpinan DPR, pada Panja Komisi 9, karena banyak perubahan yang sangat luar biasa dan maju dari Omnibus Law Cipta Kerja. Tidak ada lagi outsourcing orang per orang, tidak ada lagi setelah undang-undang ini. Yang ada hanya boleh outsourcing pekerjaan. Jadi kalau ada pekerja, dia harus bekerja tetap di perusahaan outsourcing, baru pekerjaannya di outsourcing perusahaan lainnya. Jadi dia harus menjadi pegawai tetap. Lalu ada jaminan pesangon. Lalu naiknya indeks perhitungan upah. Dan PHK tidak boleh semena-mena. Itu undang-undang perlindungan ketenagakerjaan, dan juga menjadi bukti konsistensi janji dari Presiden Prabowo Subianto pada saat Mei dibuktikan.
9: Pendengar, perwakilan buruh sebelum diterima Listio Sigit menggelar aksi unjuk rasa di DPR untuk mengawal pengesahan rancangan undang-undang ketenagakerjaan. Buruh mengapresiasi disahkannya rancangan undang-undang ketenagakerjaan. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, mengatakan Indonesia International Sustainability Forum atau ISF 2026 merupakan ruang kolaborasi untuk memperkuat agenda keberlanjutan dan ketahanan ekonomi nasional. ISF menurut Anindya juga merupakan wadah untuk mempertemukan gagasan, kemampuan, dan peluang konkret yang bertujuan mendukung agenda keberlanjutan. Laporan selengkapnya bersama dengan Pradipta Rahadi.
11: Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri menjadi salah satu pembicara di acara Indonesia International Sustainability Forum 2026 pada hari ini. Dalam kesempatan itu, Anindya mengatakan ISF 2026 merupakan ruang kolaborasi untuk memperkuat agenda keberlanjutan dan ketahanan ekonomi nasional. Di tahun keempat penyelenggaraan ISF ini dilaksanakan melalui kolaborasi dunia usaha dengan pemerintah, termasuk Kementerian Investasi dan Hilirisasi, serta Badan Pengelola Investasi Daya Anugerah Nusantara dan Antara Indonesia. Anindya mengatakan ISF adalah wadah untuk mempertemukan gagasan, kemampuan, dan juga peluang konkret yang bertujuan mendukung agenda keberlanjutan.
12: We started in 2022, correct? Three. And at the height was 2025 with 11,773 attendees. And in 2025 alone, and here Pak Rosan, our Minister of Investment, is very happy to know that we have signed investment commitment of $17.4 billion last year. And Kadin Indonesia has been consistently championing sustainability agenda because it is not only climate agenda, it is also economic security agenda for Indonesia.
11: Adapun Menteri Investasi Rosan Perkasa Roslani menyebut pemerintah mendorong investasi yang berkelanjutan dan berkualitas. Investasi tersebut diharapkan turut menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas.
13: Adanya investasi yang masuk yang sustainable tentunya ini adalah investasi yang berkualitas. Itu yang kita inginkan sehingga ini juga menghasilkan menciptakan lapangan pekerjaan juga yang berkualitas. Nah, oleh sebab itu kita melihat bahwa tentunya regulasi transisi sangat mendukung penuh karena tema yang dipaparkan itu memang adalah tema yang juga menjadi bagian dari kementerian kami berinvestasi dalam rangka kita meningkatkan investasi yang berkualitas, yang berkesinambungan dan juga berkelanjutan.
11: ISF 2026 berlangsung pada hari ini 6 Oktober hingga esok 7 Oktober dengan mengangkat tema Investing for a Resilient, Sustainable and Prosperous World. Hari pertama ISF 2026 mengangkat fokus Powering Low Carbon Growth, sedangkan hari kedua esok mengusung tema Enabling a Resilient and Livable Future. Forum itu menghadirkan lebih dari 200 pembicara dalam lebih dari 20 sesi yang mempertemukan unsur pemerintah, dunia usaha, investor, lembaga keuangan, akademisi hingga organisasi internasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia International Sustainability Forum 2026 kembali digelar untuk yang keempat kalinya. Terdapat beberapa agenda utama yang dibahas dalam forum ini, mulai dari percepatan transisi energi hingga perluasan pasar karbon. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama, reporter Voice of Indonesia.
14: Chairman of the Indonesian Chamber of Commerce and Industry, or Kadin Anindya Bakri, opened the Indonesia International Sustainability Forum 2026 in Jakarta on Tuesday, October 6th. At the forum attended by global strategic partners, Anindya Bakri emphasized key agendas that had been formulated with energy security being the top priority.
15: I would like to leave you with five key priorities for climate action and sustainable growth, as we would like
16: to contribute to this agenda. First, we need to continue to accelerate the energy transition for energy security.
14: Meanwhile, Indonesia's Minister of Investment and Upstream Industry, Rosan Roslani, stated that Indonesia is committed to achieving net zero emissions by 2060 or sooner with the support of its partners. He called on all parties to forge tangible partnerships during the forum.
16: The resources, the market, and the emission are here. The policy direction is clear. And the most importantly, the opportunity is here. Over the next 2 days, I hope we move beyond this discussion and towards concrete partnership, real projects, and meaningful investment.
14: Other priorities highlighted at the forum included expanding high integrity carbon markets and supporting Indonesian companies on their journey toward net zero. Additionally, through the IISF, it is hoped that Indonesia can advance the circular economy and waste energy initiatives as well as promote sustainable forestry. Putri Chaipurama, Voice of Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Utusan khusus Sekjen PBB untuk urusan air, Retno Marsudi, mengajak dunia menjadikan air sebagai prioritas investasi. Menurut Retno, hal itu dilakukan sebagai upaya mengatasi berbagai kendala terkait air dan sanitasi aman. Berikut laporan Retno Mandasari.
17: Water security and resilience. We need.
18: Utusan khusus Sekjen PBB untuk urusan air, Retno Marsudi, menyoroti tiga bidang yang dinilai perlu dilakukan di tengah berbagai kendala terkait air dan sanitasi aman. Salah satunya adalah ketahanan air. Hal itu disampaikan Retno saat menyampaikan pidato kunci pada Indonesia International Sustainability Forum atau IISF hari ini di Jakarta. Retno menambahkan hal kedua terkait kota yang layak huni dan mobilitas bersih. Menurutnya, transportasi, energi, perumahan, dan berbagai layanan perkotaan lainnya harus bekerja secara terpadu. Pada saat yang bersamaan, Retno mengajak dunia untuk turut menjadikan air sebagai prioritas investasi.
19: We already have. Tantangannya adalah bagaimana membawa solusi-solusi tersebut ke skala yang lebih besar. Artinya, menjadikan air sebagai prioritas investasi, mengembangkan proyek-proyek yang mampu menarik pembiayaan, serta memperkuat keterampilan, kelembagaan, dan inovasi yang dibutuhkan untuk mewujudkannya.
18: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, menyatakan komitmen Kadin Indonesia untuk mendukung energi berkelanjutan, serta menyebut transisi energi menjadi salah satu agenda penting yang perlu terus dipercepat.
20: First, we need to kita perlu terus mempercepat transisi energi untuk memperkuat ketahanan energi. Kedua, kita perlu memperluas pasar karbon yang berintegritas tinggi. Ketiga, mendukung perusahaan-perusahaan Indonesia dalam perjalanan mereka menuju net zero. Keempat, mendorong ekonomi sirkular dan pengolahan sampah menjadi energi. Dan terakhir, mendorong kehutanan yang berkelanjutan.
18: Sementara secara khusus, Retno Marsudi turut menyebut konferensi air PBB 2026 di Abu Dhabi pada Desember mendatang menjadi sangat penting. Retno menegaskan melalui konferensi ini, Indonesia akan menghadirkan peluang konkret untuk membawa pengalaman dan prioritas ke dalam diskusi global.
20: With that, it is my
18: dari
20: great
18: Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: The Indonesian International Sustainability Forum 2026.
0: Negara bagian New York, Amerika Serikat mulai Senin kemarin menetapkan status darurat bencana akibat wabah campak sejak mulai melonjak pada 2025. Menurut Gubernur negara bagian New York, Kathy Hochul, 108 kasus campak telah dilaporkan sepanjang tahun ini, dengan 92 kasus sebagian besar terjadi di komunitas pedesaan dengan tingkat imunisasi rendah yang tersebar di 18 country. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dengar Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI diminta memperkuat komunikasi dua arah dengan masyarakat dengan menyerap aspirasi sekaligus menyampaikan kebijakan pemerintah menggunakan bahasa sederhana. Berikut laporan Hana Syarif.
21: Inti arahannya adalah kita harus menjadikan Bakom

0: fungsi penyerapan aspirasi masyarakat. Arahan tersebut disampaikan Presiden saat memanggil Syahganda bersama Wakil Kepala Bakom Fadli Trihartono ke Hambalang pada 4 Oktober lalu. Dalam keterangannya usai melaksanakan serah terima jabatan pada hari ini, Syahganda mengatakan Presiden ingin mengetahui dampak berbagai kebijakan dan kinerja pemerintah selama 2 tahun terakhir melalui suara masyarakat di lapangan.
1: Inti arahannya adalah kita harus menjadikan Bakom itu untuk mendengarkan semendengar-dengarnya suara rakyat. Jadi Bapak Presiden di pandemnya setelah tahun kedua ini tentunya beliau ingin sekali tahu apa yang terjadi dari hasil-hasil pikiran dan kerja beliau selama ini. Jadi pengen mendengar. Nah, kita mohon bantuan dari Bapak-bapak, Ibu-ibu untuk bisa menjadi bagian penting dalam menerima apa-apa yang didengar masyarakat dan apa-apa yang akan didengar masyarakat tentunya.
0: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala Bakom Fadli Trihartono mengatakan, Presiden juga meminta informasi mengenai program dan kebijakan pemerintah disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Fadli menyebut Bakom juga bertugas untuk menerima usulan, masukan, keluhan, hingga kritik dari masyarakat.
2: Bapak Presiden menekankan kepada Badan Komunikasi Pemerintah untuk bisa menjangkau seluruh masyarakat dengan menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami gitu, dan sederhana sehingga bisa lagi-lagi menjangkau masyarakat seluas-luasnya. Juga tidak hanya untuk menyampaikan informasi, juga Bapak Presiden mengharapkan Badan Komunikasi Pemerintah untuk aktif mendengarkan, baik itu berupa usulan, masukan, keluhan, bahkan kritik yang disampaikan oleh masyarakat.
0: Adapun berbagai aspirasi tersebut akan diteruskan kepada kementerian dan lembaga terkait serta disampaikan kepada Presiden. Untuk memperluas jangkauan informasi pemerintah, Bakom juga akan memperkuat kerjasama dengan berbagai media. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mencatat indeks integritas pendidikan 2026 mencapai 73,30 atau masuk kategori adaptif. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil pengukuran 2024 yang berada di level 69,5. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
4: Jadi kita sudah sama-sama melihat, mendengar, dan menyaksikan skor indeks dari
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat bahwa indeks integritas pendidikan 2026 mencapai 73,30 atau masuk kategori adaptif. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil pengukuran 2024 yang berada di level 69,5. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan kenaikan indeks tersebut menunjukkan adanya perbaikan integritas di lingkungan pendidikan. Namun, Setio mengingatkan masih terdapat sejumlah daerah yang masuk kategori korektif sehingga membutuhkan perhatian dan perbaikan. Setio juga meminta seluruh pihak tidak menjadikan hasil survei sebagai suatu yang harus dihindari, termasuk ketika masih ditemukan daerah dengan tingkat integritas yang rendah. Menurut Setio, upaya pencegahan korupsi harus dibangun sejak dari ruang kelas, di mana pendidikan karakter dinilai penting untuk membentuk generasi yang memiliki budaya anti korupsi.
4: Jadi kita sudah sama-sama melihat, mendengar, dan menyaksikan skor indeks dari survei penilaian integritas untuk pendidikan. Dari sisi angka memang ada peningkatan dibandingkan dengan tahun 2024. Tetapi tentu kalau kita lihat dari skor nasional, kemudian skor dari provinsi, kabupaten, kota, termasuk juga yang di kementerian, ini masih ada naik turun. Ya, bisa kita lihat tadi sama-sama, ada yang rentan, ada yang korektif, kemudian ada adaptif, bahkan mungkin ada yang sebagian kecil yang tangguh.
5: Kementerian Dalam Negeri mengapresiasi peningkatan hasil indeks integritas pendidikan tahun 2026. Dirjen Polpum Kemendagri Akmal Malik mengatakan hasil survei akan segera disebarluaskan kepada pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing. Akmal juga mengatakan pemerintah provinsi akan didorong melihat hasil survei tersebut untuk melakukan perbaikan pada sektor pendidikan menengah. Sementara pemerintah kabupaten dan kota akan diarahkan mengevaluasi pendidikan sesuai kewenangannya.
6: Teman-teman dari KL, kami dari Kementerian Negeri tentunya sangat memberikan apresiasi atas hasil survei penilaian integritas pendidikan yang merujuk kepada indeks integritas pendidikan yang alhamdulillah naik. Kami akan tentu akan segera mendiseminasi hasil ini kepada pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Untuk tingkat provinsi tentunya kita akan dorong jajaran pendidikan menengah ya untuk bisa melihat hasil-hasil ini dan menjadi bahan perbaikan.
5: SPI Pendidikan 2026 melibatkan 42.810 responden dari berbagai unsur pendidikan. Untuk jenjang SD dan sederajat, survei melibatkan siswa kelas 4 dan 5, sementara SMP dan sederajat melibatkan kelas 7 dan 8, serta SMA kelas 10 dan 11. KPK berharap hasil indeks integritas pendidikan 2026 dapat menjadi bahan evaluasi bersama untuk memperkuat pencegahan korupsi di lingkungan pendidikan. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Penggawa Garuda Elkan Beget menilai Indonesia layak disebut Raja Baru Asia Tenggara usai memenangkan edisi perdana turnamen FIFA Asian Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Ditiloli.

0: Kincir, di mana banyak transformasi dilakukan oleh PSSI selaku federasi untuk memperkuat tim nasional.
1: I think we're too sure that the Kings of Southeast Asia,
2: Saya pikir kami telah menunjukkan bahwa kami adalah Raja Asia Tenggara. Pelatih menunjukkan video kompilasi sebelum kami ke stadion tentang kekalahan-kekalahan di final sebelumnya, termasuk cuplikan final AFF di mana kami kalah dari Thailand. Ini adalah sebuah perjalanan panjang. Banyak hal telah berubah di federasi, banyak wajah baru di sini. Tapi satu hal yang pasti, kami semua bangga membela negara ini. Seperti yang saya katakan, saya sangat bangga menjadi bagian dari Indonesia hari ini, dan kami adalah Raja Asia Tenggara.
1: Love and want to represent this country, and like I say, I'm so proud to be Indonesian today, and we are the kings of Southeast Asia.

0: Melanjutkan apa yang dikatakan Elkan, sudah 6 kali masuk final dan itu sulit untuk dimenangkan. Pak Erick Thohir menaruh kepercayaannya kepada saya dan staf saya serta para pemain yang telah bekerja keras untuk negara ini. Para pemain ini terus beradaptasi dengan kondisi di sini menjadi semakin kuat secara mental sebagai satu kesatuan.
1: Gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 menjadi pencapaian bersejarah bagi timnas Indonesia. Bukan hanya karena

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3.

0: Perkenalkan, nama saya Komang Alvino, asal sekolah SMK Negeri 3 Seluma.
1: Perkenalkan, nama saya Karisa Maulide Finka. Saya sekarang berada di kelas 12, jurusan Teknik Jaringan Komputer.
2: Saya Fran, sekarang saya duduk di bangku kelas 12, asal sekolah saya SMK Negeri 3 Seluma.
3: Perkenalkan, nama saya Anissa Enda Sekepari. Saya saat ini sedang duduk di bangku kelas 12, jurusan TKJ.
0: Sangat senang juga bisa menghemat uang jajan saya, makanannya enak, bervariasi, bergizi.
1: Sangat senang sih Bang, senang karena bisa makan sama-sama kawan, terus itu juga menunya banyak.
2: Perasaan saya sangat senang karena bisa mendapatkan makanan yang enak Bang, ya, terus gratis dan bergizi Bang.
3: Menunya itu tiap hari berganti, kayak Senin ayam, Selasa itu ada ikan, Rabu telur.
0: Iya, beda-beda. Biasanya hari Senin itu telur, ayam, ikan, ikan lele juga pernah. Semoga lebih maju, makanannya lebih bervariasi, buahnya lebih berganti-ganti.
1: Harapannya program MBG-nya terus berlangsung, terus tuh menu-menunya juga ditambahin jadi banyak.
2: Untuk harapan saya Bang, MBG terus berlanjut, karena MBG penting Bang, bagi kesehatan, gizi anak-anak sekolah, dan bisa untuk menghemat uang jajan.
4: Baju Moye, kombinasi bagus pas sekali.
5: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih ayang.
4: Beta juga tahu lah, baju cili dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pun kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng pakai lensu atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh ayang.
5: Batul tuh Aleona.
6: Dinamika olahraga.
7: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
8: Luar biasa penampilan pemukau, serangan yang sangat baik dari Fajri.
6: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
9: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang.

0: waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Indonesia menyapa malam. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Lukman Tara dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa berpartisipasi, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dalam perbincangan interaktif yang kami hadirkan melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

Saudara, Filipina mendorong kerjasama energi yang lebih kuat di antara negara-negara Asia Tenggara di tengah gangguan akibat krisis Selat Hormuz yang menekan pasokan dan harga energi global. Demikian dilaporan atau laporan media setempat pada Senin 5 Oktober. Badan Informasi Berita Resmi Pemerintah Filipina, di mana mengatakan Filipina menjadi tuan rumah pertemuan Menteri Energi ASEAN ke-44 beserta sejumlah pertemuan terkait di Manila pada 5 hingga 9 Oktober. Manila mengingatkan bahwa ketahanan energi merupakan tantangan bersama. Gangguan di pasar energi global dapat berdampak pada ketersediaan bahan bakar, sektor industri hingga rumah tangga. Manila akan mendorong peningkatan kesiapsiagaan pasokan minyak bumi, konektivitas, kelistrikan, kawasan, diversifikasi sumber energi, serta efisiensi energi yang lebih baik.

Nanti kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Ketua Kelompok Kajian Ketahanan Energi untuk Pembangunan Berkelanjutan atau K3EPB UI, yang juga Direktur Eksekutif Center for Energy Security Studies. Tentunya Anda bisa ikut dalam interaktif, perbincangan interaktif kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Filipina dorong kerjasama energi ASEAN di tengah krisis Selat Hormuz. Kami akan berbincang bersama dengan Ketua Kelompok Kajian Ketahanan Energi untuk Pembangunan Berkelanjutan atau K3 EPB UI, yang juga Direktur Eksekutif Center for Energy Security Studies, Dr. Ali Ahmudi Ahyak.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Ali, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Tukmat. Apa
0: kabar? Alhamdulillah baik. Pak Ali sehat ya?
2: Alhamdulillah.
0: Ya.
2: Masih di
0: kampung.
2: Di kampus.
0: Oh, di kampus. Ya, ini agak terputus-putus ini, Pak. Kami dapatkan sinyalnya.
2: Putus ya?
0: Iya.
2: Jadi tidak terputus-putus ya.
0: Oke. Ya, ini agak jauh lebih baik ini, Pak Ali. Ya, Pak Ali, Filipina ini mendorong negara-negara ASEAN memperkuat kerjasama energi, termasuk kesiapan menghadapi gangguan pasokan minyak. Nah, jadi pertanyaannya, Pak Ali, apakah ASEAN saat ini sudah memiliki mekanisme bersama yang benar-benar bisa digunakan ketika terjadi krisis energi, atau masih sebatas koordinasi dan komitmen politik?
2: Iya. Kalau kita bicara tentang kerjasama regional di berbagai penjuru dunia,
0: ya,
2: itu memang sering kita dengar berita bahwa oh, kelompok regional ini mengadakan kerjasama ini itu gitu ya, termasuk tentang energi,
0: ya,
2: termasuk isu-isu tentang kerjasama energi ASEAN ini kan sudah lama sekali.
0: Yeah.
2: Nah, salah satunya yang muncul itu salah satunya kan ASEAN Power Grid itu ya, kalau bidang ketenagalistrikan. Namun kalau kita lihat secara jujur bahwa langkah-langkah konkret yang dilakukan ini agak lambat sekali, ya kan? Karena memang negara-negara terutama dengan keterlibatan secara internasional itu kiblatnya beda-beda.
0: Ya.
2: Ya, kiblatnya lain-lain.
0: Ya.
2: Kadang pertemuan-pertemuan itu hanya menjadi sisi formalitas, sesuatu dibicarakan di tanda tangan setelah itu ya sudah. Nah, kita ketika bicara tentang ASEAN Power Grid saja kan sudah lama sekali.
0: Oh ya.
2: Tapi ya sekarang kita lihat saja kenyataannya, jaringan itu bersama di ASEAN itu yang sudah tersambung itu di mana sih?
0: Iya.
2: Paling-paling yang bagian dari ASEAN yang bertetangga dekat dan jadi benua yang daratannya sama, misalnya ke daerah-daerah sekitar Kamboja, Laos gitu ya, sama-sama memanfaatkan pembangkit listrik tenaga air di daerah yang sama.
0: Iya.
2: Tapi kemudian untuk yang tempat lain yang kerjasama itu baik di Indonesia dengan Malaysia di Kalimantan, di Sarawak, atau Singapura dengan Malaysia yang daratannya sangat berdekatan, tapi belum tersambung secara utuh sebagai sebuah negara ASEAN. Nah, cita-citanya bagus, mudah-mudahan kita capai tahapan, kita nggak tahu.
0: Yeah.
2: Nah, itu pun berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan energi yang lain, apakah itu minyak, apakah gas, itu juga masih parsial ya, antar saya masih melihat itu hubungan bilateral saja, hubungan bilateral ya. Kalau bilateral antara Singapura dan Malaysia memang punya hubungan sejarah, hubungan di masa kolonial, punya kedekatan geografis, punya kepentingan yang sama. Tapi ketika bicara misalnya Indonesia dengan Malaysia yang apa, yang digadang-gadang pernah misalnya merencanakan untuk membangun jembatan, ya kan, jembatan dari Semenanjung ke Sumatera yang salah satunya berkaitan nanti dengan mata distribusi energi bersama. Tapi itu kan wacananya sudah lama.
0: Iya.
2: Nah, itu. Jadi terjadi juga di tempat lain.
0: Iya. Pak Ali, kalau kita bicara ketahanan energi nih, Pak Ali ya, salah satu persoalan mendasarnya adalah ketergantungan pada energi impor. Seberapa besar Pak ketergantungan energi negara-negara ASEAN ini justru membuat kawasan ini rentan terhadap konflik atau gangguan yang terjadi di luar kawasan ini?
2: Ya betul, kalau kita melihat kawasan ASEAN itu memang bukan lagi menjadi sentra produksi energi fosil ya. Ya kan? Beda dengan Timur Tengah, beda mungkin dengan Afrika Utara. ASEAN itu misalnya kita ambil contoh Indonesia, Malaysia, Brunei
0: yeah.
2: yang pernah menjadi tiga negara eksportir minyak yang cukup besar. Sekarang sudah berubah. Indonesia sudah net importer, ya kan, importer. Kemudian Malaysia juga sudah tidak lagi menjadi negara ekspor minyak yang besar, terutama crude oil. Mereka lebih mengekspor yang jadi misalnya itu pun dah kapasitas yang tidak besar.
0: Okay.
2: Kemudian mungkin kali masih Brunei itu sebenarnya negaranya kecil sehingga produksinya lumayan meskipun ya cadangan migasnya Brunei itu ya tidak terlalu besar, mungkin kita bandingkan dengan blok Mahakam saja gitu ya. Tapi karena negaranya kecil gitu ya, negara kecil kebutuhannya kecil sehingga menjadi eksportir. Nah tapi kalau kita kaitkan bahwa negara-negara ASEAN itu pada akhirnya punya ketergantungan yang tinggi terhadap impor minyak mentah dari negara lain, hampir semuanya pasti jadi impor
0: Brunei,
2: ya kan? Ya, pur Indonesia, apalagi Filipina yang bukan negara penghasil minyak, hampir semuanya kebutuhan crude oil mereka diimpor dari luar.
0: Okay.
2: Nah, dalam kondisi itu ya agak sulit kalau masing-masing negara ASEAN akan mencoba menopang satu sama lain, paling-paling ketahanan energi yang direncanakan ya berlaku untuk negara masing-masing.
0: Baik. Iya. Ini menarik, tapi izin untuk jeda sejenak dulu ya Pak Ali ya. Nanti kita akan lanjutkan kembali setelah kilas berita ya Pak Ali ya. Mohon jangan diputus Pak Ali.
2: Ya.
0: Pendengar, kita ikuti terlebih dahulu untuk kilas berita.
3: Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta melakukan penolakan masuk satu warga negara Republik Rakyat Tiongkok ke tanah air lantaran diduga melakukan aksi pencurian di dalam pesawat. Penumpang asing itu berinisial HW yang menaiki pesawat Starlark dengan nomor penerbangan JX761 rute Taipei Jakarta. Penolakan tersebut masuk tersebut dilakukan berdasarkan surat Taipei Economic and Trade Office atau KDEI Taipei. Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Galih P. Kartika Perdana, mengungkapkan permohonan bantuan dari KDEI Taipei terkait dugaan pencurian dalam pesawat Starlark pada rute Taiwan-Jakarta. Pesawat tersebut diketahui mendarat di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Informasi lain bisa Anda baca di rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

Indonesia, dengan ribuan pulau yang tersebar dari Sabang hingga Merauke, menyimpan kekayaan budaya yang luar biasa. Warisan budaya ini tidak hanya berupa tarian, musik, atau pakaian adat, tetapi juga nilai-nilai kearifan yang terjaga dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Warisan budaya adalah

Tahukah Anda, kebersihan bukan hanya soal penampilan, tapi juga cerminan keimanan. Menjaga lingkungan tetap bersih, membuang sampah pada tempatnya, merawat kebersihan diri dan sekitar adalah wujud nyata dari iman yang hidup dalam tindakan. Karena itu, mari mulai dari hal kecil, bersihkan rumah, lingkungan, tempat ibadah, dan kantor. Jadikan bersih sebagai gaya hidup, bukan sekedar rutinitas. Jagalah kebersihan, karena kebersihan adalah bagian dari iman. Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Ampana. Menyuarakan

0: Wih, Ama, ini sepatu ya. Diskon 90% dari 500.000 saja 50.000.
1: Beh, kamu pakai kah sepatu ini?
0: Tidak juga. Cuma DP diskon ini, nggak lihat ya. Harus dibeli ini.
1: Bah, jangan begitu. Sebelum kau check out, kau lihat dulu tokonya. Lihat ratingnya, review, jumlah pembeli, dan bandingkan dengan harganya.
0: Ah, yuk kah? Tunggu. Reviewnya ini ada bilang barangnya tidak sesuai foto.
1: Ha, itu. Jangan kau cuma tergiur dengan foto dan harga yang murah.
0: Eh, tak ada saya dapat chat. Katanya saya menang hadiah, terus disuruh klik DP link ini. Baru dikasih OTP, kau tahu.
1: Astaga, jangan sembarang mbak klik link atau mbak kasih OTP, PIN, dan password, dan data pribadi. Bisa jadi itu penipuan, kau tahu.
0: Wah, saya kira ini belajar online cuma mbak lihat DP diskon.
1: Iya betul, tapi sebelum beli, tanya dulu dirimu sendiri. Saya pakai tidak ini, saya mampu tidak beli ini, dan kalau tidak diskon, saya tetap mau beli atau tidak.
0: Iya weh, saya pikir-pikir juga saya yang pakai. Eh, tidak jadi saya cek out lah.
1: Ha, begitu baru pembeli cerdas.
0: Tapi kalau ada diskon lagi dong.
1: Ya Allah, kok ini.
2: Belanja online boleh, tergiur promo jangan sampai.
1: Cek sebelum membeli, jaga data pribadi, dan belanja sesuai kebutuhan.
3: Belanja boleh, cerdas wajib.
4: Sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana. Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: 93 FM RRI Pro 1 Ampana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam pendengar setia RRI Ampana di mana pun Anda berada. Kita jumpa lagi di malam Rabu ya, tepatnya di hari Selasa, tanggal 6 Oktober 2026. Oh, tanggalnya cantik ya. Tapi malam ini kayaknya kecantikan semuanya hilang, karena posisi untuk studio Ampana saat ini lagi gelap-gelapan. Jadi saya siaran serasa uji nyali nih. Untuk Anda yang terdampak, mati lampu lagi, gimana kabarnya malam ini? Apakah sudah makan atau udah baring-baring nih? Oke, okay, daripada galau merana, lebih baik bergabung di Pulau Togian malam hari ini. Kumpulan lagu tempo dulu kegemaran Anda, lagu-lagu tembang lawas yang bisa Anda hadirkan bersama RRI Pro 1 Ampana. Kita sapa dulu yang mau bergabung. Halo.
1: Halo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togian. Oke, ada Ibu Megawati di seputaran Pusungi. Apa kabar Pusungi malam ini?
1: Oh, Pusungi tadi malam masih lampu, terang.
0: Oh, kalau malam ini terang ya?
1: Ya.
0: Berarti jelas muka kalau malam ini ya?
1: Ya.
0: Oke, Ibu Mega, silakan mau request lagunya siapa?
1: Obimesak.
0: Yang mana?
1: Obimesak.
0: Obimesak, judulnya yang mana?
1: Penyesalan.
0: Penyesalan. Oke, okay, ditunggu ya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Terima kasih kembali Ibu Megawati di seputaran Pusungi ya. Alhamdulillah di sana Pusungi aman tentram ya, karena tidak bergilir kena jadwal mati lampu gitu. Oke, di belakangnya Ibu Megawati. Halo.
2: Halo RRI Ampana, assalamualaikum Mbak Aya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togian.
2: Kumpulan lagu lama kegemaran Ibu Ria Bayi Lo Baru.
0: Iya, Ibu Ria Bayi Lo Baru. Apa kabar Bayi Lo Baru malam ini?
2: Alhamdulillah kabar baik, kabar sehat, kabar terang benderang.
0: Kabar terang benderang itu kabar yang luar biasa sekali ini ya. Kalau tadi malam mati lampu enggak? Oh, menyala lampu di sana. Alhamdulillah. Berarti aman tulang tadi ini.
2: Aman. Aman. Jumpa ketua ini, ketua kegelapan.
0: Oh, kegelapan juga di sana, masya Allah. Oke, Ibu Ria,
2: mereka. Saya orang pantai itu cuma pakai lampu apa itu, energi yang pakai sinar apa itu?
0: Emergensi.
2: Emergency.
0: Pokoknya bye-bye saja, sampai tulang ayam tak ikut tatalan di leher. Oke, silakan Ibu Ria berikan lagunya siapa malam ini?
2: Lagunya Ebit G. Ade, judulnya Menjaring Matahari.
0: Menjaring Matahari. Iya, ini matahari tidak perlu dijaring ini ya. Tiap hari terus kita jaring terus dia matahari. Panas sekali ampan.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Tapi sudah ada mendung-mendungnya sedikit.
0: Oke, okay, Maria, terima kasih.
2: Oke, dan terima kasih Mbak Aya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ria di seputaran Bayi Lo Baru ya. Alhamdulillah kabarnya terang benderang juga di sana. Tidak seperti kami di sini yang lagi kegelapan. Di belakangnya Ibu Ria, halo. Halo. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togian.
3: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Desa siapa di mana?
3: Ya.
0: Dengan ibu siapa di mana?
3: Dengan Ibu Ece di Bailo.
0: Ibu Ece Bailo. Ini Bailo lama ya? Iya, Ibu Ece.
3: Ya.
0: Di Bailo, Bailo SPBU ya?
3: Bailo lama.
0: Bailo lama.
3: Jalur 2.
0: Oke. Di sana aman juga ya, terang benderang juga di sana, Ibu Ece ya? Halo. Silakan lagunya siapa?
3: Alan Mamo.
0: Judulnya yang mana?
3: Sampai kapan?
0: Sampai kapan? Sampai kapan ini mati lampu kira-kira ya?
3: Iya.
0: Oke.
3: Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kapan? Iya, Ellen Mamo. Iya, mungkin surat terbuka untuk Pelen. Sampai kapan kira-kira ini Pelen? Orang mau mati lampu begini terus ya. Siapa tahu orang Pelen ada badai denger dan ini malam bisa dijapri di RRI. Tidak hanya orang PLN kayaknya, PDAM juga ini ya, perlu juga nih, sampai kapan air mau mati hidup begini. Aduh, dampak dari kekeringan, kekeringannya luar biasa ya. Tidak hanya daun dan tanaman yang kering, bahkan sampai di dalam rumah kering semua ini. Oke, daripada orang mau dengar curhat yang tidak jelas, terang langsung saja dengarkan tiga lagu Pulau Togian malam hari ini, Tebang Kenangan, menemani Anda yang lagi beristirahat. Selamat malam dan selamat beristirahat.

0: Baik, pendengar masih di Pulau Tegian kumpulan lagu Tempo dulu kegemaran Anda. Edisi gelap-gelapan malam ini ya. Oke, mau bergabung langsung saja saya terima panggilan telepon Anda. Halo.
1: Halo.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Tegian. Iya, ada Ibu Rukmin di seputaran Muara Toba. Apa kabar? Mati lampu juga di Muara Toba. Iya, ini ada mau bikin surat terbuka saja orang ini Ibu Rukmin ya. Oke. Ibu. Hah?
1: Ibu Rukmin berarti.
0: Oke, Ibu Rukmin mau denger lagunya siapa malam ini? Lagunya siapa? Mayang Sari. Yang mana judulnya?
1: Izinkan Aku.
0: Izinkan Aku. Oke. Siap, ditunggu lagunya. Pokoknya ini kurang main. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan aku ya, dari Mayang Sari. Saya ini kurang raba-raba ini.

0: Tiga.
1: Di batas kota?
0: Ini di batas kota.
1: Ini di batas kota?
0: Iya.
1: Oke.
0: Oke.
1: Iya.
0: Boleh.
1: Boleh.
0: Oke.
1: Iya. Ditunggu Ibu Ani. Iya, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Adi di seputaran Kota Mobagu ya. Semoga kabar yang baik juga hadir dari Kota Mobagu malam ini ya. Terang menderang di sana mungkin cuacanya, dan semoga yang mendengarkan juga semoga bisa terhibur. Ya, untuk Anda malam hari ini pendengar, dimanapun Anda berada, apapun aktivitas Anda, apapun keadaan Anda, yang ingin dihibur dengan lagu-lagu tembang lawas, yang ingin membuka kembali ruang nostalgia, langsung saja bersama RRI Persatuan Pana di 0821 850 2652. Ada Ayah di sini menemani Anda, tenang ya, hingga di pukul 23.30. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung, kita masih punya waktu yang panjang. Iya, langsung saja saya terima panggilan telepon Anda barangkali di 0821 2850 2652. Yang lagi makan malam malam ini, saya ucapkan selamat menikmati santap malam ya. Iya, kita next dulu. Halo. Halo.
2: Halo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
2: Ibu Ima di Bailo.
1: Oke, Bailo, Ibu Ima, apa kabar Ibu Ima?
2: Kabar baik.
1: Salam kenal.
2: Kembali.
1: Iya, silakan Ibu Ima mau request lagunya siapa malam ini?
2: Nika
1: Ardila, yang mana judulnya?
2: Mama aku pulang.
1: Oke.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ima di seputaran Bailo ya. Dan pilih lagunya Nika Ardila, Mama Aku Ingin Pulang. Iya, kalau gelap-gelapan kayak gini, suasana jadi lebih sendu, lebih tenang. Rasa rindu dengan seseorang itu lebih dalam gitu ya. Ya, apalagi ditemani sama lagu-lagu lawas, mungkin lagu-lagu 80-an. Yang tentunya mungkin ada lagu, salah satu lagunya bisa menjadi kesukaan orang tersayang kita gitu. Jadi membuat kita semakin rindu. Nah, untuk Anda yang mungkin malam ini lagi merindukan seseorang, yang lagi butuh teman cerita atau teman sandaran ya, orang terdekat yang mungkin saat ini sudah tidak berada di sisi kita, ya kita doakan bersama semoga beliau tenang di sana ya. Dan yang lagi rindu, semoga rindunya bisa tersampaikan meskipun hanya melalui doa. Yang masih punya mama di samping, tempat sandaran, tempat pulang, keadaan apapun, semoga selalu diberikan kesehatan dan tetap berikan yang terbaik untuk mama yang ada di sampingnya. Oke, mendengar, langsung saja saya juga mau izin dulu, izin untuk hadirkan 3 buah lagu malam ini karena ada Mayang Sari dengan Izinkan Aku menemani Anda. Selamat mendengarkan.

0: Ya, mendengar kehadiran mama adalah pelita di setiap gelap ya. Dan tempat paling aman untuk meletakkan lelah kita semua. Ya, tentunya sentuhan tangan dari seorang mama itu adalah obat. Jadi doanya itu perisai terkuat setiap langkah hidup kita. Ya, semoga lagu ini bisa menemani Anda yang lagi rindu akan kehadiran seorang ibu. Amin. Oke, kita kembali lagi di Ruang Nostalgia. Kita sapa dulu yang mau bergabung. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Aya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togean.
1: Kumpulan lagu lama kok kemarin saya.
0: Pak Dursin di Bonerato. Ya. Apa kabar Bonerato?
1: Kabar baik.
0: Terang menderangkah di sana?
1: Menyala terus.
0: Oh, menyala terus, luar biasa. Kayaknya kalau mati lampunya tergantung amal ibadah, Pak Dursin ya.
1: Tidak juga. Terserah pelen saja.
0: Mana DP asik. Oke, Pak Dursin mau minta lagunya siapa malam ini?
1: Lagunya Ebit.
0: Ebit yang mana itu?
1: Lagi itu hari pagi.
0: Iya. Oke. Okay. Kayaknya Ebit tadi udah hadir, Pak Dursin.
1: Oh, salah.
0: Iya.
1: Ya, saya minta lagunya. Ada itu judulnya judulnya Jangan Ditanya Kemana Aku Pergi.
0: Aduh, jangan ditanya kemana aku pergi. Kalau mati lampu pagi ini mau ditanya noh kemana ya?
1: Ya, maksudnya kalau jangan ditanya kemana aku pergi itu termasuk maraju.
0: Iya, maraju sudah itu. Oke, Bro Rima Rantika.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih kembali Pak Dursin di sambutan Bonerato ya. Terima kasih sudah hadir malam ini. Dan semoga malam ini bisa tidur nyenyak, istirahat yang baik, besok tambah sehat, tambah bugar juga. Amin. Di belakangnya Pak Dursin. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
2: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Iya, dengan siapa di mana, Le?
2: Dengan Papa Bayu di Batang Polo.
0: Papa Bayu di Batang Polo. Apa kabar Batang Polo malam ini?
2: Ya, alhamdulillah.
0: Gelap-gelap. Masih mati lampu juga, sama dong kita ya. Iya, lagi bikin apa ini gelap-gelap begini, Papa Bayu?
2: Minta lagunya Malaysia, Cinta Tasikmalaya.
0: Cinta Tasikmalaya. Oke, saya carikan ya. Siap. Ya. Ada.
2: Terima kasih
0: kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Papa Bayu di Sepeteran Batang Polo ya. Malam hari ini di sana kita senasib juga. Lagi gelap-gelapan juga. Cinta Tasikmalaya dari Asahan ya. Ditunggu lagunya. Oke, next lagi. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togean.
3: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Ibu Lina di Pusungi.
3: Iya.
0: Iya. Apa kabar Pusungi malam ini?
3: Alhamdulillah kabar baik, kabar sehat.
0: Kabar sehat.
3: Di sini tidak mati lampu. Alhamdulillah. Kemarin malam mati lampu.
0: Oke, okay. Air mengalir ya. Berarti
3: ini cuma begadang urus air dan air mengalirnya tidak bisa naik ke bak.
0: Aduh, jadi harus
3: ditampung di bawah.
0: Menunggu air.
3: Iya. Jadi air ini bisa juga bikin kerja orangnya.
0: Iya, betul. Bisa-bisa orang jadi mata panda karena begadang akan air.
3: Itulah. Daripada besok.
0: Iya, besok tidak mandi.
3: Airnya tidak ada lagi di jalan.
0: Tidak bisa mandi, tidak bisa buang air kecil. Oke, Ibu Lina. Tidak bisa masak. Aduh, jangan, air ini kalau tidak ada semua tidak bisa apa-apa orang.
3: Betul sekali, Pak.
0: Ibu Lina mau minta lagunya siapa dong malam ini?
3: Lagunya Krisdayanti.
0: Judulnya
3: I'm Sorry Goodbye.
0: I'm Sorry Goodbye, betul ya? Iya. I'm Sorry Goodbye.
3: Iya.
0: Ditunggu lagunya.
3: Ya, baik. Kalau pulang hati-hati di jalan.
0: Amin, terima kasih.
3: Oke deh Maya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang semangat Ibu Lina ya, yang lagi menunggu airnya bisa full ya. Salam juga untuk Pak Nasrun di rumah. Semoga bisa terus menemani Ibu Lina ini. Ya Pak Nasrun ya, jangan sampai Ibu Lina begadang sendiri ya. Oke, mati lampu, mati air, semua mati. Kehidupan so mati malam ini. Jadi yang lagi meratapi kehidupannya, semoga selalu dikuatkan, diberikan ketabahan ya. Amin, amin rabbal alamin. Oke deh pendengar, tiga lagu saya hadirkan untuk menemani malam Anda tanpa perlu berlama-lama lagi. Yang lagi beraktivitas malam ini, yang lagi di jalan, ataupun yang lagi kumpul bersama keluarga, selamat menikmati lagu-lagu Tembang Lawas. Ini dia untuk Anda, Dara Ruri Marantika.

Oke, pendengar, selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung di 93 FM RRI Persatuan Pendepulau Togean. Ruang Tembang Lawas, Tembang Kenangan, dan juga cerita di setiap lirik lagu-lagu lawas yang kami hadirkan malam ini tentunya membuat Anda mungkin flashback kembali di beberapa tahun belakangan, ya, di saat tulang kita masih kuat, jiwa kita masih muda, dan mungkin rambut yang belum memutih, ya. Tapi untuk saat ini, semoga itu menjadi kenangan terindah, penguat untuk Anda hari ini, bahwa tanpa adanya kenangan maka tidak akan ada Anda hari ini. Iya. Oke. Yang ingin bergabung dengan lagu-lagu lawas malam ini, saya buka di 0821 2850 2652. Untuk kebersamaan kita tinggal beberapa menit lagi, pendengar, karena saat ini sudah berada di pukul 23 lebih 10 menit. Dan tentunya malam ini semakin larut, ya. Semakin larut biasanya semakin kantuk, dan bahkan mungkin ada yang sudah tertidur. Ya, tadi dengar-dengar lagu sambil nyanyi-nyanyi tipis-tipis udah terlelap tanpa disadari. Mungkin ada yang sudah mengeluarkan suara yang agak menggelegar. Intinya jangan lupa berdoa, tetap niat yang baik. Semoga mimpinya juga mimpi yang baik, dan besok bisa kembali beraktivitas, diberikan kembali umur panjang dan kesehatan. Itu adalah hal yang paling kita syukuri yang pertama ketika buka mata. Kita masih bisa diberikan nafas, menghirup udara segar, dan melihat indahnya matahari pagi. Oke, semoga kita semua diberikan umur yang panjang, ya. Bisa kembali berjumpa esok hari. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan di penghujung ini sudah tidak terasa, ya, pendengar. Rasa-rasanya 2 bulan lagi kita sudah akan menuju 2027. Kayaknya umur itu memang usia itu hanya angka, ya. Tapi semoga resolusi Anda di tahun 2027 bisa kembali diwujudkan dan kembali mengulang semangat Anda. Mungkin tahun ini belum bisa sepenuhnya, seutuhnya resolusinya tercapai, dikerjakan. Semoga di tahun 2027 nanti semuanya bisa tercapai. Amin. Ya, mau bergabung langsung saja barangkali, ya, di 0821 2850 2652 dengan lagu-lagu lawas era 80-90an. Yang mau japri juga boleh, yang mau chat, ya, di line di nomor RRI yang pana di 0821 2850. Saya coba nanti kirimkan, bacakan, ya. Kalau ada yang ingin disapa boleh melalui WhatsApp kami, kami terima. Mungkin ada yang lagi jauh malam ini, yang lagi di perantauan, semoga hatinya tetap dijaga, ya. Yang lagi jauh, matanya dijaga, imannya dijaga, imunnya juga harus dijaga. Oke, pendengar, untuk menemani Anda kembali malam ini di ruang nostalgia, saya coba hadirkan kembali lagu Tembang Lawas, ya, kalaupun belum ada yang ingin bergabung. Ada Ermi Kulit Pertama dan Terakhir untuk

Bagi pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami malam hari ini ya. Tidak terasa waktu kita juga semakin larut dan semakin kantuk juga. Di menit ke-28 lepas dari pukul 23. Kini giliran saya Nurhaya, izinkan untuk undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda yang sempat bergabung di Pelotogian, kumpulan lagu tempo dulu kegemaran Anda. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah mendengarkan RRI Ampana, menjadikan RRI sebagai teman aktivitas Anda. Dan malam hari ini kita akan sejenak menghibur Anda beberapa menit ke depan, hingga nanti di pukul 23.50 kami segera undur diri dari ruang dengar Anda. Dan tepat di pukul 24 kami tutup siaran untuk edisi hari ini, Selasa 6 Oktober 2026. Oke, pendengar, terima kasih untuk semuanya. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga mimpi indah, dan mimpinya semoga jadi kenyataan. Amin ya rabbal alamin.

sadar, sekarang semakin sedikit anak muda yang bercakap menggunakan bahasa daerah. Dulu, sapaan dalam bahasa ibu terdengar di rumah hingga di pasar. Kini perlahan mulai tergantikan oleh bahasa gaul dan media sosial. Padahal, bahasa daerah bukan sekedar alat komunikasi. Di dalamnya tersimpan sejarah, adat, petuah orang tua, dan identitas kita sebagai masyarakat Indonesia. Kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Mari mulai biasakan menyapa orang tua, keluarga, dan teman dengan bahasa daerah. Tidak perlu malu, karena menggunakan bahasa daerah adalah bukti bahwa kita bangga dengan warisan leluhur. Bahasa daerah hidup karena dituturkan, mari lestarikan bahasa daerah agar tetap bergema dari generasi ke generasi.

0: Jangan.
1: No.
2: Bukan, Lea. Itu penyelamat kalau nggak tenggelam. Hei, yang paling penting itu selamat sampai tujuan.
3: Perjalanan akan lebih nyaman jika kita mematuhi aturan keselamatan. Jangan berdesakan, jangan abaikan pengarahan awak kapal, dan gunakan pelampung saat keadaan darurat. Keselamatan di kapal penumpang adalah tanggung jawab kita bersama. Patuhi aturan, nikmati perjalanan, dan pulang dengan selamat.
4: Bencana bisa datang kapan saja tanpa tanda. Gempa bumi, banjir, kebakaran hutan, hingga longsor. Sudahkah Anda siap? Kenali potensi bencana di wilayah Anda. Siapkan tas siaga, dokumen penting, air bersih, dan obat-obatan. Ikuti informasi dari sumber resmi, dan jangan panik saat bencana datang. Bersiap, waspada, dan tanggap. Karena siaga menyelamatkan nyawa.

0: Talang Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian yang kami hadirkan dari pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Saya Nurhaya beserta rekan operator Sasri Alwi Hasing yang bertugas malam hari ini mengucapkan selamat malam dan selamat berpisah. Kita jumpa kembali esok pagi di pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi 93 MHz. Saudara, selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sejumlah investasi dunia mungkin bukan soal main-main bagi sebagian kita. Kadang kita menjadi begitu terobsesi untuk menyesuaikan segala pola hidup kita demi menjaga sebuah pencapaian yang bernama prestise atau laba. Lalu, apa peduli kita tentang hati yang terus terjaga? Tentu Anda masih ingat sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim yang berkata tentang hati manusia. Dalam hadis tersebut, Rasulullah bersabda, "Ketahuilah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Bila segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh jasad. Bila segumpal daging itu rusak, akan rusaklah jasad itu seluruhnya. Ketahuilah, itulah yang disebut hati."

adalah tiga orang Muslim yang menunaikan ibadahnya secara berbeda-beda sepanjang tahun. Yang satu bertahajud setiap malam tanpa putus. Yang kedua berpuasa terus. Dan yang ketiga tak ingin menggauli istrinya. Ketika Rasulullah mendengarnya, beliau berkata kepada mereka, "Kalian telah berkata demikian. Demi Allah, di antara kamu, akulah orang yang paling takut dan paling takwa kepada Allah. Namun aku berpuasa dan juga tidak berpuasa. Aku sholat malam dan aku pun tidur. Juga aku menikah dan menggauli istriku. Barang siapa yang menolak sunahku, ia bukanlah golonganku." Hadis riwayat Bukhari tadi menyatakan dengan jelas bahwa kita dapat melakukan ibadah sebanyak-banyaknya, namun janganlah berlebihan sehingga membuat kita lalai akan kewajiban-kewajiban yang lain.

0: 6 waktu Indonesia Tengah.
1: Ada beberapa negara tujuan kita, Kak. Kayak contoh tuna itu biasanya ke Singapura, ada juga ke Jepang. Kalau kerang sendiri itu paling tinggi permintaannya di Thailand.
2: Masyarakat kita menuntut supaya mereka mendapatkan semacam kompensasi debu. Jadi waktu tawar-menawar itu masyarakat mengajukan 200 juta. Tapi kemudian perusahaan hanya menyanggupi 50 juta.
3: Perihal kabut asap yang saat ini terjadi di wilayah Sulawesi Tengah, khususnya di Kota Palu, ini merupakan asap kiriman dari Kalimantan dan dari Papua bagian selatan.

Kartini 39 Radio Republik Indonesia Palu menyampaikan lintas Sulawesi Tengah. Informasi utama kita, aktivitas perdagangan ekspor dari Kota Palu, Sulawesi Tengah terus membuka peluang bagi produk dan juga komoditas daerah untuk menjangkau pasar internasional. Pasca insiden antara warga dan tenaga kerja asing di Kabupaten Morowali, Gubernur Sulawesi Tengah mengintensifkan koordinasi. Inilah lintas Sulawesi Tengah selengkapnya bersama saya Mikael Sumjawas.

0: Baik, pendengar, kami awali informasi berita yang pertama. Usaha mikro kecil dan juga menengah UMKM di Tojo Una-Una didorong untuk menyiapkan produk lokal yang dapat menembus pasar ekspor.
1: Pelaku UMKM di Kabupaten Tojo Una-Una menilai potensi produk lokal untuk menembus pasar internasional cukup besar. Berbagai komoditas daerah dinilai memiliki peluang, namun membutuhkan peningkatan kualitas, kemasan, kapasitas produksi, dan daya saing. Salah seorang pelaku UMKM di Kabupaten Tojo Una-Una, Salim, mengatakan, UMKM juga menghadapi sejumlah tantangan untuk naik kelas menjadi eksportir. Kendala tersebut antara lain keterbatasan modal, pengetahuan prosedur ekspor, sertifikasi serta biaya dan akses logistik menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran ekspor. Kondisi geografis wilayah Tojo Una-Una membuat efisiensi distribusi menjadi perhatian bagi pelaku usaha.
2: Kami melihat peluang cukup besar, terutama karena Teuna ini banyak produk dan komoditas lokal, dan ini berpotensi untuk dikembangkan, terutama pasar yang lebih luas. Hanya saja, untuk masuk ke pasar internasional ini, tentunya kami UMKM ini masih banyak untuk yang dipersiapkan. Bukan hanya torompe produk saja yang bagus, dan kita harus paham juga standar sertifikasi perdagangan internasional apalagi. Kendala kami itu banyak, mulai dari keterbatasan modal, kemudian tenaga kerja, pengetahuan tentang prosedur ekspor, apalagi orang di daerah ini, persoalan transportasi juga, biaya logistik, ini yang kendala ini.
1: Pemerintah dan pemangku kepentingan diharapkan membangun ekosistem yang mampu memperkuat kesiapan UMKM menuju pasar global. Pendampingan, sertifikasi, pembiayaan, peningkatan kapasitas produksi serta akses pasar menjadi kebutuhan yang perlu diperkuat secara berkelanjutan.
2: Ya, kami berharap UMKM ini ada pendampingan lah yang diberikan pada kami mengenai pasar ekspor.
1: Bagi pelaku UMKM Tojo Una-Una, menjadi eksportir bukan hanya persoalan menjual produk ke luar negeri. Kesiapan menjaga kualitas, memenuhi permintaan, serta memahami standar pasar internasional menjadi kunci agar produk lokal mampu bertahan dan bersaing. Rahmawati Tani melaporkan.
0: Aktivitas perdagangan ekspor dari Kota Palu, Sulawesi Tengah terus membuka peluang bagi produk dan juga komoditas daerah untuk menjangkau pasar internasional. Keberadaan perusahaan eksportir di Palu menjadi bagian dari rantai perdagangan yang menghubungkan potensi komoditas daerah dengan kebutuhan pasar di luar negeri. Kegiatan tersebut tidak hanya berkaitan dengan proses pengiriman barang, namun juga melibatkan mata rantai usaha mulai dari pengadaan, pengelolaan atau penyiapan produk, kemudian juga pengemasan hingga distribusi. Salah satu pelaku usaha yang bergerak di dalam kegiatan perdagangan ekspor adalah PT Rivago Samudra Berjaya. PJ Umum PT Rivago Samudra Berjaya, Angga, mengatakan hingga saat ini secara rutin melakukan ekspor sejumlah komoditi unggulan Sulawesi Tengah, di antaranya ikan tuna dan juga kepiting.
3: Ada beberapa negara tujuan kita, Kak. Kayak tuna, contoh tuna itu biasanya ke Singapura, ada juga ke Jepang. Kalau kerang sendiri itu paling rutin, paling tinggi permintaannya di Thailand. Sampai ke Thailand, mereka paling suka makan kerang. Kepiting ada juga ke Singapura juga, Kak.
0: Menurut Angga, keberadaan eksportir dapat menjadi jembatan bagi produk lokal untuk masuk ke pasar yang lebih luas. Pelaku usaha daerah khususnya UMKM dan juga pemasok komoditas dinilai memiliki kesempatan untuk menjadi bagian dari rantai pasok ekspor selama mampu menjaga kualitas dan juga memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh negara tujuan. Peluang tersebut semakin terlihat dari perkembangan ekspor komoditas pertanian dan juga perikanan di Sulawesi Tengah. Durian juga menjadi salah satu komoditas yang menunjukkan prospek besar. Hingga Agustus 2026, ekspor durian Sulawesi Tengah Tiongkok tercatat mencapai 8.377 ton dengan nilai sekitar 871 miliar rupiah. Dan kondisi tersebut menunjukkan bahwa pasar ekspor tidak hanya dapat diisi oleh perusahaan besar, namun juga membuka peluang bagi para pelaku usaha daerah untuk meningkatkan skala bisnis. Aktivitas ekspor sejumlah komoditas Sulawesi Tengah melalui terminal peti kemas Pantoloan disebut terus berkembang seiring meningkatnya permintaan pasar internasional. Lantas bagaimana perkembangan aktivitas ekspor sekaligus kesiapan terminal peti kemas Pantoloan dalam mendukung pelaku usaha di Sulawesi Tengah? Berikut laporan reporter RRI Palu, Sofyan, bersama dengan manajer operasional terminal peti kemas Pantoloan Palu, Fakhru Nur.
4: Ya baik Pak, bagaimana terminal peti kemas Pantoloan melihat perkembangan aktivitas ekspor komoditas dari Sulawesi Tengah dalam beberapa tahun terakhir? Dan komoditas apa yang saat ini paling berpotensi untuk terus dikembangkan?
5: Untuk 2 tahun terakhir, secara data ya kita melihat memang ada pertumbuhan untuk ekspor, terutama sampai kelapa itu yang sempat naik signifikan untuk peningkatan. Mungkin untuk komoditas lain itu ya durian beku, kakao yang kayaknya sudah mulai anu lagi sih, mulai ada bangkit lagi untuk, walaupun terbatas. Cuma sejak bulan Juni kemarin itu mengalami penurunan untuk, saya bukan penurunan, saya direct call itu, yang saya direct call mengalami berhenti sementara yang disebabkan oleh penurunan harga kelapa itu sendiri.
4: Kemudian Pak, dari sisi pelaku usaha sejauh mana kesiapan fasilitas dan layanan di terminal peti kemas Pantoloan dapat mendukung UMKM maupun eksportir baru yang ingin mengirim komoditas Sulteng ke pasar internasional?
5: Iya, secara fasilitas kan saat ini kan kita ada di dermaga, kita ada 2 alat kren, yaitu KCC sama HMC. Terus di lapangan ada 3 unit RTG. Terus untuk backup itu ada alat membantu, yaitu RS sebanyak 4 unit, FL 32 ton itu 1 unit, terus forklift 7 ton, terus yang melakukan haulik kita punya terminal truk itu ada 8 unit yang beroperasi. Fasilitas kami rasa cukup untuk mendukung kegiatan itu, ekspor antaranya.
4: Kemudian apa saja kendala yang paling sering dihadapi pelaku usaha ketika melakukan pengiriman komoditas untuk ekspor melalui TPK Pantoloan, baik dari sisi logistik, ketersediaan kontainer, biaya maupun konektivitas pelayaran, Pak?
5: Kalau selama ini saya melihat untuk ketersediaan peti kemas sih tidak mengalami kendala sih untuk melayani kegiatan ekspor itu, karena ada beberapa kan pelaku ekspor shipping lain yang melayani itu, yang mereka peti kemas mereka ada tersedia di sini kan, seperti One High, terus SITC, terus Sinokor masih ada di sini, dan beberapa lain sih shipping yang menyediakan peti kemasnya. Sebab itu ya bukan di ranah kami sebenarnya, cuma ya yang kami melihat begitu. Untuk mengirim barang itu kan ada fasilitas yang diberikan sama shipping lain itu, ya maksudnya satu kontainer itu bisa diisi oleh beberapa pemilik. Jadi walaupun jumlah ada, biar mungkin sampai 5 pemilik bisa satu peti kemas itu diisi.
4: Mungkin terakhir Pak, menurut Bapak apa yang perlu dipersiapkan pelaku usaha di Sulawesi Tengah agar tidak hanya mampu menghasilkan komoditas yang memenuhi permintaan pasar, tetapi juga siap secara volume, kualitas, kontinuitas, dan administrasi untuk menjadi eksportir?
5: Mungkin yang memang, ya itu, saya menjawab itu sebenarnya ya, kita punya pelaku usaha ya harus, itu kembali itu harus produk yang mereka apa ingin kirim itu harus punya, maksudnya kesinambungan, maksudnya bukan cuma sekali-sekali. Terus ya pastinya harus meningkatkan kualitasnya, terus iya administrasi harus mereka penuhi, termasuklah kepabeanan sama karantina.
4: Oke, siap, terima kasih banyak Pak.
6: Sedang mendengarkan Lintas Sulawesi Tengah.

0: Peluang pasar durian Sulawesi Tengah yang semakin terbuka masih diharapkan pada tantangan tingkat petani. Salah satunya penyakit bangkalan yang disebut telah menyebabkan penurunan produksi dan juga kerugian petani cukup besar. Laporan selengkapnya Ikadek Andika.
1: Peluang pengembangan durian Sulawesi Tengah hingga ke pasar yang lebih luas masih sangat terbuka. Namun di tingkat petani, ancaman penyakit bangkalan menjadi persoalan serius karena berdampak terhadap hasil produksi. Petani durian di Desa Braban, Kecamatan Balinggi, Kabupaten Parigi Motong, Iwayan Wina, saat ditemui RRI mengatakan, serangan penyakit tersebut membuat hasil kebun duriannya menurun jauh dibandingkan kondisi sebelumnya. Padahal menurutnya, sebelum munculnya persoalan tersebut, produksi durian di kebunnya tergolong tinggi. Wayan menyebut pada periode 2018 hingga 2019, sekitar 35 pohon durian miliknya mampu menghasilkan 7 hingga 8 ton dalam kondisi normal.
2: Karena memang permasalahan kami sekarang macam penyakit seperti bangkalan yang memang pada umumnya penghasilan memang sangat jauh menurun. Jauh sekali menurun itu. Kalau untuk penanganan selama ini sudah berbagai macam juga kami lakukan, artinya mendengar informasi-informasi, tapi toh juga belum ada keberhasilan.
1: Wayan mengatakan berbagai upaya penanganan telah dilakukan berdasarkan informasi yang diperoleh petani. Namun hingga kini upaya tersebut belum memberikan hasil yang diharapkan. Kondisi ini menjadi perhatian karena durian saat ini justru tengah berkembang sebagai salah satu komoditas unggulan di Parigi Motong. Bahkan semakin banyak masyarakat di Desa Braban yang mengembangkan durian setelah melihat potensi pasar dan nilai ekonominya. Sementara manajer PT Pondok Durian Iputu Edi Tangkas Wijaya menyebut bahan baku durian Sulawesi Tengah saat ini relatif berlimpah. Namun penyakit bangkalan menjadi salah satu pekerjaan rumah yang perlu segera diantisipasi karena menurutnya telah menyebabkan kerugian petani hingga sekitar 60%.
3: Satu yang membuat kami ke depan menjadi PR kami, masalah penyakit bangkalan yang hari ini menerpa petani kita, bahkan betul-betul membuat kerugian petani hampir di angka 60% hari ini. Ini menjadi PR kita mengantisipasi, semoga 5 tahun ke depan produksi durian ini tetap eksis dengan adanya bangkalan ini tidak berpengaruh besar.
1: Kutu juga menilai jika persoalan tersebut tidak segera ditangani, dampaknya dapat mengganggu keberlanjutan produksi durian dalam beberapa tahun ke depan. Menurutnya, penanganan perlu dilakukan secara bersama dengan melibatkan pemerintah, pengusaha, dan petani, sehingga produksi durian tetap terjaga di tengah terbukanya peluang pasar yang lebih luas. Bagi petani, dukungan dan pendampingan juga dinilai penting agar upaya pengendalian penyakit tidak berhenti pada penanganan jangka pendek, tapi mampu menjaga produktivitas kebun durian secara berkelanjutan.
0: Pasca insiden antara warga dan juga tenaga kerja asing di Kabupaten Morowali, Gubernur Sulawesi Tengah mengintensifkan koordinasi bersama dengan aparat penegak hukum dan juga pemerintah daerah setempat. Laporan selengkapnya Miftahul Jana.
4: Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid memastikan koordinasi terus diperkuat dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah pasca insiden yang melibatkan warga dan tenaga kerja asing atau TKA di Desa Matarape, Kabupaten Morowali beberapa waktu lalu. Kondisi saat ini dipastikan sudah kondusif, serta seluruh aktivitas operasional maupun alat berat perusahaan di wilayah tersebut telah dihentikan sementara. Anwar memaparkan, lokasi operasional perusahaan tersebut sebenarnya berada di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, yang berbatasan dengan Kabupaten Morowali. Meski demikian, perusahaan menggunakan jalan hauling dan pelabuhan wilayah Morowali. Aktivitas armada tambang di jalur tersebut menyebabkan polusi debu yang berdampak pada daerah pemukiman, sehingga warga setempat mengajukan kompensasi kepada PT Askon. Namun, proses negosiasi yang menemui jalan buntu akhirnya mendorong masyarakat menutup jalan dan berujung pada insiden bentrok.
5: Kemudian masyarakat kita menuntut supaya mereka mendapatkan semacam kompensasi debu. Jadi waktu tawar-menawar itu masyarakat mengajukan 200 juta, tapi kemudian perusahaan hanya menyanggupi 50 juta. Nah, di sini mulai buntunya persoalan, agak mungkin penyampaian bahasa juga yang tidak terlalu pasti dan sebagainya, akhirnya tidak ada kesepakatan. Karena tidak ada kesepakatan, maka masyarakat menutup jalan. Nah, setelah itu terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan.
4: Menindaklanjuti peristiwa tersebut, Gubernur Sulawesi Tengah mengintensifkan koordinasi bersama Polres Morowali dan Polres Konawe Utara guna mengambil langkah-langkah strategis pemulihan keamanan. Selain itu, koordinasi bersama pemerintah Kabupaten Morowali juga terus diperkuat untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Anwar menegaskan dalam situasi seperti ini, kehadiran pemerintah daerah sangat diperlukan untuk menjembatani komunikasi antara masyarakat dan manajemen perusahaan agar titik temu serta solusi yang adil dapat segera dicapai.
0: Kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah disebabkan dampak kebakaran hutan dan juga lahan serta asap karhutla kiriman dari Sulawesi Barat, Kalimantan, dan juga Papua bagian selatan. Laporan Iketut Wiranata.
6: Sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di tengah kondisi cuaca kering dan minimnya curah hujan. Kondisi ini tidak hanya mengganggu aktivitas warga, tapi juga berpotensi menimbulkan dampak terhadap kesehatan, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, serta masyarakat yang memiliki gangguan pernapasan. Ketua Tim Data dan Informasi BMKG Stasiun Pemantau Atmosfer Global Lorelindu Bariri, Solih Alpiandi kepada RRI mengatakan, kabut asap yang menyelimuti wilayah Sulawesi Tengah dalam beberapa hari terakhir disebabkan karena sejumlah faktor, di antaranya sebaran asap karhutla dari Kabupaten Morowali dan Tojounauna serta kiriman asap karhutla dari Kalimantan dan Papua bagian selatan.
7: Perihal kabut asap yang saat ini terjadi di wilayah Sulawesi Tengah, khususnya di Kota Palu, ini merupakan asap kiriman dari Kalimantan dan dari Papua bagian selatan. Dan juga ada beberapa titik kejadian kebakaran, ini terlihat di satelit, itu dari wilayah Maluku. Nah, kemudian untuk wilayah Sulawesi Tengah sendiri, ini lebih banyak asap kiriman dari wilayah timur, seperti Papua Selatan dan Maluku. Nah, kebetulan juga memang pada saat periode sekarang, itu kondisi angin, arah angin itu masih dari timur, sehingga angin timuran itu membawa asap masuk ke wilayah Sulawesi Tengah.
6: Di tengah ancaman kesehatan dampak kabut asap, masyarakat dihimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan, khususnya kelompok rentan. Kondisi ini diprediksi akan berlangsung selama musim kemarau, serta tiupan arah angin yang melewati Sulawesi Tengah.
0: Akses trotoar bagi penyandang disabilitas netra di Kota Palu dinilai masih perlu dibenahi. Jalur pemandu atau Golding Block di sejumlah trotoar disebut belum terpasang secara terintegrasi, sehingga belum sepenuhnya memberikan akses yang aman bagi tunanetra. Laporan dari Muhammad Sidik.
8: Penyediaan fasilitas ramah disabilitas pada ruang publik di Kota Palu dinilai masih membutuhkan pembenahan, khususnya akses trotoar bagi penyandang disabilitas netra. Pendiri sekaligus pembina Rumah Merah Putih Difabel Berkarya Wijaya Chandra mengatakan, keberadaan jalur pemandu bagi tunanetra sebenarnya telah menjadi bagian dari fasilitas trotoar yang dibangun oleh pemerintah. Namun penerapannya di sejumlah lokasi dinilai belum memperhatikan kesinambungan jalur dan kondisi lingkungan sekitar. Menurutnya masih ditemukan jalur pemandu yang terhenti karena bertemu saluran air, pepohonan, maupun tiang listrik, bahkan terdapat jalur yang terputus di tengah perjalanan. Ia menjelaskan penyandang disabilitas netra mengandalkan jalur pemandu tersebut sebagai penunjuk arah saat berjalan. Karena itu jalur pemandu seharusnya dirancang secara utuh dan memenuhi standar kebutuhan bagi penyandang disabilitas.
9: Jadi sebetulnya dari pemerintahan dua periode lalu, sudah saya sampaikan salah satu sarana umum itu adalah trotoar. Ada penanda untuk teman-teman tunanetra supaya mereka bisa berjalan. Nah, cuma saya lihat aplikasi di lapangan kadang-kadang asal jadi. Misalnya ya, seharusnya rute itu ketemunya kadang-kadang di got, kadang ketemunya di pohon, kadang di tiang listrik, jalan terus dia terputus. Sedangkan tunanetra ini kan dia berjalan berdasarkan alur yang memang ada jalur kuningnya itu, yang dia tandai dengan mata stick yang dipegang. Nah, itu mudah-mudahan nanti ke depan bisa dibenahi lagi.
8: Lebih lanjut, ia berharap pembangunan maupun pembenahan trotoar ke depan tidak hanya memperhatikan keberadaan jalur kuning sebagai penanda, tetapi juga memastikan jalurnya sesuai standar dan terhubung dengan baik. Dengan fasilitas yang dirancang secara tepat, akses ruang publik di Kota Palu diharapkan semakin inklusif dan dapat digunakan secara aman oleh seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas netra.
0: Digitalisasi pendidikan terus didorong untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah, penguatan sarana teknologi, hingga penerapan program sekolah Google menjadi bagian dari upaya menyesuaikan pendidikan dengan perkembangan teknologi. Iksan Setiadi melaporkan selengkapnya.
10: Digitalisasi pendidikan dinilai perlu diperkuat seiring semakin berkembangnya pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran. Ketua Komisi 4 DPRD Sulawesi Tengah Hidayat Pakamudi mengatakan, sekolah perlu memiliki sarana dan prasarana yang mendukung pembelajaran secara digital. Menurutnya, DPRD melalui Komisi 4 siap mendorong dan mengawal program digitalisasi pendidikan termasuk dari sisi penganggaran. Dukungan tersebut diperlukan agar penerapan teknologi tidak hanya menjadi program, tetapi dapat dimanfaatkan secara optimal dalam kegiatan belajar mengajar.
11: Artinya pihak sekolah hari ini harus sudah memiliki perangkat sarana dan prasarana untuk mendukung terkait dengan proses pembelajaran secara digital. Oleh karena itu, kami di DPRD, khususnya Komisi 4, senantiasa mendorong dan mendukung upaya tersebut. Kemudian, ya, ketika misalnya ada proses program dan proses penganggaran, kami siap tentunya untuk mengawal terus program tersebut.
10: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu, Hardi, menyampaikan penguatan digitalisasi pendidikan juga dilakukan melalui program Sekolah Google. Program tersebut diarahkan untuk mendorong pemanfaatan berbagai perangkat dan platform digital dalam mendukung aktivitas pembelajaran di sekolah. Penerapan Sekolah Google juga diharapkan meningkatkan kemampuan guru dan peserta didik dalam memanfaatkan teknologi secara produktif untuk kegiatan pendidikan.
12: Pemanfaatan digitalisasi pembelajaran. Jadi kita salah satu kota daerah di Sulawesi Tengah yang meraih penghargaan aktif memanfaatkan pembelajaran berbasis digital.
10: Hardi menambahkan diperluasnya pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran sekaligus dapat meningkatkan kompetensi digital, tenaga pendidik, dan peserta didik. Pemerintah daerah bersama DPRD juga didorong memastikan ketersediaan sarana pendukung sehingga penerapan pembelajaran digital dapat berjalan secara berkelanjutan.
0: Rumah tahanan negara Rutan Kelas 2B Poso memindahkan 11 narapidana ke Lembaga Pemasyarakatan Palu dalam upaya penataan dan juga pemerataan hunian warga binaan.
13: Rumah tahanan negara atau Rutan Kelas 2B Poso memindahkan 11 narapidana ke sejumlah unit pelaksana tugas UPT Pemasyarakatan di Kota Palu. Sebanyak 7 narapidana dipindahkan ke Lapas Kelas 2A Palu dan 4 lainnya ke Lapas Perempuan Kelas 3 Palu. Pemindahan dilakukan dengan pengawalan petugas Rutan Poso dan bantuan personil Polsek Poso Kota. Kegiatan ini merupakan bagian dari penataan dan pemerataan hunian warga binaan, sekaligus upaya mengurangi kondisi overkapasitas di Rutan Poso. Sebelum diberangkatkan, seluruh narapidana menjalani pemeriksaan kesehatan dan tes urin dengan hasil seluruhnya negatif. Kepala Rutan Kelas 2B Poso Nasir mengatakan, pemindahan dilakukan untuk mendukung pengelolaan hunian, pelayanan, dan pembinaan warga binaan secara optimal.
14: Kami dari Rutan Kelas 2B Poso telah mengirim tepatnya jam 5 subuh telah mengirim 11 orang warga binaan yang dikawal oleh 2 orang petugas kepolisian yang tujuannya untuk mencegah overkapasitas hunian di Rutan Kelas 2 Poso dan terkait keamanan dan ketertiban di rutan.
13: Pemindahan tersebut melibatkan jajaran Kesatuan Pengamanan Rutan, staf pelayanan tahanan, regu pengamanan, serta personil Polsek Poso Kota. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Rahmawati Tani melaporkan.
0: Menjawab keluhan yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia, DPRD Kabupaten Tojo Una-Una mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan pembangunan infrastruktur, serta sektor pendidikan dan juga layanan kesehatan.
15: Anggota DPRD diharapkan memahami persoalan yang terjadi di masyarakat. Ipul, salah satu tokoh masyarakat Tojo Una-Una, berharap para wakil rakyat yang saat ini duduk di DPRD Touna memahami apa yang menjadi persoalan atau kebutuhan masyarakat.
16: Tentunya PR besar buat anggota DPR ini harus lebih banyak memahami persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat.
15: Menurut Ipul, persoalan yang saat ini mengemuka di masyarakat Touna adalah ketersediaan infrastruktur, jalan, terutama ke wilayah-wilayah terpencil. Begitu juga dengan kesehatan dan pendidikan. Salah satu anggota DPRD Touna, Abdul Hatab Aba, menjelaskan DPRD Touna mendorong Pemkab setempat untuk menuntaskan apa yang menjadi keluhan masyarakat seperti pembangunan atau peningkatan infrastruktur serta peningkatan SDM baik dari sisi pendidikan maupun kesehatan.
17: Insya Allah kita akan bekerja. Yang paling penting bagaimana kita kemudian membangun infrastruktur kita di Kabupaten Tojo Una-Una, kemudian seperti apa kita peningkatan sumber daya manusia dari sisi pendidikan, bagaimana kesehatan di Tojo Una-Una kita bisa pastikan bisa terlayani semua kepada masyarakat.
15: Program-program prioritas ini menurutnya harus tuntas menjelang tahun 2029 mendatang. Lebih lanjut ungkap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Abdul Hatab Aba, DPRD berkewajiban mendorong Pemkab Touna untuk melakukan percepatan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan ekonomi, pelayanan publik, dan daya saing daerah. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Pelestarian burung maleo di Desa Pakuli Utara, Kecamatan Gumbasa, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah berpotensi menjadi pusat edukasi konservasi sekaligus sumber ekonomi desa.
18: Ketua Lembaga Pengelola Konservasi Desa LPKD Pakuli Utara, Azir, mengatakan kawasan habitat burung maleo perlu dikembangkan menjadi pusat konservasi yang mampu menarik kunjungan wisatawan lokal maupun mancanegara. Potensi ini juga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat apabila dikelola secara serius. Dikatakan kunjungan wisatawan maupun pelajar untuk melihat habitat maleo dapat dikembangkan menjadi salah satu sumber pendapatan desa. Namun ia mengakui potensi konservasi maleo di Desa Pakuli Utara hingga kini belum dikelola secara maksimal. Dibutuhkan kolaborasi pemerintah, masyarakat, lembaga konservasi, dunia pendidikan, dan pihak terkait lainnya untuk membangun kawasan tersebut secara terpadu.
19: Visinya kita itu dan teman-teman di sini, bagaimana kegiatan pelestarian ini kita jadikan sebagai kegiatan yang kewisata. Bukan cuma salah satu objek maleo, tapi intinya maleo. Tapi kita ada kegiatan edukasi, kegiatan bermain air, kegiatan camping ground. Mungkin kita ke depan juga nanti akan ada sekolah alamnya untuk sama-sama belajar tentang konservasi.
18: Azir menjelaskan sebelum LPKD Singgani berdiri, perburuan maleo di wilayah tersebut cukup masif. Kondisi itu mulai berubah setelah dilakukan edukasi secara intensif kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga habitat maleo. Karena itu pengelolaan konservasi maleo tidak cukup hanya dengan melarang perburuan, tetapi harus diikuti dengan edukasi, perlindungan habitat, dan pengembangan potensi ekonomi masyarakat. Upaya ini diharapkan mampu menjadikan Desa Pakuli Utara sebagai kawasan konservasi maleo yang memberikan manfaat ekologis, edukatif, dan ekonomi bagi masyarakat. Susanti Akataba melaporkan.
0: Demikian Lintas Sulawesi Tengah pagi di penanggung jawab Kepala RRI Palu, produser Dita Surbakti, dan editor pelaksana IKADEK Andika. Saya Mikal Sumjawa, mengucapkan terima kasih, sampai jumpa dan selamat pagi.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
2: Panennya udah beres?
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
2: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
2: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang, alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti, bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
2: Iyalah, apa lebih semangat lagi, aduh.
3: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya, terakuat.
3: Apakah racun yang kadaluarsa semakin beracun? Racun adalah senyawa kimia. Seiring waktu, ada yang semakin beracun, ada juga yang semakin tawar. Selain karena masa kadaluarsanya, ada juga yang tergantung pada cara penyimpanannya. Racun yang sudah kadaluarsa mungkin menjadi lebih atau kurang beracun, tergantung pada jenis racun dan kondisi penyimpanannya. Beberapa racun seperti bahan kimia tertentu dapat terurai menjadi senyawa yang kurang beracun seiring berjalannya waktu. Misalnya hidrogen sianida. Jika terpapar cahaya dan udara, maka akan terurai menjadi karbon dioksida dan air seiring waktu. Meski demikian, tetap saja masih berbahaya dan harus disimpan dengan ekstra hati-hati. Namun ada juga beberapa racun yang dapat menjadi lebih beracun ketika kadaluarsa, terutama jika disimpan dengan tidak benar atau terkena paparan lingkungan yang tidak sesuai. Racun yang semakin beracun seiring waktu karena degrasi atau perubahan kimia. Contohnya adalah pestisida dan herbisida. Kalau tidak dijaga dengan baik dan terpapar panas matahari, maka bukan cuma hama serangga atau tanaman liar, tanaman induknya pun akan mati. Walaupun racun bisa menjadi kurang beracun atau bisa menjadi lebih beracun, tetapi racun tetaplah beracun.

0: Topik topik pilihan hadir di pagi hari.
1: Persoalannya republik ini terlalu banyak. Narkoba, covid, stunting.
2: Penyakit itu lengkau itu ada berapa macam. Jemput orang yang ini ungu, lengkau seca, ada 3 macam itu kata-kata.
0: Kopi Anda.
3: Kopi Anda.
0: Komentar dan opini Anda. Pukul 7 hingga 8 pagi dari Senin sampai dengan Jumat.
4: Tidak perlu lagi takut corona. Kalau yang masuk ya masuk saja.
5: Jangan sampai terjadi lagi peristiwa seperti Jompal kemarin di mana terjadi penjarahan kiri kanan.
6: Jadi praktik korupsi di tingkat pemerintahan sejak sebelum era kemerdekaan.
0: Kopi Anda.
3: Kopi Anda.
0: Komentar dan opini Anda. Aspiratif, komunikatif, solutif.
3: Kopi Anda.
0: Di program Masatu RR Palu 90,8 FM Kanal Inspirasi.
7: Komentar dan opini Anda nantinya kami akan menyajikan ke ruang dengar Anda dengan topik pilihan hari ini, yaitu peluang dan juga tantangan pelaku usaha menjadi eksportir komoditi Sulawesi Tengah. Anda kami undang nantinya untuk bergabung melalui line telepon yang telah kami siapkan 455-442 dan juga di 0811-456-03908.

0: Lagu dari Cowboy Junior terhebat ini bisa menjadi motivasi agar tentunya wilayah kita atau daerah kita dan kita semua ini bisa terus bersemangat dan bisa bangkit bersama dan juga saling menguatkan untuk melewati semua kondisi yang terjadi saat ini, termasuk juga pagi hari kita yang masih diselimuti oleh kabut asap ya. Kabut asap yang merupakan kiriman dari proses ataupun apa ya, bisa dikatakan ini merupakan sebuah kondisi ya di mana kita tidak menginginkan, namun ya sudah menjadi konsekuensi ya untuk daerah-daerah ataupun wilayah-wilayah yang berdekatan seperti juga Kalimantan, kemudian juga bagian lainnya yang merupakan wilayah yang berdekatan dengan Sulawesi Tengah untuk kondisi yang saat ini terjadi. Dan pendengar, untuk komentar dan juga opini Anda dalam segmen Palu Menyapa di hari ini mengangkat topik peluang dan juga tantangan pelaku usaha menjadi eksportir komoditi di Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah ini bukan hanya dikenal sebagai daerah yang kaya akan sumber daya alam, tapi juga memiliki beragam komoditas lokal yang tentunya berpotensi menembus pasar internasional. Jadi mulai dari komoditas pertanian, kemudian juga perkebunan, perikanan, sampai dengan berbagai produk unggulan lainnya. Nah, peluang untuk membawa produk Sulawesi Tengah ke pasar global ini sebenarnya terbuka cukup lebar ya. Namun yang menjadi eksportir tentu bukan perkara mudah. Ada berbagai tantangan yang harus disiapkan dan juga dihadapi oleh para pelaku usaha ya, khususnya untuk UMKM misalnya ya, yang ingin membawa produknya naik kelas dan go internasional. Jadi mulai dari memastikan kualitas, kemudian juga kontinuitas produk, memenuhi standar negara tujuan, kemudian juga mengurus berbagai persyaratan ekspor, sampai dengan menemukan pasar yang tepat. Dan di sisi lain, persoalan logistik dan juga infrastruktur menjadi faktor penting, karena biaya, kecepatan, dan efisiensi pengiriman ini sangat menentukan daya saing komoditas Sulawesi Tengah di pasar global. Dan lantas komoditas apa yang dari Sulawesi Tengah ini memiliki peluang besar di pasar internasional, dan mungkin juga ada hambatannya dari pelaku usaha ketika mencoba untuk melakukan ekspor. Dan tidak kalah penting, kita juga akan melihat bagaimana komitmen pemerintah dalam membangun ekosistem ekspor. Jadi mulai dari pendampingan, perizinan, kemudian pembinaan, sampai dengan membuka akses pasar yang cukup ya bagi para pelaku usaha global. Dan masyarakat sendiri melihat bagaimana tentunya hal ini bisa dilakukan ataupun apa istilahnya, peluang dan juga tantangan pelaku usaha menjadi eksportir komoditas sultang ini ya. Karena pelaku ini atau pelaku usaha ini ya cukup dituntut juga ya untuk memiliki kesiapan dan komitmen untuk meningkatkan kualitas produk. Kalau dari masyarakat sendiri melihat kondisi ini seperti apa, silahkan sampaikan di 455-442 dan juga di 0811-456-03-908 ya. Oke, kami membuka line telepon untuk Anda memberikan tanggapannya pagi hari ini. Silahkan Pak Dr. Nur Sengaja.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dokter.
1: Selamat pagi, ya. Salam sejahtera.
0: Baik.
1: Alhamdulillah masuk pertama ya.
0: Bebas. Masuk pertama.
1: Saya kira ini topik yang sangat bagus ya.
0: Ya.
1: Ya, kita punya produk banyak sekali dan tantangan yang terbesar itu adalah menembus
0: pasar internasional.
1: Dunia internasional.
0: Ya.
1: Karena kita bicara internasional, izinkan saya untuk menceritakan dua poin di dua negara yang saya menyaksikan langsung. Pada 2004 itu saya melihat secara langsung dan mendengar secara langsung seorang petani Jepang di desanya, di tidak jauh dari kota Tokyo. Terus dia mencangkul dengan istrinya, orang sudah tua. Tapi pada saat bercerita dengan kami itu dia bilang begini, kalau nanti produk yang saya tanam di kebun saya ini dia tembus sampai ke tingkat internasional melalui ekspor, padahal produk itu produk yang buruk, yang jelek, maka saya termasuk orang yang merusak negara saya. Bayangkan nasionalismenya sampai setingkat itu. Jadi individu satu petani itu pikirnya sampai sejauh itu, sehebat itu. Jadi berpikir tentang negaranya ketika dia menjual atau mengirimkan produk yang buruk. Satu itu 2004 ya, begitu saya pulang ke Indonesia, oh itu berita Kompas dan sebagainya itu menyebutkan ada kejadian ekspor dari CPO kita. CPO itu apa, minyak yang dari kelapa sawit itu dicampur dengan solar. Itu satu poin tentang perilaku dulu ya, di sisi seperti itu. Kemudian yang kedua itu sekitar 2008, jadi 4 tahun kemudian, itu saya ada di kota Melbourne, di Australia. Kebetulan kalau tidak salah, waktu itu datang menteri kita, menteri pertanian kita, menteri pertanian pada waktu itu Pak Anton, gitu ya. Di depan Pak Anton itu saya melihat secara langsung satu ibu rumah tangga Indonesia yang ikut suaminya pergi sekolah ke Australia, Melbourne. Dan dia bilang begini kepada Pak Anton, Pak Anton, apa yang Bapak kerjakan sampai untuk mengirim daun pisang saja ke Australia ini tidak bisa? Ya? Karena daun pisang yang dijual di Australia pada waktu itu berasal dari Thailand, Malaysia kalau tidak salah. Nah, seperti begitu. Nah, kepada dua cerita ini, itu memberi ilustrasi kepada kita bahwa untuk ekspor ini ternyata persoalannya itu mulai dari hal yang sangat mikro kecil seperti itu sampai kepada hal yang besar. Jadi uraian pertama tadi itu sangat bagus sekali ya. Dibutuhkan komitmen pemerintah, dibutuhkan semangat juang yang sangat kuat daripada pelaku usaha, dibutuhkan kontinuitas dari hasil produk dan sebagainya. Ini adalah persoalan yang bisa diselesaikan kalau kita kompak dan kita serius untuk melakukannya. Kalau tiba masa tiba akal tidak bisa begitu. Karena itu bangsa ini harus didorong untuk bekerja sistematis, untuk saling mensupport begitu ya. Ya, kita berharap dengan adanya pemerintahan saat ini itu, kita berharap apa yang menjadi tujuan besar ini bisa terwujud ya.
0: Amin.
1: Ya, kita punya semuanya, cuma kita tidak bisa mengaturnya dengan baik. Itu saja poinnya. Oke, salam sehat untuk semua.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pandangan yang memberikan kita gambaran bahwa petani bukan hanya sekedar menanam, tapi juga tentunya bertanggung jawab ya. Dan ada sebuah komitmen yang kuat, kemudian juga beberapa langkah-langkah yang tentunya sebagai bentuk support dan dukungan ya. Bagaimana sebenarnya kondisi dan kalau menurut Anda, kalau produk Sulawesi Tengah ini punya kualitas bagus, menurut Anda apa yang masih menjadi penghambat untuk bisa ekspor ya? Karena tentunya ada beberapa hal yang menjadi perhatian bersama. Kita punya komoditasnya, tetapi apakah kita sudah punya keberanian untuk menjualnya ke dunia? Dan menurut Anda Sulteng ini benar-benar siap menjadi daerah eksportir atau baru sebatas memiliki potensi? Nah, pandangan masyarakat tentunya kami ingin mengetahuinya sebagai tentunya bahan diskusi nanti yang akan dibahas lebih lanjut lagi pada sesi Palu Menyapa di jam 8.30 nanti ya. Kalau Anda diberikan misalnya ini ya, diberikan kesempatan untuk membawa satu produk Sulteng ke pasar dunia, produk apa nih yang paling ingin Anda bawa dan pilih, dan mungkin ada alasannya juga ya. Silakan tanggapan-tanggapan seperti ini tentunya kami ingin mendengarkan ya. Dan menurut Anda pendengar, apa yang membuat produk Sulawesi Tengah ini belum banyak kita jumpai di pasar internasional? Apakah karena kualitasnya atau produksi atau misalnya modal ya, sertifikasi atau dari segi pemasarannya, atau justru persoalan logistik ini ya? Kami menunggu komentar dan opini Anda. Silahkan kalau Anda punya kesempatan untuk memilih satu komoditas, saya penasaran aja kita ya. Tapi kalau misalnya Anda diberikan pilihan satu komoditas di Sulawesi Tengah yang menurut Anda ini, kalau ketika Anda diberikan kesempatan untuk membawanya keluar, go internasional ya, apa pilihannya? Kita kan punya kakao ya, kita punya kelapa, apalagi kita punya rempah, kita punya buah yang menjadi komoditi utama ya, kita punya ikan ya, atau produk lainnya. Nah, saya ingin mendengarkan tanggapan Anda. Silakan di line telepon. Halo, apa? Pak Amir.
1: Halo, iya. Assalamualaikum, Sofi Anda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Amir. Silakan.
1: Iya. Dari usaha kecil menengah bisa menjadi eksportir ya. Pak Umi, tentu eksportir ini, barang-barang untuk ekspor ini ada banyak kriterianya ya. Itu kita tahu, dan jangan lupa kita hasil berlimpah tapi mutu dan kondisinya tidak kita ekspor. Jadi memang perlu ada kolaborasi antara petani-petani, pemerintah. Kalau dari petani untuk menjadi eksportir itu ada juga yang terjadi, tapi jarang ya, jarang menjadi eksportir kalau petani. Tapi kita sebenarnya berharap, kenapa tidak petani-petani membuat satu kelompok, misalnya durian, petani durian itu berapa banyak areanya, terus berapa hasilnya per ton, berapa ton per hektar ya, satu kali panen. Ini kan bisa diramu kalau kita mau ya. Tapi yang menguasai ini biasa para kapitalis maumi. Yang menguasai barang ini pemilik modal, belinya murah, jualnya mahal. Ini kalau memang ada peluang untuk itu, kenapa tidak? Jadi saya tadi Pak Dokter bilang itu, seorang petani di Jepang sudah punya tekad bahwa kalau rusak saya buat ini berarti rusak negara saya. Ya, barang tidak baik saya bisa ciptakan. Saya berharap kalau para petani, kalau di sini saya berharap pemerintah kalau ada berpendapat begitu, kalau saya jadi pejabat saya korupsi, rusak negara saya. Itu hampir tidak ada. Nah, ada pejabat kita itu menganggap dirinya itu bisa merusak negara. Semua bilang ini itu. Tapi apa yang terjadi? Ekspor kita, barang-barang dikirim ke siapa?

0: Baik Pak Amir, sempat terputus ya di pagi ini. Kami mencoba kembali membuka akses. Ya, silakan Pak Amir. Baik, silakan Pak. Ya. Pak Amir, silakan. Baik. Terputus ya karena tadi saat Pak Amir menelpon juga ada sambungan dari Pak Arnold ya, sehingga nabrak nih di udara ya. Tapi kita berusaha untuk mengatur alur lalu lintas komunikasi kita pagi hari ini. Karena ini kalau gak diatur ini bisa bertabrakan, bah, ini bisa jadi kecelakaan atau tabrakan beruntun yang ada ya. Oke, jadi satu-satu ya. Jadi kalau misalnya ada yang bergabung, kita memberikan kesempatan dulu beberapa menit ya. Halo.
1: Halo.
0: Ya, ya. Silakan Pak.
1: Jadi saya masuk kali ya. Saya pakai jalur dua lagi. Supaya tidak tabrak.
0: Iya, iya.
1: Oke. Iya, iya, iya. Ya, tabrak lari itu yang bahaya, Mbak Un ya.
0: Iya.
1: Jadi saya kira ini ekspor barang-barang ini punya kriteria yang perlu kita perhitungkan. Tapi memang kalau bisa ada di ekspor, kenapa tidak bisa mereka-mereka yang punya apa istilahnya produsennya ya, petaninya. Kemarin yang diekspor durian itu siapa yang mengekspor? Jalur-jalur mana dipakai? Hasilnya, hasil buminya kan dari masyarakat semua petani. Kita berharap petani ini bisa menjadi eksportir sesuai topik kita ini. Bisa mereka menjadi ya, ini kan usaha kecil ini betul-betul kecil terus. Yang menengah ini kita berharap kalau kecil ini nggak bisa menengah, cuma tambah menderita. Jadi saya kira perlu ada peluang, beri kesempatan, karena mereka-mereka juga eksportir itu bisa berbuat itu karena diberi kesempatan, Mbak Umi ya. Jalur ekonomi mereka diberi akses pinjaman dari perbankan. Kalau perbankan ini ya seperti itu, masih atau seperti yang dulu, seperti lagu melihat ini. Padahal industri keuangan ini membina usaha-usaha kecil ini supaya jadi besar, bukan dia kecil terus. Kalau kreditnya 5 juta, 5 juta terus. Bagaimana dia bisa besar? Sementara pengusaha-pengusaha lain itu mestinya mereka sudah tidak diberi lagi pinjaman karena sudah mapan. Kalau masih diberi pinjaman seperti apa hasil-hasil pinjaman itu? Nah, yang banyak merugikan negara ini kemarin waktu kita resesi itu, yang bawa lari uang negara para pengusaha-pengusaha besar yang diberi kesempatan untuk itu. Kenapa tidak petani ini? Misalnya ada 2.000 hektar di siji ini durian. Siapa bisa mengelola? Petuanlah semua menunggu satu kepala keluarga atau kepala rombongan untuk membawa barang ini dibawa ke luar negeri seperti apa? Supaya bisa jadi besar, Mbak Umi. Kalau seperti ini keadaan, tidak ada yang kecil ini bisa jadi besar. Hanya yang besar tambah gemuk, tambah gendut. Kalau yang kecil-kecil ini tidak bisa besar. Bagaimana kita dengar petani kecil itu? Apa nelayan itu atau petani apa itu yang menjadi besar? Tidak ada, Mbak Umi. Hanya mereka-mereka ini. Republik ini di ekonominya dikuasai hanya berapa orang, Mbak Umi? Hanya berapa kelompok. Kita tidak bisa berkembang kalau masih ada istilah di anak cerita. Kalau cuma usaha kecil, kalau mau meminjam itu sudah ada asetnya, sudah ada apanya, tapi masih berpikir 1.000 kali untuk memberi pinjaman itu. Kalau 5 juta, 10 juta, oke lah, 100 juta paling tinggi. Tapi kalau tidak itu, tidak mati, Mbak Umi. Bagaimana mau berkembang? Jadi usaha kecil kita ini kecil sekali kemungkinannya untuk bisa jadi besar. Kalau yang menengah itu ya mungkin mereka-mereka itu dari menengah bisa menjadi besar karena peluang yang dikasih. Kalau etos kerja saya kira Pak Dokter tahu itu, Pak Dokter Utang Haji tahu, Pak Prof tahu itu, etos kerja orang-orang kita di sini, petani kita ini tidak kalah dengan negara-negara lain. Cuma para hukum-hukum ini yang sistemnya seperti itu, berkolaborasi dengan kebijakan-kebijakan yang diatur di negara ini. Republik ini dikuasai ekonominya hanya berapa orang, berapa kelompok saja yang bangun ini. Itu saja yang berputar-putar. Kapan kami rakyat ini bisa juga menikmati hasil kemerdekaan 81 tahun merdeka. Terima kasih Mbak Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amir, dan kita bergeser ke Bumi Sagu Pak Arnold. Silakan Pak Arnold.
2: Pagi kopi Anda, Bunda Umi.
0: Baik.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Saya ini buat masyarakat ini. Ya, saya perhatikan begini Bunda. Masalah komedisi kan. Ya, inspirasi kenapa bisa agak menghambat ini dari satu komedisi saya bilang ini ya durian, durian montong kan. Itu kan ada istilahnya durian di beku, durian beku, dan bagaimana ya karena mungkin salah satu ekspor keluar itu durian kadangkala melewati matangnya kan. Jadi nggak bisa keluar itu, nggak bisa keluar. Walaupun beku kan nggak bisa karena sudah keluar masak istilahnya itu durian itu. Ya, dan kedua itu pajak, dan kedua harga jatuh di pasaran luar itu jatuh, terutama di negara Cina itu memang jatuh harga durian kita ini. Padahal kalau mau dipikir ya mutu durian kita mau tahu ini itu sangat berkualitas, sangat bagus sebenarnya. Cuma belum sampai ke tujuan sudah busuk duluan. Iya kan? Kenapa? Waktu mereka memanen itu sudah matang duluan itu. Semestinya kan seharusnya itu kalau kita mau mengekspor ya artinya durian-durian montong ini yang saya bicarakan ini itu harusnya dilihat dulu, dilihat keadaan dulu. Jangka waktu ke negara lain dengan durian istilahnya apakah dia matang atau tidak? Iya kan? Kalau dia sudah matang tapi belum masih bisa jangka waktu satu minggu lagi, saya rasa bisa dipanen keluar, dibawa keluar ke ekspor keluar, karena itu kan dibekukan. Dibekukan itu karena apa? Karena ketahanannya durian kita kan keluar. Kalau mau bilang bersaing, ya kita masih di papan atas termasuknya itu durian montong itu. Cuma karena eksportir sekarang ini, disitulah hambatan mereka itu masalahnya. Di baru petani-petani durian-durian ini, ya artinya kalau mau masuk ke kota, mau masuk ke perusahaan-perusahaan yang mau menampung durian montong, itu terkadang-kadang terhambat karena mungkin prasarana jalan atau bagaimana, dan itu bagaimana, ya itu saya mungkin mau bertanya kepada narasumber sebentar ya. Pertanyaan saya itu, kenapa durian montong selalu tak dapat keluar dengan cara lancarnya mengekspor keluar tidak lancar karena apa? Apakah karena bantu pajaknya atau jatuh harga durian montong ini? Kalau kita berbicara masalah kopra dan kakao, kita sudah tahu kopra itu kan dijemur, tapi itu durian bisa dijemur itu, dibekukan kan? Disitulah perbedaannya itu. Jadi begitu saya Bunda. Baik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arnold di Bumi Sagu, kenapa ketika melakukan ekspor durian ya, tadi yang ditanyakan durian montong itu masih ada kendala, apa yang menjadi kendalanya? Oke, silahkan di 455-442 dan juga di 0811-4560-3908. Tanggapan lainnya kami juga menantikan di line telepon kami saat ini. Dan menurut Anda seperti apa? Ataupun produk sulteng yang belum banyak kita jumpai di pasar internasional, dan juga kendalanya seperti apa ya? Sampai kayaknya masih mengalami istilahnya kendala sesuatu, atau mungkin ini bagian dari strategi yang, ataupun juga dukungan atau seperti apa gitu ya, yang mempengaruhi sampai belum maksimal. Pak Arifin, silakan Pak Arifin.
3: Ya, selamat pagi kopi Anda.
0: Selamat pagi, pagi.
3: Baik Bu Umi.
0: Ya.
3: Nah, ini begini. Ini kan Sulawesi Tengah ini yang paling diakui dari dulu. Dari zaman Belanda itu. Kenapa Belanda suka lirik Indonesia ini? Karena hasil buminya. Nah, sekarang zaman kemerdekaan. yang paling diandalkan itu adalah kelapa, kopra, kopra. Itu di pantai barat, pantai timur itu anak-anaknya petani banyak jadi guru berkat, banyak jadi pegawai le ASN dan TNI Polri, banyak itu berkat apa? Berkat dari kebun orang tuanya punya kebun kelapa. Nah itu, ini kelapa bu, bumi, bunda. Belum kita panen, belum kita panen sudah bisa kita minta panjar dan dipercaya oleh pengusaha. Ini belum, saya belum bicara eksportir ini, masih bicara lokal. Nah kemudian bicara ekspor. Bicara ekspor itu kemarin itu petani kelapa sudah mulai tersenyum-senyum. Karena apa? Di Pantoloan sudah dibuka. Ada kemarin itu saya dengar pembeli kelapa yang istilahnya kupas babi. Tapi tiba-tiba sunyi sudah. Ada informasi juga, tidak boleh lagi dijual di luar negeri. Bagaimana mau ekspor? Ini bumi. Bagaimana mau ekspor bunda? Kemudian juga kedua, tadi sudah disampaikan Pak Amir, Pak Arnold, petani. Kemarin kan viral itu dia, Menteri Pertanian itu berkunjung kemana kemarin? Di Luwuk di mana kemarin itu? Tiba-tiba petani mengeluh dengan Pak Menteri. Pak Menteri, susah saya dapat apa namanya pupuk. Akhirnya di nonjob itu apa itu bapak ya, siapa yang viral itu? Jadi mau bagaimana bisa maju petani seperti Pak Arnold tadi bilang gitu. Biar lagi teori apa yang dipakai, teori di atasnya ilmu ekonomi. Tidak bisa. Tidak bisa. Itu biar lagi kan saya bilang. Berbicara tidak, makanya Pak Amir tadi bilang, di mana petani bisa bak ekspor? Di mana? Coba kasih tunjuk mana? Tidak ada. Tidak ada. Makanya topik pagi ini menarik sekali. Saya juga kayak geli-geli juga saya mendengar tadi teman-teman berkomen. Memang betul. Kenapa? Contoh kecil saja kemarin itu yang viral itu. Akhirnya apa? Pak Menteri bilang, sudah saya ganti nonjok. Ganti dia. Itu kan viral itu. Itu. Oke, itu saja saya sampaikan.
0: Baik.
3: Jadi kuncinya apa namanya, dari dalam sendiri. Kalau dari dalam bagus, pasti keluar bagus. Kalau dari dalam tidak bagus, bermimpi itu petani mau bisa ekspor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Arifin ya. Bagaimana dengan tanggapan Pak Mukhlis juga, pendengar aktif kita? Halo.
4: Halo.
0: Ya. Selamat pagi.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak.
4: Ekspor Sulawesi Tengah. Kita kan memang banyak sekali komoditas yang kita ekspor, tetapi kita tidak jamin masalah kontinuitasnya. Tadinya kita berangkat dari kelapa. Kelapa kita tidak bisa bertahan. Kita begitu lambat laun habis juga, termasuk kelapa yang kupas babi itu. Yang kedua adalah kakao. Kakao juga tidak bisa bertahan. Kenapa? Itu habis. Kita sekarang durian. Durian, khususnya durian montong, bukan durian lokal. Ini yang jadi komoditas ekspor kita. Betulnya Mbak Umi, ini kita sudah sejak lama sudah jadi pengekspor, termasuk kakao itu. Hanya saja tidak tercover untuk daerah Sulawesi Tengah. Tapi daerah lain yang mengcover, yang ambil bagian. Karena itu secara kita tidak ketahui itu lewat darat masuk ke pelabuhan lain yang mengekspor. Itu ceritanya kalau durian. Saya sejak 15 tahun lalu seperti itu Mbak Umi. Jadi kalau saya melihat tuh, gini saran saya untuk para petani. Ini kan begini ya, kita ternyata produktivitas kita rendah. Kenapa rendah?

0: berita banyak itu tentang kakao. Kedua, durian. Durian kan kita tidak bisa bertahan lama. Kenapa, Mbak Umi? Memang saya punya pengalaman, saya ketemu dengan seorang petani besar. Ternyata 17 tahun dia belajar baru bisa dia dapat itu durian. Tetapi perlu diingat, durian itu, durian montong itu umurnya agak terbatas. Dia berbeda dengan durian lokal. Kalau tidak terjadi kontinuitas, itu permasalahan buat kita. Karena kita hanya terlena dengan durian, sama dengan kakao kemarin, terlena dengan tegakan satu orang punya 5.000 batang. Ah, itu yang tidak tidak tercover betul. Namun ada satu di tingkat petani mungkin saya sampaikan, bahwa kemampuan satu orang untuk mengelola itu produk apa area pertanian itu terbatas. Ada yang katakan saya punya kakao 5.000 pohon, mampu enggak? Satu hektar saja belum tentu kamu mampu. Ah, itu persoalan buat kita. Ah, jadi durian itu daya tahannya paling lama 30 tahun kalau montong. Ah, sama dengan kelapa hibrida, sama dengan karet. Ah, itu yang ada. Jadi itu kita berhati-hati di sana. Itu harusnya ada pola tanam, kalau ini habis masanya ada yang area yang lain yang bisa berkembang. Saya kira Sulawesi Tengah agroklimatnya sangat mendukung untuk komoditas ekspor, khususnya untuk produk hortikultura. Terakhir Mbak Umi, saya sampaikan bahwa daerah, negara-negara penerima itu adalah sangat peka dengan kelalaian kita dalam satu kelalaian kita saja. Contohnya di sana kalau terdapat di sana yang mereka tidak benarkan, contohnya klip hektar saja. Klip hektar itu kalau tidak masuk di sana salah, mereka langsung tolak itu semua. Isi yang satu kontainer kan dia tolak semua. Itu persoalan. Saya kira itu akan ada politik dagang di dalam. Benar kata Pak Amir, yang berdagang itu adalah hanya kelompok-kelompok besar saja, yang kecil itu tidak kebagian dan dia akan tertindas, akan tertekan. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan dari Pak Mukhlis juga sudah kita dengarkan. Ada Pak Arnold, Pak Amir, ya. Mana nih? Lebih afdolnya lagi kalau misalnya ada suara para petani langsung ya, bagaimana menggambarkan kondisi dan juga tentunya apa yang menjadi kendala dan juga hambatan sehingga tentunya untuk keperluan ekspor ini, kalau bicara soal potensi di pasar internasional ya, dan tentunya apa saja yang dibutuhkan sebenarnya Sulawesi Tengah agar produk ini tidak hanya dikenal di Indonesia tapi juga namanya tuh ada di pasaran. Okay, taruhlah kita sudah dikenal dengan komoditi durian ya, kemudian juga kelapa ataupun juga beberapa lainnya gitu ya, tapi kenapa masih ada beberapa kendala juga, apa yang sebenarnya menjadi hambatannya, apakah kualitasnya, produknya, atau modalnya, atau pemasarannya, atau justru logistiknya yang bermasalah gitu ya. Halo, selamat pagi Pak Sofan.
2: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Sofan, tanggapannya.
2: Menarik. Ya, temanya pada pagi ini terkait dengan UMKM menembus internasional ya. Kalau saya melihat Umi begini ya, kita perkara itu kan rata-rata yang memiliki modal-modal besar ya. Mereka punya akses ya. Kemudian mereka punya modal ya. Kalau kita berpikir UMKM mau menembus pasar internasional itu hal yang sangat mustahil. Contoh misalnya ya, di negara kita saat ini ya, banyak produk-produk UMKM sebenarnya yang punya potensi bisa di pasar-pasar internasional ya. Di dalam negeri saja mereka dibatasi om ya. Contoh misalnya banyaknya misalnya supermarket ya, kita lihat ya, untuk produk-produk UMKM itu sangat sulit masuk ke pasar modern seperti supermarket, sangat susah om ya. Kenapa ya? Mungkin karena standarnya, mungkin karena aturan yang mengatur terkait dengan itu, mungkin karena kualitas ya, dan yang terakhir itu mungkin karena pembiayaan ya. Sesungguhnya ya, Ini adalah menjadi tanggung jawab pemerintah. Bicara ekspor, ekspor itu sebenarnya

0: ini lebih kepada wewenang pemerintah negara ya, untuk mengakomodir daripada pengusaha-pengusaha kecil ya. Kita lihat saat ini ya, terkait dengan regulasi ya, regulasi kita sangat mengikat terkait dengan ekspor ya, mulai dari legalitas produknya, yang kedua misalnya komoditinya yang harus diteliti dan harus di ini ya, memang betul-betul komoditi yang bisa bersaing di pasar-pasar internasional ya. Ini tugas mereka ya, melakukan standarisasi terkait dengan produk-produk tersebut ya. Dan itu mahal biayanya Umi ya, apalagi memasuki pasar internasional ya. Ini yang menjadi kendala ya buat ya. Yang kita lihat saat ini ya, rata-rata yang bisa mengekspor itu adalah pengusaha-pengusaha besar ya. Mereka mengambil misalnya komoditi kelapa, komoditi coklat, itu rata-rata orang Cina semua ya yang bisa mengekspor ya. Mana ada orang-orang pribumi yang bisa mengekspor ya dengan jumlah-jumlah besar seperti itu? Tidak ada Umi ya. Tidak ada ya. Ini menjadi misalnya evaluasi buat negara pemerintah dalam hal ini. Bagaimana ada komoditi di Sulawesi Tengah ya? Banyak komoditi yang ada langsung. Yang pertama itu adalah misalnya kelapa, kopra, kemudian bawang ya, kemudian buah. Itu rata-rata yang memiliki label itu bukan kita, tapi mereka memiliki legalitas dalam mereka pemilik-pemilik modal besar, bahkan dari daerah lain yang membeli dan menjual ya. Ini yang menjadi kendala buat kita. Tapi bagaimana upaya pemerintah? Ini sebenarnya apa namanya, difasilitasi mereka ya, diberikan modal, kemudian dibimbing, kemudian dibina, kemudian bagaimana kontinuitas produk, kualitas produk ya, pengemasannya seperti apa ya. Minimal di dalam negeri dulu kita bicara sebelum ke pasar internasional ya. Saya berharap Bumi ya, ini bisa tembus di pasar-pasar modern dalam negeri ya. Bisa kita masuk ke mall, bisa kita masuk ke apa, Alfamidi, Alfamart. Ini sangat minim ya, tidak ada. Coba lihat buah saja labelnya itu Washington, itu dari luar negeri. Padahal banyak buah-buah kita yang bisa, misalnya pisang. Kalau misalnya pisang, kacang itu bisa dijual di swalayan, itu lebih bagus, Umi. Tapi yang jual kacang itu cuma ina-ina di pinggir jalan, Umi. Coba kita lihat ya. Pisang kecil itu cuma dijual ina-ina. Cuma apa, kacang-kacang apa semua itu. Sebenarnya itu bagus ya, dijual ya. Tapi mereka sangat sulit untuk masuk ke pasar-pasar modern ini. Ini apa? Karena regulasi yang mengikat kita, yang tidak memberikan ruang-ruang kepada petani ataupun pengusaha-pengusaha kecil. Itu sementara Umi, terima kasih.
1: Baik. Terima kasih Pak Sofan di Kabondina ya, yang sudah memberikan tanggapannya pagi hari ini, dan kita berharap juga ya, semoga apa ya, kita tetap optimis ya bahwa akan ada UMKM kita ataupun juga pengusaha dari Indonesia ya, bukan Indonesia tapi maksudnya Sulawesi Tengah gitu ya. Kalau dikatakan tadi ya, mungkin kemungkinannya tipis, tapi kita selalu optimis bahwa hal itu bisa terjadi dan bisa dilakukan ya. Oke, baik. Silakan di 455-442 dan juga di 08-11456-03908. Masih terbuka kesempatan untuk Anda menyampaikan tanggapan dan juga opini pagi hari ini. Topik peluang dan juga tantangan pelaku usaha menjadi eksportir komoditi di Sulawesi Tengah. Pada sesi komentar dan opini Anda dalam dialog nanti akan hadir tentunya narasumber kita yang akan memberikan juga tanggapannya bagaimana dengan kondisi ini ya. Di pagi ini juga akan dihadirkan melalui segmen dialog kita tentunya ya. Dan pendengar, jika pagi hari ini tentunya Anda sudah bersama dengan Pro 1, kami masih berharap tentunya bisa mendengarkan tanggapan-tanggapan lainnya. Peluang dan juga tantangan pelaku usaha menjadi eksportir komoditi di Sulawesi Tengah, apa yang menjadi tantangan utama dan terbesarnya? Ketua DPP Apindo Sulawesi Tengah Wijaya Chandra dan juga founder Banua Sidat Handri Pidatik yang juga nanti kita akan dengarkan tanggapannya. Dari sisi wadah organisasi pengusaha gitu ya, kemudian juga dari pelaku usahanya juga dari UMKM ya, Banua Sidat ini juga salah satu UMKM yang juga sudah mulai memasarkan, bahkan sudah bergerak memasarkan produknya ke pasar internasional. Oke, saya nantikan atensi Anda di line telepon 455-442 dan juga di 0811-456-03908.

Kita akan ikuti nanti perbincangan, membahas lebih lanjut ya, bagaimana dari tanggapan dua narasumber kita yang direncanakan akan hadir ya di studio pagi hari ini. Dan nanti pada pukul 8.30 Anda bisa mengikuti Palu menyapa sesi dialog peluang dan juga tantangan pelaku usaha menjadi eksportir komoditi Sulawesi Tengah. Dan juga tentunya di hari Rabu Anda jangan lewatkan untuk satu segmen ya di program yang kami hadirkan, yaitu Halo RRI, untuk menyampaikan informasi bahkan juga aduan dari masyarakat ataupun pendengar kita ya. Silakan nantinya Anda bisa menyampaikan hal tersebut di sesi Halo RRI pukul 9 ya sampai dengan pukul 10. Tetaplah bersama kami melalui siaran Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi.

Sesaat lagi Pro 1 RRI Palu, kanal inspirasi bersama Pusat Jaringan Berita Nasional Pro 3 turut menyebar luaskan warta berita tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: Dalam eksepsi 1, mengabulkan eksepsi termohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum. 2, menolak eksepsi termohon pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan, menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima.
1: Sustainability atau keberlanjutan bukan saja agenda climate, tapi agenda ekonomi, juga dunia usaha, dan juga merupakan agenda security.
2: Berita, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menteri Investasi dan Hilirisasi mendorong investasi berkualitas yang berkelanjutan. Kementerian Luar Negeri Korea Utara menolak temuan militer